Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini kita belajar tentang bagaimana ketulusan dan keberanian dalam menyebarkan ajaran Islam. Mus'ab rela meninggalkan kehidupan mewahnya di Mekah dan berjuang dengan penuh kesungguhan demi menegakkan agama Allah. Ia menjadi teladan bagi kita semua dalam hal pengorbanan, kesabaran, dan kelembutan dalam berdakwah. Mus'ab mengajarkan kepada kita bahwa dakwah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih sayang ini akan mampu menyentuh hati banyak orang. Ia menunjukkan bahwa dakwah bukanlah sekedar menyampaikan ajaran Islam saja, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan dengan akhlak yang baik dan pendekatan yang bijaksana. Nah, pendengar, demikianlah kisah tentang pengiriman Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk berdakwah di Madinah. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita untuk bisa meneladani ketulusan dan kesungguhannya dalam menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam di masyarakat kita. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan dan keikhlasan kepada kita untuk selalu berada di jalannya dan menyebarkan cahaya Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Semoga kisah ini membawa manfaat dan semangat dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis.
2: Keutamaan bersuci, berzikir, salat, sedekah dan membaca Al-Qur'an. An Abi Malikin Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhur syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Was-salatu nurun. Was-sadaqatu burhanun. Was-sabru diya'un. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alayka. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan alhamdulillah pahalanya akan memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Salat adalah cahaya dan sedekah merupakan bukti keimanan. Kesabaran merupakan sinar dan Al-Qur'an itu membela atau menuntutmu. Setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya. Maka sebagian mereka ada yang membebaskannya dari siksa Allah, dan sebagian lain ada yang menjerumuskannya dalam siksa Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana?
4: Rabu kemarin sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
5: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
3: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
7: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa man ahsana.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustaz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya dan umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau. Pendengar dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik sekaligus penuh dengan pelajaran, yaitu tentang awal mula munculnya ekspansi Mongol di zaman Abbasiyah. Kisah ini membawa kita kepada salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya menggoncang dunia Islam pada masa itu, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam perjalanan peradaban manusia. Pendengar yang setia, kisah ekspansi Mongol dimulai dari dataran tinggi Asia Tengah, sebuah wilayah yang keras dan tandus. Disinilah lahir sebuah bangsa yang kelak mengubah wajah dunia, yaitu bangsa Mongol. Mereka dikenal sebagai penunggang kuda yang tangguh, ahli dalam seni perang, dan memiliki semangat ekspansi yang luar biasa. Pada awal abad ke-13, seorang pemimpin besar muncul di tengah mereka. Dia adalah Genghis Khan. Genghis Khan atau Temujin adalah seorang pemimpin yang berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya terpecah-pecah. Dengan kecerdasan militernya yang luar biasa, ia menciptakan sebuah kekuatan militer yang disiplin dan efisien. Pasukan Mongol dikenal karena kecepatan mereka, strategi yang brilian, dan keberanian yang tak tertandingi. Mereka tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menciptakan ketakutan yang mendalam di kalangan musuh-musuh mereka. Pendengar dirahmati Allah, pada masa dinasti Abbasiyah, dunia Islam telah mencapai puncak kejayaannya, tetapi juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Konflik internal, perpecahan wilayah, dan ancaman dari kekuatan eksternal membuat Abbasiyah rentan terhadap serangan. Dalam kondisi inilah, ekspansi Mongol mulai merambah dunia Islam. Ekspansi Mongol di wilayah Islam dimulai dengan penaklukan Transoceania dan Persia pada awal abad ke-13. Wilayah ini merupakan bagian penting dari dunia Islam yang dikenal karena kemakmurannya dan posisinya yang strategis. Genghis Khan memulai ekspansi ini dengan serangan brutal ke kota-kota besar seperti Bukhara, Samarkand, dan Nishapur. Kota-kota ini yang sebelumnya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam hancur dalam waktu singkat. Bangsa Mongol menggunakan strategi perang yang mengerikan, termasuk taktik pengepungan, pembantaian massal, dan penghancuran total infrastruktur kota. Mereka tak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran yang sulit dipulihkan. Pendengar yang budiman, setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227, Kekaisaran Mongol terbagi menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh anak-anak dan cucunya. Namun semangat ekspansi mereka tetaplah hidup. Pada pertengahan abad ke-13, Hulagu Khan, salah satu cucu Genghis Khan, berhasil untuk memimpin pasukan ekspansi Mongol ke wilayah barat, terutama dunia Islam. Hulagu Khan membawa pasukan besar yang dikenal karena kekejamannya. Target utama mereka adalah Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Baghdad pada masa itu bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kejayaan Islam. Kota ini dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, perdagangan dan kebudayaan yang luar biasa. Namun kelemahan internal Abbasiyah membuat Baghdad rentan terhadap serangan. Khalifah terakhir Abbasiyah, Al-Mu'tasim, dikenal sebagai pemimpin yang lemah dan tak mampu menggalang kekuatan untuk menghadapi ancaman Mongol. Ketika pasukan Mongol mendekati Baghdad, tak ada persatuan di antara pemimpin-pemimpin Muslim untuk menghadapi ancaman ini. Pendengar rahmati Allah, serangan Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 adalah salah satu momen paling tragis dalam sejarah Islam. Pasukan Mongol mengepung kota selama beberapa minggu, memutuskan pasokan makanan dan air, menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi penduduknya. Ketika mereka akhirnya memasuki kota, kehancuran yang terjadi tak terbayangkan. Baghdad yang selama berabad-abad menjadi pusat peradaban Islam dihancurkan dalam waktu singkat. Ribuan manuskrip berharga dari perpustakaan Baitul Hikmah dibakar atau dibuang ke Sungai Tigris, menghilangkan warisan intelektual Islam yang tak ternilai. Ribuan penduduk Baghdad dibunuh, termasuk ulama, cendekiawan dan tokoh masyarakat. Khalifah Al-Musta'sim sendiri dieksekusi dan mengakhiri era Abbasiyah secara tragis. Namun, kisah ini bukan hanya tentang kehancuran. Ada pelajaran besar yang dapat kita ambil dari awal mula ekspansi Mongol di zaman Abbasiyah. Salah satunya adalah pentingnya persatuan di tengah umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Ketika umat Islam bersatu, mereka mampu menghadapi tantangan apapun, seperti yang terjadi pada masa-masa awal Islam. Namun ketika perpecahan dan konflik internal menguasai, musuh dari luar dapat dengan mudah menghancurkan apa yang telah dibangun. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah pentingnya memiliki kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Pemimpin yang tidak hanya mementingkan kekuasaannya sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan umat secara keseluruhan. Sejarah Abbasiyah mengajarkan kita bahwa kelemahan kepemimpinan dapat membawa kehancuran, tidak hanya bagi pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendengar yang dirahmati Allah, meskipun serangan Mongol meninggalkan luka yang mendalam, umat Islam mampu bangkit kembali. Wilayah-wilayah Islam yang ditaklukkan oleh Mongol kemudian mengalami proses Islamisasi, di mana banyak pemimpin Mongol akhirnya memeluk Islam. Dan ini adalah bukti bahwa meskipun umat Islam menghadapi tantangan yang besar, cahaya Islam tak pernah padam. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa kekuatan Islam tidak hanya terletak pada kekuasaan politik, tetapi juga pada keimanan, ilmu pengetahuan, dan semangat untuk terus bangkit meskipun menghadapi tantangan yang besar. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan ini dan membangun masa depan yang lebih baik. Pendengar yang setia, demikianlah kisah tentang awal mula munculnya ekspansi Mongol di zaman Abbasiyah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga persatuan, senantiasa memperkuat iman, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman. Kita akhiri program kali ini dengan doa, semoga Allah memberikan kita hikmah untuk belajar dari sejarah dan kekuatan untuk menjaga kejayaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Pendengar yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, syahwat, dan syubhat. Kebenaran semakin tersamarkan dengan maraknya kebatilan. Seseorang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariatnya semakin terasing dan terpinggirkan. Banyak aturan yang telah ditetapkan syariat dilanggar. Salah satu contohnya adalah aturan mengenakan jilbab bagi muslimah. Di zaman sekarang ini, wanita lebih eksis dalam berpenampilan. Gaya hidup wanita modern sering dipertontonkan di jalan-jalan, di pasar, di mal, di tempat rekreasi, dan di mana saja wanita itu bisa mengambil perannya. Tidak salah jika wanita itu memiliki kegiatan, baik mereka yang bekerja, belajar, belanja, atau yang hanya di rumah saja. Yang salah adalah gaya hidup yang mereka adopsi. Sehingga tak jarang kita lihat banyak kaum muslimah yang tanpa rasa malu mengumbar auratnya, menampakkan rambutnya, dan menanggalkan jilbabnya. Bersolek atau berhias seperti orang jahiliyah terdahulu. Inilah potret kehidupan muslimah di zaman penuh fitnah, syahwat, dan syubhat. Jika kita lihat rambu-rambu syariat Islam yang telah ditetapkan terhadap wanita, jelas Allah memberikan aturan yang khusus terhadap wanita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin wa la yubdina zinatahun. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan menjaga kehormatannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan auratnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan untuk tidak menyerupai gaya hidup orang kafir, baik dalam berpakaian, berinteraksi, atau dalam segala hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai cara hidup suatu kaum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Pendengar yang beriman, seorang muslimah dilarang bertabaruj atau berhias diri untuk dipertontonkan. Arti dari tabaruj adalah menampakkan keindahan atau kecantikan tubuh maupun pakaian. Bersolek secara berlebihan kemudian ditunjukkan di luar rumah. Bisa juga diartikan wanita yang menunjukkan perhiasan dan kecantikannya untuk menarik perhatian kaum lelaki yang haram baginya. Bertabarus adalah perbuatan kaum wanita jahiliyah. Karenanya sangat tidak dimengerti wanita yang mengatakan berhias dan bersolek dengan bebas adalah gaya hidup modern dan berkemajuan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, melarang kaum muslimah untuk tidak bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian wahai muslimah tetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Jelas di ayat ini wajibnya wanita untuk menetap di rumahnya dan tidak keluar kecuali jika ada keperluan yang mendesak. Selain itu, ayat ini menjelaskan tentang haramnya bertabarruj dan berhias seperti orang-orang jahiliyah. Berhias untuk dipertontonkan kepada laki-laki lain selain suaminya. Tingkah laku wanita zaman jahiliyah adalah mereka keluar rumahnya berhias dengan sangat mencolok dan memakai wewangian, berjalan dan mempertontonkan keindahannya sehingga menggoda laki-laki yang tidak halal baginya. Maka terjadilah kerusakan dan perbuatan keji. Pendengar yang berbahagia, jika kita renungkan ayat-ayat tadi, jelas sekali wanita-wanita yang mengatakan dirinya wanita modern adalah sama dengan wanita zaman jahiliyah terdahulu. Mereka keluar rumah dengan menampakkan perhiasan dan keindahannya kepada khalayak ramai sehingga mengundang bahaya fitnah bagi lelaki yang melihatnya. Dalam hal ini ada ancaman yang sangat mengerikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita yang bertabarruj. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arohuma." Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Qaumun ma'ahum suyatun ka'adna bil baqar yadribuna bihan nas. Yakni sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti manusia. Wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhun ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Dan wanita yang membuka auratnya, berpakaian tipis, merangsang, berlenggak-lenggok, dan berlagak, kepalanya digulung seperti punuk unta. Mereka tidak akan dapat masuk ke surga dan mencium baunya, sedangkan aroma surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka yang bertabarruj tidak akan mencium aroma surga. Mencium aromanya saja tidak, apalagi masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kaum muslimah dari hal tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian pembahasan tentang tabarruj. Semoga dengan pembahasan ini kita menjadi ingat dan dapat menjauhi sikap tabarruj yang sangat berbahaya ini. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'lam.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, setelah kita membahas tentang makna dan ancaman bagi peminum khamr, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukuman bagi peminum khamr serta pengaruhnya untuk kesehatan. Islam tidak hanya mengharamkan zat khamr, akan tetapi juga telah menentukan hukuman peminumnya. Ini menunjukkan bahwa minum khamr termasuk dosa besar. Apa balasan bagi peminum khamr? Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup dan hukum larangan minum khamr sudah ditetapkan, ada seorang muslim yang sedang lemah imannya sehingga minum khamr dan mabuk karenanya. Maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencambuk dalam masalah minum khamr sebanyak 40 kali dan Abu Bakar 40 kali, kemudian Umar bin Khattab menyempurnakan menjadi 80 cambukan. Semua itu adalah sunnah. Pendengar, Anda pasti tidak ragu dan bimbang akan pengharaman khamr karena mengandung bahaya dahsyat dan mengerikan, bahkan dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan sesama muslim. Khamr juga menghalangi pelakunya dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 91, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal bagdu'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anish shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Rasulullah SAW menjadikan khamr sebagai ibu dari induk bagi setiap keburukan dan kehinaan. Jika Anda melihat orang yang sedang mabuk, dia akan melakukan tingkah laku yang membahayakan dirinya sendiri, bahkan bisa membahayakan masyarakat di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, khamr adalah ibu dari berbagai keburukan. Dan tahukah Anda bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah tentu ada akibat yang ditimbulkannya? Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Sangat disayangkan, selama ini dampak negatif dari konsumsi alkohol yang paling banyak diketahui orang adalah mabuk semata. Dan itu pun dapat hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata efek negatif itu tidak berhenti sampai situ saja. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah di antara bahaya minuman keras bagi kesehatan. Pertama, disfungsi seksual dan ejakulasi dini. Ada fakta ilmiah yang sangat penting dan wajib diketahui oleh semua orang, biasanya peminum khamr akan mengalami disfungsi seksual dan ejakulasi dini. Penyebabnya adalah reaksi keras pada pusat-pusat syaraf tertinggi dan terendah dalam tubuh. Kedua, merusak fungsi lambung. Ingat, ada beberapa orang menganggap khamr dapat merangsang pencernaan atau menambah nafsu makan dan menambah darah. Padahal alkohol dalam khamr melemahkan aktivitas sel-sel syaraf, sehingga sel syaraf tidak bisa beraktivitas sama sekali. Khamr tidak merangsang pencernaan seperti yang disangka oleh banyak orang. Dalam buku-buku kedokteran ditegaskan bahwa alkohol tidak menyebabkan keluarnya getah lambung yang dinamis dan efektif, tapi justru membantu mengeluarkan jumlah asam yang lebih banyak, menghalangi cairan yang dikeluarkan lambung, dan menyebabkan kelemahan pada kelenjar-kelenjar lambung. Khamr juga membekukan lambung dan pepsin dalam getah lambung. Bahaya yang ketiga, berpengaruh negatif pada keturunan. Tahukah Anda bahwa miras, minuman keras, mempengaruhi produksi sperma seorang pria? Miras dapat merusak protoplasma sel-sel reproduksi, sementara kromosom-kromosomnya mengandung bibit-bibit kelainan dari induk dan berpengaruh kepada keturunannya, baik terkait tubuh maupun jiwa. Dan ketika sperma seorang pria sampai pada sel telur wanita, ia akan menularinya sehingga bakal janin pun tumbuh dengan membawa benih kelemahan saraf, cacat fisik, dan kerusakan akhlak. Sel telur juga dapat mengalami keadaan yang sama jika wanita tersebut peminum minuman keras. Lebih jelasnya, jika janin selamat dari kematian saat di dalam kandungan, maka ketika lahir, ia akan terancam oleh bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh minuman keras. Anak yang lahir akan menderita lemah saraf yang kronis yang bisa mengantarkannya kepada kematian dalam waktu cepat. Atau dia akan menderita kelemahan saraf yang tidak menyebabkan kematiannya, namun membuatnya menderita kejang saraf dan temperamental. Dan anak itu akan memiliki tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya. Tidak menutup kemungkinan penyakit saraf tersebut akan membuat penderitanya menjadi idiot. Dalam buku Menguak Rahasia Ilmu Kedokteran dalam Al-Quran oleh Dr. Muhammad Wasfi menyebutkan bahwa miras berpengaruh terhadap lemahnya keturunan. Selain itu, berdasarkan sensus yang pernah diadakan di Swiss tahun 1900, ternyata kita dapati 9.000 orang idiot telah dikandung oleh ibu-ibu mereka pada dua musim miras, yaitu musim karnaval dan musim anggur. Statistik tersebut juga menyebutkan bahwa banyak ibu yang mengandung bayi yang idiot di musim panen anggur di negara-negara penghasilnya. padahal hampir tidak ada anak idiot yang dikandung di luar musim tersebut. Yang lebih mengagetkan, statistik itu juga mencatat jumlah kehamilan yang lebih sedikit pada dua musim tersebut. Kebanyakan anak dari pecandu miras menderita cacat fisik akibat pengaruh racun zat berbahaya dari miras. Di samping itu, mereka juga mewarisi perilaku ganjil yang biasa dimiliki para pecandu miras. Lalu, bahaya yang ditimbulkan yang keempat, yaitu kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan hati. Semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang dikonsumsi, semakin besar pula resiko terjangkit kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan pada organ hati. Demikianlah pendengar yang berbahagia, pembahasan tentang dosa besar meminum khamr, dan semoga anak keturunan kita dijauhkan dari dosa besar meminum khamr. Amin. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Mengingat kematian, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, "Siapa yang sering ingat dekatnya kematian, maka dia tidak akan sering gembira yang berlebihan dan akan berkurang iri dengkinya kepada orang lain." Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya, halaman 1 jilid 220. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, pertama, kesadaran bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan dan setiap orang tidak tahu kapan dan di mana ia akan mati. Sehingga ini menjadi motivasi buat kita agar kita mengisi setiap waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada manfaat penting dari mengingat kematian yang dinasihatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, yaitu agar kita tidak mudah gembira berlebihan ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat dunia, karena kita harus menyadari bahwa nikmat dunia itu hanyalah sementara. Lalu, agar kita tidak rakus dalam memburu harta dunia, sehingga dengan hal itu kita tidak punya iri dengki dengan orang yang mendapatkan kelebihan duniawi. Hal ini dikarenakan ketika melihat ada orang yang mendapatkan kelebihan dari sisi dunia, hatinya akan berkata, itu semua tidak akan dibawa mati. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Anda sedang menyimak rubrik biografi salaf, membahas kisah hidup seorang ulama salafus saleh dari generasi tabi'in yang luar biasa, generasi terbaik umat Islam. Adalah Umair bin Hani rahimahullah, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Sosok yang dikenal karena ketakwaannya, keilmuan yang mendalam, dan peran pentingnya dalam sejarah Islam. Ia memiliki reputasi sebagai seorang imam yang dihormati dan seorang periwayat hadis yang terpercaya. Kehidupannya dipenuhi dengan perjuangan menegakkan kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan penguasa zalim. Kali ini kita akan ulas kehidupan Umair bin Hani rahimahullah, perjalanan keilmuannya, kontribusi dalam agama Islam, hingga akhir hayatnya. Umair bin Hani yang memiliki nama lengkap Umair bin Hani Al-Absi Ad-Daroni dikenal dengan nama kunyah Abu Al-Walid. Ia berasal dari kabilah Absi, sebuah suku Arab yang terkenal akan keberanian dan kebijaksanaan anggotanya. Ia lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang memengaruhi dirinya untuk mencintai ilmu dan mengabdikan hidupnya kepada agama. Sejak muda, Umair bin Hani telah menunjukkan minat besar dalam mendalami ilmu agama. Ia menghabiskan waktu untuk belajar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tokoh-tokoh besar tabi'in lainnya. Kegigihannya dalam mencari ilmu menjadikannya salah satu ulama yang dihormati di zamannya. Umair bin Hani beruntung dapat bertemu langsung dengan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara gurunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hal ini menunjukkan kedekatannya dengan generasi pertama umat Islam yang langsung menerima ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan Umair bin Hani adalah dari Muawiyah yang kemudian tercatat dalam kitab As-Sahihain, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hal ini membuktikan keandalannya sebagai seorang periwayat hadis. Selain itu, banyak ulama besar setelahnya yang meriwayatkan hadis darinya, seperti Az-Zuhri, Qatadah, dan Al-Auza'i. Umair bin Hani dikenal sebagai seorang pribadi yang sangat tekun beribadah dan berzikir. Seorang muridnya, yakni Ibnu Jabir, mengisahkan bahwa Umair bin Hani memiliki kebiasaan bertasbih hingga 100.000 kali dalam sehari. Ketika ditanya, ia menjawab bahwa ia melakukan hal tersebut untuk menjaga semangatnya dalam kebenaran. Ia juga dikenal sebagai seorang yang tawaduk dan menjauhi perbuatan zalim. Dalam satu riwayat, Umair bin Hani pernah menjadi wakil Al-Hajjaj bin Yusuf di kota Kufah, tetapi ia memilih meninggalkan posisinya karena tidak ingin terlibat dalam kezaliman Al-Hajjaj. Bahkan Umair bin Hani menegaskan bahwa ia tidak akan melaksanakan perintah untuk membunuh siapapun meskipun diperintahkan langsung oleh Al-Hajjaj. Umair bin Hani pernah menjabat sebagai pengelola pajak di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang dikenal karena keadilannya. Tugas ini dijalankan Umair bin Hani dengan penuh tanggung jawab. Hal ini mencerminkan integritasnya dalam mengelola amanah. Namun, ia juga dikenal sebagai sosok yang pemberani menentang penguasa zalim. Ketika Al-Hajjaj bin Yusuf memintanya melakukan tindakan yang melampaui batas, Umair bin Hani memilih untuk tidak mengikuti perintah tersebut. Banyak ulama memberikan penilaian positif terhadap Umair bin Hani. Di antaranya Al-Ijli. Ia menyebut Umair bin Hani sebagai seorang tabi'in yang terpercaya. Sementara Al-Fasawi menilai bahwa Umair bin Hani adalah seorang pribadi yang tidak bermasalah dalam periwayatan hadis. Akan tetapi tidak semua ulama memiliki pandangan yang sama. Beberapa ulama mengkritiknya karena dianggap mendukung salah satu pihak dalam perselisihan politik pada zamannya. Mengenai wafatnya, Umair bin Hani terbunuh di Daroya pada masa kekacauan politik yang melibatkan Al-Walid bin Yazid dan para pemberontaknya. Umair bin Hani dianggap sebagai salah satu tokoh yang mendorong pembunuhan Al-Walid, sehingga ia menjadi target balas dendam. Riwayat menyebutkan bahwa ia dibunuh dengan kejam dan kepalanya dibawa ke Marwan bin Muhammad sebagai bukti. Meskipun akhir hidupnya tragis, Umair bin Hani rahimahullah meninggalkan warisan yang berharga bagi umat Islam. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian penting dalam khazanah keilmuan Islam. Keteladanan dalam ibadah dan sikap tegasnya terhadap kezaliman juga menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah kehidupan Umair bin Hani rahimahullah. Di antaranya yang pertama tentang keteguhan dalam beribadah. Umair bin Hani menunjukkan dedikasi luar biasa

0: Selanjutnya pelajaran ketiga tentang amanah dan integritas. Ketika diberi amanah sebagai pengelola pajak di masa Umar bin Abdul Aziz, ia menjalankan tugasnya dengan adil. Hal ini mengingatkan kita untuk menjaga kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya pelajaran keempat tentang menjaga keilmuan. Sebagai seorang periwayat hadis, Umair bin Hani menjaga kredibilitas dan kejujuran dalam menyampaikan ilmu. Hal ini menjadi teladan bagi generasi penerus dalam menyebarkan kebenaran. Kemudian yang kelima, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup Umair bin Hani, yaitu tentang ketegasan dalam prinsip. Umair bin Hani tidak ragu meninggalkan penguasa zalim dan menolak perintah yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menekankan pentingnya memegang teguh prinsip agama di tengah tekanan duniawi. Terakhir, pelajaran keenam tentang warisan ilmu. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam. Hal ini mengajarkan kita bahwa kontribusi melalui ilmu adalah investasi abadi bagi umat Islam. Umair bin Hani rahimahullah adalah salah satu ulama tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran ilmu dan penegakan nilai-nilai Islam. Kehidupannya yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan mencerminkan komitmennya terhadap agama. Ia adalah sosok yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki keberanian untuk menentang ketidakadilan. Demikian biografi singkat seorang ulama salafus saleh dari generasi tabi'in, Umair bin Hani rahimahullah. Semoga kita dapat meneladaninya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pendengar di mana saja Anda berada, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mengambil kisah Luqman. Luqman di dalam Al-Qur'an bahkan dia diabadikan sebagai sebuah nama surat, yaitu suratul Luqman. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah memberikan Luqman itu hikmah. Anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikaruniakan berupa keutamaan yang dikhususkan kepadanya. Dan juga tidak ada seorang pun di masanya yang mendapatkan karunia serupa dengan Luqmanul Hakim. Nah, kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur, niscaya syukur itu bermanfaat untuk dirinya. Wa man kafara, dan siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu tidak bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi syukur itu bermanfaat untuk kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya kepada syukur kita. Tetapi ini adalah realisasi dari pelaksanaan perintah, ataupun ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Siapa yang tidak bersyukur, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah kaya dan sudah terpuji. Jadi, bersyukur ini adalah untuk kita. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Baik, kita kembali lagi. Kita baca ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-13. Nah, di sini mulailah ya, kita akan melihat episode ataupun nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-13, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran, memberikan nasihat kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berbuat syirik kepada Allah adalah suatu kezaliman yang

0: sangat besar. Setelah tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebutan yang baik, memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim, Allah pun memberitahukan kepada kita tentang nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu belahan jiwa yang paling ia sayangi. Ya, karena sayang, maka dia berikan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat utama, ya, bahkan paling utama, yaitu nasihat. Dan tentu saja, seorang ayah, seorang ibu tentu menginginkan kebaikan bagi anaknya. Tidak ada satupun, ya, saya pikir seorang ayah, seorang ibu yang menghendaki keburukan bagi anaknya. Cuma ini yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tahu apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa tauhid, berupa peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu apa yang buruk bagi manusia, yaitu berupa kesyirikan, kemaksiatan, maka dia pun nasihatkan dengan itu, yaitu janganlah engkau berbuat syirik. Karena berbuat syirik ini adalah suatu kedzaliman yang sangat besar. Ini perbuatan syirik, perbuatan yang sangat menakutkan. Apabila pelakunya lakukan sebuah perbuatan syirik, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum taubat, maka dia haram untuk mendapatkan pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu dosa yang tidak mungkin terampuni ketika pelakunya mati sebelum bertaubat. Suatu dosa yang akan menghapus kebaikan-kebaikan di dunia yang setelah dia kumpulkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi mereka yang dikehendaki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman, La in asyrakta la yahbathanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan benar-benar hapus amalan-amalan. Hapuslah salat-salat kita, hapuslah haji-haji kita, sedekah-sedekah kita tidak memberikan manfaat jika kita berbuat syirik kemudian tidak menyesali, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan syirik tersebut. Dan di akhirat kelak, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan abadi kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam penderitaan-penderitaan yang menyayat hati. Dibakar hidup-hidup, kemudian dihidupkan kembali, kemudian dibakar dalam terus-menerus. Allah katakan, Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu munnar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan haram baginya masuk surga, dan tempatnya adalah neraka, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, bayangkan itulah perbuatan syirik. Maka inilah, sebagai seorang yang penuh bijaksana, penuh hikmah, Luqman menasihati keluarganya yang terdekat, yang paling dia sayangi, anaknya, untuk tidak berbuat syirik. Dan ini ada teladan bagi kita semua. Kalau kita memang sayang terhadap anak-anak kita, sayang terhadap mereka, buah hati kita, maka jangan merasa bosan untuk mengingatkan dia untuk memegang panji tauhid, ya, dan menenggelamkan kesyirikan. Ya, dan juga menghapus kesyirikan dan mengenal kesyirikan, kemudian untuk dijauhi sejauh-jauhnya. Karena itulah salah satu kunci keselamatan yang paling penting. Sungguh disayangkan kalau misalnya kita sibuk untuk sesuatu yang kita anggap terbaik, kursus matematika, kursus ini, kursus bahasa Inggris, kursus apa, tetapi tidak pernah menasehati untuk tidak berbuat syirik, untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Dan kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar, karena dia telah menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada bukan tempatnya, yaitu menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nasihat yang lain yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim di ayat yang ke-14 sini adalah nasihat untuk berbuat baik kepada ibu. Ya. Sini dikatakan wasainal insan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sungguh ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya akulah tempat kembali. Ya, jadi setelah tadi beribadah, wasiat untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan dari perbuatan syirik, ya, Luqmanul Hakim pun, ya, mengingatkan dan mewasiatkan kepada anaknya untuk berbuat atau untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan memang beginilah, Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat yang lainnya juga memerintahkan untuk bertauhid, kemudian setelah itu digandengkan dengan bakti kepada orang tua. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua ini, sampai-sampai setelah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk ditauhidkan, kemudian yang kedua diikuti dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan di sini disebutkan lebih rinci lagi, yaitu tentang kedudukan ibu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala firman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayya. Jadi ibu, ya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Ibunya melemah dan semakin lemah, atau lemah yang semakin bertambah dan berlipat ganda, karena kondisi kehamilan yang bertambah semakin besar, maka bertambah pula berat dan semakin melemahkan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati, qala ummuka. Wahai Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan bakti yang paling utama? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ibumu. Kemudian yang kedua, ibumu. Ya. Kemudian yang ketiga, barulah tsumma abuka. Kemudian baru bapakmu. Ya, ini menunjukkan kedudukan ibu yang sangat, sangat tinggi di dalam Islam. Nah, kemudian di dalam kelanjutan yang lainnya, di dalam ayat yang ke-14, di sini dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi al fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu menaati keduanya, dan pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian kepada akulah tempat kalian kembali, lalu aku beritahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi setelah tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat bakti kepada orang tua, tapi juga ada kaidahnya, ada batasannya. Yaitu apa? Bahwa ketaatan, bakti kita kepada orang tua, nah, ini ada batasannya, yaitu ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mutlak, harus dalam segala kondisi. Tetapi kepada orang tua ada batasannya, yaitu selama perintah itu adalah berjalan di atas aturan syar'i, aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar, ya, maka jangan ditaati. Jangan ditaati. Tetapi ketika kita tidak mau mentaatinya, tetapi dengan cara yang baik. Mudah-mudahan berfaedah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang sosok pemimpin sekaligus pahlawan besar dalam Islam yang bernama Alp Arslan. Alp Arslan adalah nama julukannya dalam bahasa Turki yang berarti berhati singa. Dia adalah sosok yang membawa dinasti Saljuk ke puncak kejayaan dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda kaum muslimin. Nah pendengar, Sultan Alp Arslan memiliki nama lengkap Abu Syuja Muhammad bin Dawud Ja'fari Baik bin Mikhail bin Saljuk At-Turki. Dia lahir pada tahun 425 Hijriah atau 1029 Masehi di Khurasan. Ia adalah keponakan Tugril Beg, pendiri dinasti Saljuk, dan tumbuh di tengah keluarga yang dikenal dengan semangat jihad dan kecintaan terhadap Islam. Sejak usia muda, Alp Arslan sudah menunjukkan bakat kepemimpinan. Ayahnya, Chagri Beg, memastikan bahwa Alp Arslan mendapatkan pendidikan yang baik, baik dalam ilmu agama maupun seni perang. Dia mengawali karirnya sebagai pemimpin pasukan pada masa pemerintahan Sultan Tughrul Beg. Selanjutnya dia menjadi gubernur Khurasan, menggantikan ayahnya pada tahun 1059. Ketika Tughril Beg wafat pada tahun 1063 Masehi, Alp Arslan diangkat menjadi Sultan Dinasti Saljuk. Dia mewarisi kerajaan yang luas, meliputi Persia, Khurasan, dan bagian besar Asia Tengah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alp Arslan dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu langkah pertamanya sebagai sultan adalah memperkuat pemerintahan dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Alp Arslan juga dikelilingi oleh penasehat yang cerdas, termasuk wazir yang terkenal, yaitu Nizam al-Muluk. Dengan bimbingan Nizam al-Muluk, Alp Arslan mendirikan madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah yang menjadi pusat pembelajaran dan melahirkan banyak ulama besar. Nah, pendengar, salah satu pencapaian terbesar Alp Arslan adalah kemenangan spektakuler di pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Romanus IV mencoba merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Saljuk. Romanus IV memimpin pasukan besar berjumlah lebih dari 100.000 tentara, jauh lebih banyak daripada pasukan Alp Arslan yang hanya sekitar 20.000 tentara. Namun, Alp Arslan menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Sebelum pertempuran dimulai, dia berdoa kepada Allah, memohon kemenangan demi kejayaan Islam. Dia mengenakan kain kafan sebagai tanda bahwa dia siap mengorbankan nyawanya untuk membela agama. Dengan taktik militer yang brilian, pasukan Saljuk berhasil mengepung dan menghancurkan tentara Bizantium. Kaisar Romanus IV ditangkap hidup-hidup, dan ini menjadi pukulan besar bagi Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia yang di kemudian hari menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Alp Arslan adalah seorang pemimpin besar dan pemenang pertempuran yang spektakuler, namun dia tetap rendah hati. Ketika Kaisar Romanus IV ditangkap, Alp Arslan memperlakukannya dengan hormat. Dia berkata, "Apa yang akan kau lakukan jika aku menjadi tawananmu?" Maka Romanus menjawab, "Aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu." Mendengar itu, Alp Arslan berkata, "Namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian." Nah, sikap ini menunjukkan bahwa Alp Arslan tidak hanya seorang mujahid yang berani, tapi juga pemimpin yang memiliki akhlak mulia. Dia mempraktikkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik bahkan kepada musuh. Setelah pertempuran Manzikert, kekuasaan Alp Arslan meluas ke sebagian besar Asia Barat. Nah, pendengar, salah satu pencapaian terbesar Alp Arslan lainnya adalah keberhasilannya menyatukan wilayah-wilayah Islam yang sebelumnya terpecah akibat konflik internal dan ancaman eksternal. Setelah menjadi sultan pada tahun 1063 Masehi, Alp Arslan melanjutkan misi para pendahulunya untuk memperkuat dinasti Saljuk sebagai kekuatan utama dunia Islam. Dengan dukungan wazir yang baik, Nizam al-Muluk, Alp Arslan memimpin kampanye militer untuk mengamankan Khurasan, Persia, dan wilayah sekitarnya. Dia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan mendapatkan stabilitas politik dan keamanan. Alab Aslan tidak hanya seorang penakluk, tapi juga seorang pemimpin yang memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat jihad di jalan Allah adalah ciri khas kepemimpinan Alab Arslan. Dia selalu menempatkan keimanan sebagai landasan utama dalam setiap tindakannya. Salah satu bukti nyata dari semangat jihadnya adalah pertempuran Manziket tadi. Pertempuran ini menjadi simbol keberanian umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Namun, jihad Alab Aslan tidak hanya terbatas pada pertempuran besar seperti Manziket. Dia juga memimpin ekspedisi untuk melindungi umat Islam dari ancaman-ancaman lokal, termasuk kelompok pemberontak dan suku-suku yang mengancam stabilitas wilayah Islam. Dengan jihad yang ikhlas dan penuh perencanaan, Alab Arslan berhasil menciptakan rasa aman di wilayah kekuasaannya. Selain itu, pendengar, salah satu babak penting dalam kepemimpinan Alab Arslan adalah penaklukannya atas wilayah Syam dan Aleppo. Wilayah ini sebelumnya berada dalam pengaruh Bizantium dan beberapa kelompok lokal yang tidak bersahabat dengan umat Islam. Penaklukan ini menjadi langkah strategis bagi dinasti Saljuk dalam memperluas pengaruh mereka ke arah barat. Aleppo, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan budaya, berhasil ditaklukkan oleh pasukan Alab Arslan setelah pertempuran yang sangat sengit. Penaklukan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tapi juga memperkuat posisi umat Islam di kawasan Syam. Dengan menguasai Aleppo, Alab Arslan membuka jalan bagi pengaruh Islam yang lebih luas di wilayah tersebut. Nah, pendengar, meskipun Alab Arslan mencapai banyak kesuksesan, kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, dia terluka dalam sebuah pertempuran melawan seorang pemberontak dan wafat beberapa hari kemudian. Dia dimakamkan di samping ayahnya, Chagribey. Setelah kematiannya, Sultan Alab Arslan digantikan oleh putranya, Malik Shah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sultan Alab Arslan dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam. Kisahnya merupakan pengingat bagi kita bahwa Islam selalu memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang demi agama dan umat. Meskipun masa pemerintahannya singkat, beliau berhasil membawa perubahan yang signifikan dan meninggalkan warisan yang abadi. Keberanian dan kebijaksanaannya dalam memerintah, serta komitmennya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, menjadikannya sebagai salah satu pemimpin besar yang menjadi panutan bagi generasi setelahnya dalam sejarah Islam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengikuti jejak para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepada Allah lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Nurun ala. Bukan kefakiran yang kutakuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
4: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
7: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
9: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersua kembali melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah, di mana pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-204. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yujibuka qawlu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang pembicaraannya mengagumkanmu, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait ayat ini As-Suddi rahimahullah menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syarik Al-Thaqafi yang ia datang kepada Rasulullah SAW dengan menampakkan keislaman, padahal hatinya bertolak belakang dengan hal itu. Adapun menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan bahwasannya ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang dari kalangan orang-orang munafik,
10: Mereka membicarakan dan mencaci maki Khubaib dan para sahabatnya yang terbunuh dalam peristiwa Ar-Raj'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mencela orang-orang munafik tersebut dan memuji Khubaib dan para sahabatnya. Seperti nanti di ayat 207 di surat Al-Baqarah ini, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keriduan Allah. Dan pendengar, ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini berlaku umum bagi orang-orang munafik dan juga orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Demikian menurut pendapat Qatada, Mujahid, Rabi bin Anas, dan beberapa ulama lainnya. Sedangkan firman Allah, وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, Ibnu Muhaisin membacanya dengan memfathahkan ia dan mendomahkan lafaz Allah. Jadi dibacanya, وَيَشْهَدُ اللَّهُ, yang berarti meskipun orang ini berhasil memperdaya atau menipu kalian, namun Allah mengetahui keburukan dalam hati mereka. Hal ini serupa dengan firman Allah di surat Al-Munafikun ayat ke-1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Sedangkan jumhur ulama membacanya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, yang berarti orang munafik itu menampakkan keislaman kepada manusia dan menantang Allah untuk membongkar kekufuran dan kemunafikan yang ada di dalam hati mereka. Ini seperti firman Allah di surat An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Demikian makna yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah, jika orang munafik itu menampakkan keislaman di hadapan manusia, ia bersumpah dan mempersaksikan Allah kepada para manusia, bahwa apa yang ada di dalam hatinya sesuai dengan ucapannya. Nah, makna seperti ini benar dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan menjadi pilihan Ibnu Jarir dan disandarkan kepada Ibnu Abbas dari Mujahid. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, wa huwa aladul khisam, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Nah, secara bahasa, al-aladu berarti yang menyimpang. Seperti di firman Allah, wa tunziru bihi qauman ludda, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Jadi ludan di sini berarti yang menyimpang atau membangkang. Demikianlah keadaan orang munafik ketika mereka melakukan pembangkangan. Mereka berdusta, menyimpang dari kebenaran, tidak konsisten. Bahkan sebaliknya, mereka suka mengada-ngada dan suka berbuat keji. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam hadis sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafikun, au kanat fi khoslatun min arba'ah kanat fi khoslatun nan nifaq hatta yada'aha. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza 'ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Artinya, ada 4 tanda. Barang siapa yang tanda-tanda tersebut ada padanya, maka dia adalah seorang munafik tulen. Dan jika salah satu perangai dari tanda-tanda tersebut ada padanya, maka berarti ada satu perangai dari kemunafikan padanya sampai dia meninggalkannya. Yaitu jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia tidak menepati, jika membuat perjanjian dia melanggar perjanjian atau berkhianat, dan jika bertengkar dia berbuat keji. Dan juga Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, inna abghadhar rijali ilallah al-aladul khasim, sungguh orang yang paling dibenci oleh Allah adalah para penentang yang paling keras. Yaitu termasuk di sini yang paling utama adalah orang-orang munafik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 204 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: A'udzu billahi minasy syaithan.

dan sepasang dari unta, dan sepasang dari lembu. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, apakah dua yang jantan yang diharamkan, ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kalian menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagi kalian? Maka siapakah yang lebih zalim dari mereka yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Katakanlah wahai Muhammad, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku. Dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka, disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah Maha Benar terhadap apa yang kami kabarkan.

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah Rob kalian mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, bawalah kemari saksi-saksi kalian yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kalian haramkan ini. Jika kalian mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Rob mereka.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
3: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan. Dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
4: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
5: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
2: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Salahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Abu Salman Yusuf. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita kali ini dalam rubrik Keluarga Islami. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai apakah suami istri kembali bisa bersatu di surga nanti? Pendengar, memiliki suatu keluarga adalah dambaan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Apalagi keluarga tersebut adalah keluarga Islami. Pasti hal ini sangat diinginkan oleh setiap mereka yang menjalankan rumah tangga. Bahkan menjadi cita-cita setiap orang yang ingin kembali berkumpul bersama keluarganya di surga nanti. Pendengar yang budiman, kaum muslimin meyakini bahwa seorang istri akan bersatu kembali dengan suaminya di surga nanti. Bahkan bersama anak keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan, selama mereka beragama Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara doa malaikat pemikul arsy, yaitu terkandung dalam Quran surat Ghafir ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan anak keturunan mereka. Sungguh Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Katsir menjelaskan tentang hal ini. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka beserta anak keturunannya agar menyejukkan pandangan mereka. Karena berkumpul pada satu kedudukan yang berdekatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 8 yang telah tadi dibacakan, yang artinya, dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Artinya, akan kami samakan mereka pada satu kedudukan, agar mereka, yaitu orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi, merasa tenang, bukan dengan mengurangi kedudukan mereka yang lebih tinggi, sehingga bisa setara dengan mereka yang rendah kedudukannya, namun dengan kami angkat derajat orang yang amalnya kurang, sehingga kami samakan dia dengan derajat orang yang lebih banyak amal kebaikannya, sebagai bentuk karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala seorang mukmin memasuki surga, maka ia akan menanyakan tentang bapaknya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, di manakah mereka? Maka dikatakan kepada mereka, mereka semua tidak sampai pada derajatmu di surga. Maka orang mukmin tersebut menjawab, sesungguhnya pahala amal kebaikanku ini untukku dan untuk mereka. Maka mereka, yaitu keluarganya, dipertemukan pada satu kedudukan dengannya. Pendengar yang budiman, kita sedikit pun tidak akan sampai mengira ketika ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan sifat kebencian dari dalam hatinya. Kemudian dia lebih memilih berpisah dari saudaranya. Dan tidak mungkin juga seseorang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ia memasuki surga dan telah dicabut rasa dengki dalam hati mereka, namun mereka memilih berpisah daripada bersatu dengan saudaranya. Pasti ia ingin bersatu lagi dengan orang-orang yang dicintainya dahulu di dunia. Pendengar, apabila wanita tersebut belum pernah menikah tatkala di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sangat dia cintai di surga. Orang yang mendapat kenikmatan di surga tidaklah terbatas untuk laki-laki saja, namun untuk laki-laki dan juga perempuan. Dan di antara bentuk kenikmatan surga adalah menikah. Dan di dalam surga tidak ada orang yang membujang.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa memakmurkan masjid adalah tanggung jawab setiap muslim dan salah satunya dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Kedua, bahwa untuk kepentingan kemakmuran masjid, saat pembangunan masjid ada pengurus yang membangun tempat-tempat khusus yang ditujukan untuk kepentingan di luar ibadah mahdhah, seperti aula pertemuan, pusat usaha, dan sejenisnya di area masjid yang dibangun satu area dengan masjid yang merupakan tanah wakaf. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan area masjid untuk kepentingan sosial non-ibadah mahdhah, seperti untuk akad pernikahan, walimah, pesta, seminar, pentas seni budaya, perdagangan, dan sejenisnya. Dan keempat, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan area masjid untuk dijadikan kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis. Poin pertama, masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah mahdhah. Poin kedua, pemanfaatan area masjid untuk kepentingan muamalah seperti sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi, diperbolehkan dengan syarat, pertama, kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar'i. Kedua, senantiasa menjaga kehormatan masjid. Dan ketiga, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Kemudian, poin ketiga, memanfaatkan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomis, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan, hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid. Poin keempat, boleh menjadikan bangunan masjid bertingkat. Bagian atas dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk disewakan. Atau sebaliknya. Dengan syarat, pertama, bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah. Kedua, bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai. Ketiga, tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Keempat, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid. Kelima, tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup aurat, dan keenam, dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar'i dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid. Poin kelima, istibdal atau melakukan penggantian tanah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan masjid diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat, baik secara syar'i maupun teknis, dengan merujuk pada fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa tahun 2009. Demikian pula istibdal peruntukan tanah wakaf juga diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang dituju. Dan poin keenam, benda wakaf boleh diambil manfaatnya dengan memberdayakan secara ekonomi dan tetap wajib dijaga keamanan dan keutuhan fisiknya. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 25 Ramadan 1434 Hijriah
atau 3 Agustus 2013 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarunniam Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbatihi wa man istanna bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Ya, seorang muslim hendaknya penuh semangat mempelajari agamanya, dan untuk menjadi seorang penuntut ilmu yang baik hendaknya mengisi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Berikut diantara adab-adab yang selayaknya diperhatikan ketika seseorang bertolabul ilmi, ya, menuntut ilmu syar'i. Yang pertama, pendengar, mengikhlaskan niat, memurnikannya dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seorang tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat, ya, yang berfaedah, jika ia tidak ikhlas karena Allah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar ibadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan, dengan membersihkan, dengan memusatkan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, yang supaya mereka mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan demikian itu adalah agama yang lurus. Ini surat Al-Baqarah ayat 5. Orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api untuknya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia yubtagha bihi wajh Allah, ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun kenyataannya tidak melakukannya, melainkan ia mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, pendengar, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya dan mencari ilmu serta merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wasalam menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah, ya, kepada Allah Ta'ala, tidak kepada selainnya, dan berlindung padanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu filsafat misalnya, ilmu kalam, ilmu hukum sekuler, dan lain sebagainya. Ketiga, pendengar, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus, ya, butuh, fakir tentang ilmu. Dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan jid atau ijtihad, kesungguhan. Tidak layak bagi para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencari ilmu tersebut. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita serius, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tersebut. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus tidak pernah kenyang, ya. Yaitu pertama, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak kenyang dengan ilmu tersebut, dan yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengan dunia tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian keempat, pendengar, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi seorang yang terhalang dari ilmu yang bermanfaat karena apa? Banyak melakukan dosa maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan mendatangkan azab dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu dengan sendirinya itu adalah luar biasa. Makanya ya, mari kita bersemangat. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berdoa, maksimalkan doa. Begitu juga ruqyah-ruqyah itu sendirinya adalah sangat luar biasa dengan sendirinya ya. Tapi itu tidak akan bermanfaat ya kalau ya. Kalau apa? Kalau yang berdoa itu lemah. Begitu juga ada penghalang. Al-adwiyah wa ta'awudzat bimangzilati silah. Jadi doa-doa ya, mu'awidzat, ayat-ayat perlindungan untuk ruqyah itu seperti senjata. Wasilahu bidharibihi. Senjata itu tergantung yang memegangnya. La bihadhihi faqat, bukan hanya sekedar tajamnya saja. Famata kana silahu silahan taman la afata bih. Jadi ada tiga faktor ya. Faktor senjata itu sendiri ya, tajam atau tidak. Kedua, orang yang membawanya. Ketiga, tidak ada penghalang dari senjata itu ya. Wasaid Said Kowi, dan tangan yang membawa senjata itu kuat, ibarat orang bawa katana yang sangat tajam ya, bambu aja bisa patah. Ini yang megangnya lemah, pohon pisang aja di gini juga enggak patah itu. Padahal itu katana yang sangat tajam. Tulang aja bisa apa? Ketebas bisa ini. Pohon bambu aja bisa ini. Ini pohon pisang yang itu. Orang tinjuin itu bisa roboh ya. Ini apa? Karena enggak kuat. Jadi terkumpul ya doa yang baik, kemudian jiwa yang kuat yang yakin, kemudian tidak ada penghalang, pastikan ya Allah akan berikan apa yang kita minta ya. Ya semakin kita yakin ya, semakin kita apa bersungguh-sungguh dalam berdoa, semakin cepat juga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta. Tapi ya, kita enggak boleh memaksa Allah Subhanahu wa taala. Tergesa-gesa. Allah enggak bisa kita paksa. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala enggak kasih-kasih? Nah, ini termasuk penghalang. Ini termasuk penghalang doa. Ketika seorang ya sudah mulai mengucapkan saya sudah lama berdoa dan Allah enggak kabulkan. Allah senang kalau lisan kita itu terus mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan lafaz-lafaz doa dari para nabi itu di puncak adabnya. Nabi Ayub itu enggak minta ya Allah hilangkanlah, enggak. Beliau cuma minta ya wa ayyuba idznada rabb anni masaniyadur, ya Allah aku ditimpa musibah, engkau maha pengasih maha penyayang, maha penyayang gitu ya. Kata Nabi Zakaria ya, rabbi la tazarni farra, wahai rabb jangan kau tinggalkan aku apa sendirian. Beliau enggak minta ya Allah rezekikanlah aku apa anak keturunan, enggak. Wa anta khairul waritsin, digabungkan dengan tauhid. Nabi Musa alaihi salam ketika sudah apa menolong dua orang wanita yang ingin meminumi ternaknya, kemudian duduk ya, beliau mengucapkan doa, Rabbi inni lima angzalta ilayya min khairin fakir. Enggak minta ya Allah aku minta rumah, minta apa namanya, walaupun boleh gitu ya, tapi itu kalau kita renungkan lafaz-lafaz doanya para nabi itu luar biasa ya. Engkau maha tahu aku butuh segala kebaikan, Lalu Nabi Allah Subhanahu wa taala Musa ini diberikan pekerjaan di Madian, ya, diberikan jodoh, ya kan? Diberikan apa, teman yang guru yang baik, diberikan pekerjaan dan lain sebagainya. Karena beliau berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwah sekalian, para hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya banyak sekali sehari semalam itu fursah atau waktu-waktu yang di situ Allah buka pintu, buka pintu. Ya, sepertiga malam ini luar biasa. Bainal azan wal iqamah ini juga, ya. Kalau hari Jumat ketika imam naik sampai salat dikumandangkan, ya. Kemudian sampai habis asar sampai maghrib. Kemudian ba'da salat ratibah itu pintu-pintu dibuka. Orang yang puasa dari pagi sampai sore banyak, ya. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk malas berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, berikan taufik kepada kita untuk senantiasa berdoa dalam kebaikan dan kita mendapatkan keberkahan dari ibadah yang berupa doa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih. Menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok. Apalagi sampai kecanduan. Bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa. Bahaya, Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, kemudian terhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Syarbini. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
8: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalahu man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Kehidupan kita sebenarnya adalah kumpulan dari seluruh perubahan. Karena alam semesta ini adalah perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Tak ada satupun kehidupan kita yang tidak berubah. Baik perubahan perorangan maupun perubahan alam semesta secara umum. Baik perubahan dalam bentuk, perubahan dalam aturan, perubahan nilai. Baik berubah dari satu yang buruk menjadi baik atau sebaliknya. Dari umur satu kepada umur yang lebih besar dari itu. Semua isinya perubahan. Tak ada yang tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat tentang alam semesta dengan konsep perubahan. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Tu'iz, tudhil, memberikan tu'ti wa tanzi', mencabut. Berubah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tulijul lail fil nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayita minal hayy. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini berubah. Alangkah bahagianya ketika seseorang menyadari dengan sedalam-dalamnya bahwa kehidupannya berubah dari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala buruk menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dari qadar Allah Subhanahu wa taala yang buruk kepada qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik. Itulah orang yang diberikan kebahagiaan yang agung di muka bumi ini. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa menjadikan kehidupan perubahannya ke arah yang membahagiakan dan menyelamatkan. Karena dia dikawal oleh satu kata yang sangat besar dalam kehidupan Islami, yaitu jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna. Kita sudah sangat akrab dengan kata-kata ini, innamal mu'minun. Hanya orang-orang yang beriman, yang di ujungnya mengatakan as-sadiqun, yang jujur, yang benar imannya, yang jujur imannya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah wa Rasuluh, thumma lam yartabu wa jahadu. Inilah perekat dan pemicu dari kekalnya seorang yang beriman di dalam perubahan menuju kebahagiaan dan kebaikan. Hanya orang-orang yang beriman yang dijamin berubahnya dari kehidupan sengsara menjadi bahagia, dari kehidupan celaka menjadi kehidupan yang membahagiakan. Ketika ditanyakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, dijawabnya tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tujahidu. Ada kawalan yang sangat agung bagi orang yang beriman, bahwa iman yang tumbuh di dalam jiwa dikawal dengan satu batang besar yang bernama jihad fisabilillah. Inti di dalam keimanan adalah jihad fisabilillah. Inilah wujud zahir yang terlihat dari seorang yang beriman, yang tumbuh imannya. Di mana kita tahu orang beriman itu tumbuh dan berkembang imannya? Di jihadnya. Di ayat lain digambarkan bahwa orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga dan selamat dari api neraka adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Tetapi di ayat ini digambarkan tujahidun. Artinya semua amal saleh itu dikawal oleh kata tujahidun. Jihad. Itulah jihad dasar. Jihad dasar pada asasinya adalah berlelah-lelah diri, bekerja keras, mengerahkan seluruh kemampuannya dalam rangka fisabilillah, menumbuhkan dan mempertahankan keimanannya sehingga membesar dan berkembang menjadi tumbuhan yang segar luar biasa. Ini perubahannya. Hanya orang-orang yang beriman yang menyadari perubahan besar dan yang mempengaruhi perubahan umat secara umum. Di suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pandangan tentang perubahan kehidupan. Beliau mengatakan, "Ma zamanun ya'ti 'alaikum illa asyarru minaz zamanil ladzi kana qabla." Ingat oleh kalian, tidak akan datang satu masa kecuali masa yang sesudahnya jauh lebih buruk daripada masa yang sebelumnya. Memberikan warning kesadaran kepada orang-orang yang beriman bahwa masa yang akan datang, yang akan dihadapi oleh orang-orang yang beriman dan umumnya manusia, akan mengalami masa yang lebih buruk dari masa-masa sebelumnya. Kalau ini tidak kita sadari bahwa kehidupan kita secara pribadi, secara masyarakat berubah dan merubah semua komponen yang hidup, maka kita akan berada pada posisi kehancuran karena kita tidak pernah bisa menjadi orang-orang yang yujahiduna fi sabilillah. Lihatlah di sekeliling kehidupan kita. Asyarru minaz zamanil qablah alladzi kana qablah. Lebih buruk kehidupan kita dibandingkan umat-umat sebelum kita. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, as-salafus saleh, mengalami masa keemasan kepribadian keimanan yang sangat luar biasa. Tumbuh putra-putrinya dengan pertumbuhan keimanan dan amal saleh yang mendunia. Tumbuh keimanan-keimanan mereka dan amal-amal saleh yang menjadi sinar buat kehidupan masyarakatnya. Tetapi setelah itu masyarakat semakin lama semakin jatuh ke dalam jurang-jurang kenistaan kemanusiaan. Sudah tidak bisa dihitung lagi kembalinya masa-masa jahiliyah yang berkembang terus sepanjang zaman tiada henti. Sampai kita lihat di sekeliling kita pun, kita kalau tidak menyadarinya akan tidak pernah bisa yujahiduna fi sabilillah. Bagaimana tukang-tukang sihir sudah begitu merebak tanpa kendali, yang anak-anak muda menggunakan ilmu-ilmu pelet, para pejabat yang mendekati para dukun-dukun dalam tanda petik. Bahkan saya dengar dalam satu berita di sebuah kota di Indonesia ini, di kita, ada sebuah kebijakan dari Pemda yang memberikan gaji kepada para dukun sekitar 2,5 juta per orangnya dengan alasan kearifan lokal. Itu baru dukun, belum dai-dai palsu yang bisa mengaku punya warisan ruh dari para wali, dari para al-anbiya, dari orang-orang hebat luar biasa yang menjual agama demi kehormatan yang sebenarnya adalah kehinaan pada dirinya sendiri. Berkembang merebak tanpa sadar dan tanpa kita sadari bersama. Untuk itu kita harus mengkaji kembali apakah arti dari keimanan yang tumbuh dengan batang yang kuat dengan yujahiduna fi sabilillah. Arti jihad di sini adalah arti jihad dasar. Apa yang dimaksud dengan arti jihad dasar? Setiap usaha yang melelahkan diri dan bekerja keras dalam rangka mewujudkan amal saleh adalah sebuah jihad dasar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat itu. Marilah kita lihat bahwa kata jihad ini disandingkan dengan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jihad di sini berarti adalah mencari dan meniti keimanan itu sendiri dan menyebarkan dan menyampaikan keimanan itu kepada orang lain agar berada pada jalur yang sama dengan keimanannya. Itulah yang disebut dengan jihad fisabilillah. Itulah dasar. Jadi dasar asasi dari jihad itu sendiri adalah tumbuhnya sikap keimanan yang dalam dari seseorang dan membela keimanannya. Itulah asasnya. Jadi asas dari jihad pada asalnya adalah mencari ilmu keimanan dan menitinya serta mendakwahkannya kepada orang lain. Ini kita bisa lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Baqarah yang kita hafal semuanya, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Digambarkan di dalam ayat ini siapa orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan walinya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang Allah keluarkan mereka dari perubahan adh-dhulumat kepada nur. Orang-orang yang meniti ilmu an-nur, al-iman. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Ibrahim ayat 4 dan 5, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumak minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Cerita ini cerita tentang orang-orang yang mulia, orang-orang yang keluar dari perubahan-perubahan ke arah kesengsaraan menuju kebahagiaan, yang keluar dari jalur-jalur kesesatan menuju ke jalur-jalur hidayah. Tidaklah kami mengutus setiap rasul illa kecuali dengan lisan kaumnya, yang mengerti bagaimana kaumnya, yang mengerti bahasa kaumnya, untuk dia jelaskan kepada mereka, sehingga dengan itu fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha, barulah terpilah yang tetap terpuruk ke perubahan yang kehancuran, atau dia berubah ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan. Jadi alam semesta ini tetap berada pada perubahan. Cuma yang bisa mempertahankan perubahan kepada ke arah kemuliaan dan kebaikan serta kebahagiaan hanyalah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang berjihad fisabilillah. Yang berjihad di setiap amal salehnya. Yang berjihad mengerti tentang Al-Quran. Yang berjihad mengerti tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang berjihad di waktu salatnya. Yang berjihad di saat berzikirnya. Yang berjihad di saat berbakti sama orang tuanya. Yang berjihad saat dia berdakwah, mengajak orang lain dan mencintai orang lain agar mau berjalan di arahnya. Itu jihad yang dimaksud di dalam ayat ini. Itulah hakikat dari pertahanan yang membawa perubahan kepada kebahagiaan dan keselamatan. Kita akan lihat hanya orang-orang yang berjihad dasar inilah yang sebenarnya disebut sebagai siddiqun, orang-orang yang jujur dan yang tingkatnya kedua setelah para al-anbiya. Sedangkan syuhada, jihad terakhir, jihad puncak yaitu qital, itu berada di posisi ketiga setelah siddiqun. Sedangkan jihad dasar berada pada posisi kedua yaitu jihad. Kenapa jihad dasar ini berada pada posisi kedua? Karena jihad ini benar-benar lahir murni dari keimanannya. Dia lepas.

0: dan tak mengenal upah. Biarkan upah dan waktu lembur kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar. Marah karena membela agama Allah, karena melihat larangan Allah dilanggar, ini termasuk min ta'zim hurumatillah, mengagungkan perkara-perkara yang disucikan atau dimuliakan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita semua, sesungguhnya orang-orang Quraisy merisaukan urusan seorang perempuan dari Bani Makhzum. Seorang perempuan dari kabilah Bani Makhzum, kabilah yang terhormat dari salah satu cabang Quraisy. Bani Makhzum batun min butun Quraisy, satu cabang dari kabilah Quraisy. Nah, si perempuan dari Bani Makhzum ini kedapatan atau terbukti mencuri. Lalu orang-orang Quraisy berkata, ya, siapakah yang dapat berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk urusan ini? Jadi mereka tidak sampai hati dan merasa malu serta aib kalau seorang perempuan dari kabilah yang terhormat akan dipotong tangannya gara-gara mencuri. Mereka merasa malu, merasa berat di hati-hati orang Quraisy. Lalu mereka mencari siapakah orang yang dapat memintakan syafaat atau pengampunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kasus ini, supaya seorang perempuan Quraisy itu tidak dihukum, dimaafkan atau dikasih denda yang berupa uang dan sebagainya. Jangan sampai dipotong tangannya. Mereka berkata, siapa yang mampu, siapa yang berani berbicara tentang hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy berbicara atau meminta kepada Usamah supaya maju menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna memintakan amnesti atau pembebasan dari hukuman ini. Maka Usamah pun berbicara, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang perkara ini, yakni memintakan maaf, memintakan ampunan untuk wanita yang terpandang ini. Maka apa jawaban beliau? Beliau bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah, thumma qama fakhtatab, thumma qal, innama ahlaka man qablakum, annahum kanu idha saraqa fihimu syarif tarakuh, wa idha saraqa fihimu dha'if aqamu alaihil had, wa aimullah, law anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat, laqata'tu yadaha. Tafakun alaih. Beliau bersabda, apakah engkau hendak memintakan syafaat untuk satu had, satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala? Wahai Usama, engkau memintakan kepadaku syafaat terkait dengan satu had, satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tidak cukup sampai di sini, beliau berdiri dan berkhutbah. Langsung beliau berdiri dan berkhutbah di tengah-tengah para sahabatnya. Seraya bersabda, sesungguhnya yang membuat binasa umat-umat sebelum kalian adalah jika salah seorang yang mulia yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka lepaskan, mereka biarkan. Tetapi jika orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukuman. Maka demi Allah, beliau bersumpah, ya, seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya aku yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini jelas beliau marah. Marah kepada orang yang memintakan syafaat terkait dengan hukum Allah Ta'ala, bukan terkait dengan hak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau terkait dengan hak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah seorang yang pemaaf, sangat lapang dada. Pemaaf, membalas keburukan dengan kebaikan, sangat santun. Tidak pernah marah karena pribadinya.

0: Ya. Tapi yang dimintakan maaf oleh Usama ini terkait dengan hak Allah. Satu had, satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka beliau tidak terima syafaat. Tidak menerima syafaat dalam hal ini. Karena ini hak Allah. Maka beliau menegur Usama dengan teguran seperti itu. Dan memperingatkan segenap umatnya dengan khutbahnya tadi. Ya. Sampai beliau bersumpah. Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tidak pandang bulu. Ini hukum Allah yang wajib ditegakkan. Tidak pandang orang yang mulia atau orang yang lemah. Hukum Allah harus dijalankan. Nah ini marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan satu perkara yang diagungkan Allah tidak dilanggar atau diabaikan. Beliau marah. Ya. Dan marah karena Allah ini akan melahirkan sikap positif yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Jadi marahnya pun harus disalurkan dengan tepat. Yakni dengan cara wajib memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran yang akan dilanggar tadi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah.

hanya untuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya untuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara. Tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu, rindangkan taman-taman indahmu, deraskan sungai-sungai madumu, perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadinan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Nah, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan, dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang cara menyucikan najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim diwajibkan membersihkan dirinya dari najis. Bersih dari najis merupakan syarat sahnya sholat atau ibadah-ibadah yang mewajibkan suci dari najis. Sehingga setiap muslim dan muslimah dituntut untuk memahami cara membersihkan najis dengan baik dan benar. Berikut ini penjelasan beberapa cara membersihkan najis sesuai dengan jenis najis dan kondisinya. Pertama, jika ada najis mengenai pakaian atau badan, hendaknya dicuci dengan air sampai najisnya hilang. Jika najis tersebut dapat dilihat seperti darah, maka dicuci sampai bersih. Namun apabila setelah dicuci tetap masih ada bekas atau sulit dihilangkan, maka kondisi seperti itu dimaafkan. Jika najis tidak dapat dilihat seperti air kencing, maka cukup dengan mencucinya, meskipun hanya sekali cucian. Dalilnya hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, salah seorang perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, seseorang di antara kami bajunya terkena darah haid, apa yang mesti dilakukan? Beliau bersabda, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i wa tandahuhu wa tusalli fihi. Hendaknya kamu mengerik bekas darah tersebut, kemudian menggosoknya, lalu membasuhnya dengan air. Setelah itu pakaian tersebut dapat digunakan untuk sholat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika suatu najis mengenai pada bagian ujung bawah pakaian seorang perempuan, maka ia menjadi suci dengan menyentuh tanah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa ada seorang perempuan yang bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha seraya berkata, pakaianku sangat panjang sehingga ujungnya menyentuh tanah, dan aku berjalan di tempat yang kotor. Ummu Salamah berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tanah sesudahnya akan mensucikannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cara menyucikan najis yang kedua, yaitu jika suatu najis mengenai tanah, maka cara menyucikannya dengan menyiramkan air di atas tanah itu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang Arab Badui berdiri lalu kencing di dalam masjid. Para sahabat bangkit untuk menertibkan orang itu. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'uhu wa ahriku 'ala baulihi dhanuban min ma'in aw sajlan min ma'in, fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin." Biarkan dia, siramlah air kencingnya itu dengan air atau satu timba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mendatangkan kesulitan. Tanah yang terkena najis juga akan suci dengan sendirinya apabila telah kering. Demikian juga benda-benda yang berada di sekelilingnya, seperti pohon dan bangunan. Hal ini berlaku apabila benda najis yang mengenai berupa cairan. Tetapi jika benda najis yang mengenai telah membeku atau membekas, maka cara untuk menyucikannya adalah dengan membuang najis yang menempel padanya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cara menyucikan najis yang ketiga, yaitu jika suatu najis mengenai mentega dan sejenisnya, Berkaitan dengan ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai tikus yang terjatuh ke dalam mentega. Beliau SAW menjawab, "Buanglah tikus itu dan bagian yang berada di sekitarnya, setelah itu makanlah mentega kalian." Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, menurut Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala bahwa para ulama sepakat bahwa apabila bangkai masuk ke dalam makanan yang beku, maka buanglah bangkai itu dan yang di sekelilingnya. Jika telah jelas bangkai itu mengenai sebagian dari benda tersebut, hal itu tidak boleh dikaitkan dengan benda lain yang tidak terkena bangkai. Jika bangkai masuk ke dalam makanan yang berbentuk cair, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas mereka berpendapat bahwa makanan itu najis semuanya, karena telah terjadi persentuhan dengan benda najis bangkai. Sebagian ulama seperti Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala dan Imam Al-Auza'i berpendapat tidak menganggap semua makanan cair itu menjadi najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun cara menyucikan sandal atau sepatu yang terkena najis adalah dengan menggosokkannya ke tanah sampai bekas najis yang menempel padanya hilang. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'laihil adza fa innat turaba lahu tahurun." Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah yang dipijak dapat menyucikannya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam fikih madhab Syafi'i, jenis najis dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, najis berat seperti anjing dan babi. Najis ini hanya dapat disucikan dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Cara ini digunakan pada jenis berat, baik yang kena najis itu adalah badan, pakaian maupun tempat. Kedua, najis ringan seperti air kencing bayi yang belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Najis ini disucikan dengan cara memercikkan air ke bagian yang kena najis secara merata. Tidak dibedakan apakah yang kena najis itu badan, pakaian, ataupun tempat. Ketiga, bersuci dari najis sedang, yaitu najis selain anjing, babi, dan kencing bayi yang belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Najis ini hanya dapat disucikan dengan cara menyirami benda yang terkena najis dengan air hingga najis berikut bekas-bekasnya hilang. Bukan najis saja yang harus hilang, tetapi sifat-sifat lain dari najis seperti warna, rasa, dan bau juga harus hilang. Namun masih dapat dimaklumi jika warna najis sulit dihilangkan seperti darah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan beberapa tata cara menghilangkan najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan Anda untuk bisa menambah wawasan ilmu keislaman kita, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas sebuah kisah yang menjadi titik balik penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, yaitu tentang latar belakang dari peristiwa Baiat Aqabah kedua, di mana peristiwa ini merupakan pondasi awal terbentuknya masyarakat Islam di Madinah yang nantinya menjadi pusat peradaban Islam pertama. Nah pendengar, kita tentu tahu bahwa dakwah Rasulullah SAW di Mekah mengalami tantangan yang sangat besar. Kaum Quraisy sebagai pemimpin utama di Mekah berusaha menghalangi dakwah beliau dengan berbagai cara. Mereka tidak hanya mengejek dan memfitnah Rasulullah SAW, tapi juga melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap para pengikutnya. Kaum muslimin yang berasal dari golongan lemah seperti budak dan mereka yang tidak memiliki perlindungan dari kabilah-kabilah kuat menjadi korban utama penyiksaan ini. Di tengah tekanan yang semakin berat itu, Rasulullah SAW tetap sabar dan teguh dalam menyampaikan risalah Allah. Namun, beliau juga menyadari bahwa Islam membutuhkan tempat yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Sebuah masyarakat yang mampu menerima dan mendukung ajaran Islam secara penuh, yang bisa memberikan perlindungan bagi kaum muslimin dari ancaman Quraisy. Oleh karena itu, setiap musim haji, Rasulullah SAW berusaha menemui para pemimpin suku-suku yang datang ke Mekah, berharap ada di antara mereka yang bisa menerima Islam dan bersedia memberikan perlindungan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ke-11 kenabian, terjadilah pertemuan penting yang menjadi awal dari sejarah perkembangan Islam di luar Mekah. Di musim haji tersebut, Rasulullah SAW bertemu dengan 6 pemuda dari Yasrib yang berasal dari suku Khazraj. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, saat bertemu dengan Rasulullah SAW, keenam pemuda ini mendengar ajaran Islam yang disampaikan oleh beliau. Mereka terkesan dengan ajaran Islam yang menawarkan perdamaian, persatuan, dan keadilan. Islam bagi mereka adalah jawaban atas perpecahan dan perselisihan yang selama ini terjadi antara suku Aus dan Khazraj di Yathrib. Konflik berkepanjangan antara dua suku besar ini telah menyebabkan penderitaan dan kerusakan yang mendalam di kalangan masyarakat Yathrib. Setelah mendengar ajaran Islam, keenam pemuda ini menyatakan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, serta berjanji untuk menyebarkan ajaran Islam sekembalinya mereka ke Yathrib. Perjanjian inilah yang kemudian dikenal sebagai Baiat Aqabah pertama. Baiat ini menjadi dasar awal perkembangan Islam di Yathrib yang kemudian membuka jalan bagi munculnya kaum Ansar sebagai pendukung setia Rasulullah SAW. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Baiat Aqabah pertama, keenam pemuda Khazraj tersebut kembali ke Yathrib dengan membawa semangat Islam. Mereka menceritakan ajaran Islam kepada keluarga dan teman-teman mereka, mengajak masyarakat untuk memeluk Islam dan hidup dalam persaudaraan serta kedamaian. Dan Islam mulai diterima oleh penduduk Yathrib, baik dari kalangan suku Khazraj maupun Aus. Keberadaan Islam di Yathrib memberikan harapan baru bagi masyarakat yang telah lelah dengan konflik antar suku yang berkepanjangan. Dengan ajaran Islam yang mengedepankan persatuan dan kasih sayang, kaum muslimin di Yathrib menyadari bahwa perselisihan di antara mereka dapat diakhiri. Islam menawarkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan spiritual saja, tapi juga sosial dan politik. Dan pendengar, seiring berjalannya waktu, semakin banyak penduduk Yathrib yang menerima Islam. Islam mulai diterima sebagai identitas baru bagi masyarakat Yathrib yang menyatukan suku Aus dan Khazraj dalam ikatan yang lebih kuat daripada sekedar hubungan kekerabatan atau persaudaraan suku. Mereka menyadari bahwa hanya dengan Islam mereka bisa hidup dalam persatuan dan kedamaian. Kemudian, satu tahun setelah Baiat Aqabah pertama, sebanyak 12 orang dari suku Aus dan Khazraj datang kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka ingin memperbaharui ikrar kesetiaan mereka kepada Rasulullah SAW dan menunjukkan dukungan yang semakin kuat terhadap Islam. Rombongan ini terdiri dari kaum muslimin yang semakin mantap dalam keislaman mereka dan memiliki tekad yang besar untuk mendukung dakwah Islam. Dan pada tahun ke-13 kenabian, situasi mulai berkembang lebih jauh. Pada musim haji tersebut, sekitar 75 orang dari Yathrib yang terdiri dari 73 pria dan 2 wanita berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka tidak hanya datang sebagai kaum muslimin, tapi juga sebagai kelompok yang ingin mempertegas komitmen mereka dalam mendukung Islam dan memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Beberapa tokoh utama dalam rombongan tersebut adalah Al-Barra bin Ma'rur, Abdullah bin Rawahah, dan As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka datang dengan satu niat mulia, yaitu untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kesiapan mereka untuk melindungi beliau dan kaum muslimin dari ancaman Quraisy serta memberikan tempat aman di Yasrib. Niat ini menandakan tekad mereka yang kuat untuk menjadikan Yasrib sebagai pusat dakwah Islam yang baru dan sebagai tempat berlindung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang selama ini mendapatkan penganiayaan di Mekah. Nah, pendengar, meskipun rombongan dari Yasrib ini datang dengan niat yang baik, mereka sangat memahami bahwa pertemuan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kaum Quraisy terus mengawasi setiap gerakan kaum muslimin dan siap melakukan segala cara untuk menghalangi perkembangan Islam. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengadakan pertemuan ini di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian, yaitu di Aqabah pada tengah malam. Pertemuan ini direncanakan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan, di mana setiap orang yang hadir diminta untuk tidak berbicara atau membuat keributan selama perjalanan menuju Aqabah. Mereka bergerak dengan penuh kewaspadaan, satu persatu menyelinap dalam kegelapan malam menuju tempat pertemuan yang telah disepakati. Mereka sangat memahami bahwa pertemuan ini bukan sekedar pertemuan biasa, tapi pertemuan yang penuh resiko dan berpotensi membahayakan keselamatan mereka. Di Aqabah, Rasulullah SAW hadir bersama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang meskipun pada saat itu Al-Abbas belum memeluk Islam, namun dia sangat peduli pada keselamatan Rasulullah SAW. Al-Abbas menyampaikan kepada kaum Ansar bahwa menjaga Rasulullah SAW berarti mengorbankan banyak hal, karena mereka akan menghadapi tantangan besar dari kaum Quraisy. Dia mengingatkan kaum Ansar bahwa komitmen mereka kepada Rasulullah SAW adalah komitmen besar yang membutuhkan pengorbanan. Nah, pendengar, inilah latar belakang penting yang melandasi terjadinya Baiat Aqabah kedua. Melalui peristiwa ini, kaum Ansar menyatakan tekad mereka untuk menerima Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Yasrib atau Madinah, membuka lembaran baru dalam sejarah dakwah Islam. Baiat Aqabah kedua menjadi tonggak persatuan umat Islam dan awal terbentuknya masyarakat Islam pertama di Madinah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ketulusan dan keberanian kaum Ansar dalam mendukung perjuangan Islam. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang sosok pemimpin sekaligus pahlawan besar dalam Islam yang bernama Alp Arslan. Alp Arslan adalah nama julukannya dalam bahasa Turki yang berarti berhati singa. Dia adalah sosok yang membawa dinasti Saljuk ke puncak kejayaan dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda kaum muslimin. Nah pendengar, Sultan Alp Arslan memiliki nama lengkap Abu Syuja Muhammad bin Dawud Ja'fari Baik bin Mikhail bin Saljuk At-Turki. Dia lahir pada tahun 425 Hijriah atau 1029 Masehi di Khurasan. Ia adalah keponakan Tughril Beg, pendiri dinasti Saljuk, dan tumbuh di tengah keluarga yang dikenal dengan semangat jihad dan kecintaan terhadap Islam. Sejak usia muda, Alp Arslan sudah menunjukkan bakat kepemimpinan. Ayahnya, Chagri Beg, memastikan bahwa Alp Arslan mendapatkan pendidikan yang baik, baik dalam ilmu agama maupun seni perang. Dia mengawali karirnya sebagai pemimpin pasukan pada masa pemerintahan Sultan Tughril Beg. Selanjutnya dia menjadi gubernur Khurasan menggantikan ayahnya pada tahun 1059. Ketika Tughril Beg wafat pada tahun 1063 Masehi, Alp Arslan diangkat menjadi Sultan Dinasti Saljuk. Dia mewarisi kerajaan yang luas, meliputi Persia, Khurasan, dan bagian besar Asia Tengah. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alp Arslan dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu langkah pertamanya sebagai sultan adalah memperkuat pemerintahan dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Alp Arslan juga dikelilingi oleh penasehat yang cerdas, termasuk wazir yang terkenal, yaitu Nizam al-Muluk. Dengan bimbingan Nizam al-Muluk, Alp Arslan mendirikan madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah yang menjadi pusat pembelajaran dan melahirkan banyak ulama besar. Nah pendengar, salah satu pencapaian terbesar Alp Arslan adalah kemenangan spektakuler di pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Romanus IV mencoba merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Saljuk. Romanus IV memimpin pasukan besar berjumlah lebih dari 100.000 tentara, jauh lebih banyak daripada pasukan Alp Arslan yang hanya sekitar 20.000 tentara. Namun, Alp Arslan menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Sebelum pertempuran dimulai, dia berdoa kepada Allah, memohon kemenangan demi kejayaan Islam. Dia mengenakan kain kafan sebagai tanda bahwa dia siap mengorbankan nyawanya untuk membela agama. Dengan taktik militer yang brilian, pasukan Saljuk berhasil mengepung dan menghancurkan tentara Bizantium. Kaisar Romanus IV ditangkap hidup-hidup dan ini menjadi pukulan besar bagi Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia yang di kemudian hari menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Alp Arslan adalah seorang pemimpin besar dan pemenang pertempuran yang spektakuler, namun dia tetap rendah hati. Ketika Kaisar Romanus IV ditangkap, Alep Arslan memperlakukannya dengan hormat. Dia berkata, "Apa yang akan kau lakukan jika aku menjadi tawananmu?" Maka Romanus menjawab, "Aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu." Mendengar itu, Alep Arslan berkata, "Namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian." Nah, sikap ini menunjukkan bahwa Alep Arslan tidak hanya seorang mujahid yang berani, tapi juga pemimpin yang memiliki akhlak mulia. Dia mempraktikkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik bahkan kepada musuh. Setelah pertempuran Manzikert, kekuasaan Alep Arslan meluas ke sebagian besar Asia Barat. Nah pendengar, salah satu pencapaian terbesar Alep Arslan lainnya adalah keberhasilannya menyatukan wilayah-wilayah Islam yang sebelumnya terpecah akibat konflik internal dan ancaman eksternal. Setelah menjadi sultan pada tahun 1063 Masehi, Alep Arslan melanjutkan misi para pendahulunya untuk memperkuat dinasti Saljuk sebagai kekuatan utama dunia Islam. Dengan dukungan wazir yang baik, Nizam al-Mulk, Alep Arslan memimpin kampanye militer untuk mengamankan Khurasan, Persia, dan wilayah sekitarnya. Dia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan mendapatkan stabilitas politik dan keamanan. Alep Arslan tidak hanya seorang penakluk, tapi juga seorang pemimpin yang memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat jihad di jalan Allah adalah ciri khas kepemimpinan Alep Arslan. Dia selalu menempatkan keimanan sebagai landasan utama dalam setiap tindakannya. Salah satu bukti nyata dari semangat jihadnya adalah pertempuran Manzikert tadi. Pertempuran ini menjadi simbol keberanian umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Namun, jihad Alep Arslan tidak hanya terbatas pada pertempuran besar seperti Manzikert. Dia juga memimpin ekspedisi untuk melindungi umat Islam dari ancaman-ancaman lokal, termasuk kelompok pemberontak dan suku-suku yang mengancam stabilitas wilayah Islam. Dengan jihad yang ikhlas dan penuh perencanaan, Alep Arslan berhasil menciptakan rasa aman di wilayah kekuasaannya. Selain itu pendengar, salah satu babak penting dalam kepemimpinan Alep Arslan adalah penaklukannya atas wilayah Syam dan Aleppo. Wilayah ini sebelumnya berada dalam pengaruh Bizantium dan beberapa kelompok lokal yang tidak bersahabat dengan umat Islam. Penaklukan ini menjadi langkah strategis bagi dinasti Saljuk dalam memperluas pengaruh mereka ke arah barat. Aleppo, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan budaya, berhasil ditaklukkan oleh pasukan Alep Arslan setelah pertempuran yang sangat sengit. Penaklukan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tapi juga memperkuat posisi umat Islam di kawasan Syam. Dengan menguasai Aleppo, Alep Arslan membuka jalan bagi pengaruh Islam yang lebih luas di wilayah tersebut. Nah pendengar, meskipun Alep Arslan mencapai banyak kesuksesan, kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, dia terluka dalam sebuah pertempuran melawan seorang pemberontak dan wafat beberapa hari kemudian. Dia dimakamkan di samping ayahnya, Chagribey. Setelah kematiannya, Sultan Alep Arslan digantikan oleh putranya, Malik Shah. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sultan Alep Arslan dikenang sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam. Kisahnya merupakan pengingat bagi kita bahwa Islam selalu memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang demi agama dan umat. Meskipun masa pemerintahannya singkat, beliau berhasil membawa perubahan yang signifikan dan meninggalkan warisan yang abadi. Keberanian dan kebijaksanaannya dalam memerintah serta komitmennya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadikannya sebagai salah satu pemimpin besar yang menjadi panutan bagi generasi setelahnya dalam sejarah Islam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengikuti jejak para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayah.
2: Laknat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159 sampai ayat 162.
1: Seratus enam poin tiga Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
2: Maksudnya, Rep, mau BAB?
1: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
2: Lah terus?
1: Cari makan yuk.
2: Kemana?
1: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
2: Oke lah kalau begitu.
3: Wis, mau pada kemana nih?
1: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
2: Iya.
1: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
3: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
2: Penting gitu?
1: Masalah emang.
3: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
1: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
2: Apa ya?
3: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
2: Oh.
3: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
1: Waduh.
3: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
1: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
2: Ya.
1: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
4: Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
4: enak,
2: dan yang terpenting halal.
3: Rip.
1: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya, akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukran kathiron, jazakumullah khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan juga dengan pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Fakhri Fakhruddin. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
10: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkanlah kami mengajak Anda untuk menyelami salah satu peristiwa atau salah satu episode paling mengguncang dalam sejarah Islam, yaitu gelombang serangan pasukan Mongol menerjang dinasti Bani Abbasiyah. Sebuah peristiwa yang menandai akhir dari era kejayaan Abbasiyah, tetapi sekaligus meninggalkan hikmah dan pelajaran besar bagi umat Islam di masa kini. Pendengar yang budiman, dunia Islam pada abad ke-13 berada pada masa-masa genting. Kekhalifahan Abbasiyah yang pernah menjadi pusat peradaban dunia perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan lemahnya otoritas khalifah membuat kekhalifahan ini rentan terhadap ancaman dari luar. Di saat yang sama, kekuatan besar muncul dari dataran tinggi Asia Tengah, yaitu pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Pasukan Mongol dikenal sebagai kekuatan militer yang tak tertandingi pada masanya. Mereka adalah bangsa penunggang kuda yang tangguh, ahli strategi perang, dan dikenal karena ketegasan serta kekejaman mereka dalam pertempuran. Gelombang serangan mereka tidak hanya mengguncang wilayah Asia Tengah, tetapi juga merambat hingga ke jantung dunia Islam. Ekspansi Mongol ke dunia Islam dimulai ketika Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, memimpin ekspedisi militer besar-besaran ke wilayah barat pada tahun 1250-an. Hulagu memiliki misi untuk menghancurkan semua kekuatan yang dianggap dapat mengancam kekaisaran Mongol, termasuk dinasti-dinasti lokal di Persia, Transoksiana, dan tentu saja

0: ibu kota dinasti Abbasiyah. Baghdad pada masa itu bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kejayaan peradaban Islam. Namun kondisi internal Baghdad sedang dalam keadaan lemah. Khalifah Al-Musta'sim yang memimpin pada saat itu dikenal sebagai pemimpin yang kurang tegas dan tidak memiliki strategi militer yang memadai untuk melawan ancaman Mongol. Pendengar yang setia, pada akhirnya, yaitu pada tahun 1257, pasukan Mongol tiba di pinggiran Baghdad dengan kekuatan militer yang besar. Diperkirakan, pasukan Mongol yang dibawa Hulagu Khan berjumlah lebih dari 100.000 prajurit, lengkap dengan persenjataan dan teknologi perang terbaik pada zamannya. Sebaliknya, pasukan Abbasiyah di Baghdad berjumlah jauh lebih sedikit dan kurang terorganisasi. Hulagu Khan mengirim ultimatum kepada Khalifah Al-Musta'sim, memintanya untuk menyerah dan membuka pintu kota. Namun Khalifah menolak. Penolakan ini menjadi awal dari pengepungan besar-besaran terhadap Baghdad. Selama beberapa minggu, pasukan Mongol mengepung kota dari semua sisi, memutus jalur pasokan makanan dan air, sehingga penduduk Baghdad berada dalam kondisi yang sangat sulit. Ketika pertahanan Baghdad akhirnya runtuh, pasukan Mongol memasuki kota pada akhir Februari 1258. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu tragedi besar dalam sejarah Islam. Ribuan penduduk Baghdad dibunuh tanpa pandang bulu, termasuk ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Kota yang sebelumnya dikenal sebagai permata dunia dihancurkan hingga rata dengan tanah. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu simbol kehancuran Baghdad adalah penghancuran Baitul Hikmah. Perpustakaan besar yang menyimpan ratusan ribu manuskrip berharga dari berbagai disiplin ilmu. Buku-buku ini dibakar dan dibuang ke Sungai Tigris. Konon, air sungai berubah warnanya menjadi hitam karena tinta dari manuskrip-manuskrip yang dihancurkan. Dengan hilangnya Baitul Hikmah, dunia Islam kehilangan salah satu pusat keilmuan yang paling penting. Selain itu, Khalifah Al-Musta'sim sendiri dieksekusi oleh pasukan Mongol. Dengan kematian khalifah terakhir ini, dinasti Abbasiyah secara resmi berakhir sebagai kekhalifahan yang berkuasa. Kehancuran Baghdad tidak hanya menjadi akhir dari era Abbasiyah, tetapi juga simbol runtuhnya pusat peradaban Islam yang selama berabad-abad menjadi teladan bagi dunia. Pendengar yang budiman, namun kisah ini bukan hanya tentang kehancuran. Di balik tragedi ini, terdapat pelajaran besar yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah pentingnya menjaga persatuan umat Islam. Pada masa itu, dunia Islam terpecah-pecah menjadi berbagai dinasti kecil yang saling bersaing, sehingga tidak mampu menghadapi ancaman Mongol secara bersama-sama. Perpecahan ini membuat dunia Islam rentan terhadap serangan dari luar. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah pentingnya memiliki pemimpin yang kuat dan bijaksana. Khalifah Al-Musta'sim adalah contoh tragis dari seorang pemimpin yang lemah, yang tidak mampu menghadapi ancaman besar terhadap negerinya. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan keselamatan umat yang dipimpinnya. Pendengar dirahmati Allah, meskipun gelombang serangan Mongol membawa kehancuran besar, umat Islam mampu bangkit kembali. Beberapa dekade setelah kehancuran Baghdad, banyak wilayah yang sebelumnya ditaklukkan oleh Mongol akhirnya mengalami proses Islamisasi, kembali ke pangkuan Islam. Bahkan banyak pemimpin Mongol yang kemudian memeluk Islam dan menjadi pembela agama ini. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun umat Islam menghadapi tantangan besar, cahaya Islam tak akan pernah padam. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, memperkuat iman, dan membangun peradaban yang lebih baik berdasarkan pelajaran dari masa yang lalu. Demikianlah kisah tentang gelombang serangan pasukan Mongol yang menerjang dinasti Abbasiyah. Sebuah kisah yang penuh tragedi tetapi juga mengandung hikmah yang banyak. Semoga kisah ini menjadi pengingat kita untuk selalu menjaga keimanan, persatuan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan zaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kembali rubrik biografi salaf

0: menyiarkan kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa. Kali ini kita akan coba ulas kisah kehidupan Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi yang dikenal dengan julukan Abu Hudail. Beliau adalah salah satu ulama besar dan seorang perawi hadis terpercaya pada masa awal Islam. Husain bin Abdurrahman lahir di kota Kufah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sekitar tahun 43 Hijriah. Dalam sejarah Islam, Husain dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran ilmu hadis dan termasuk dalam generasi tabi'in yang memberikan kontribusi besar dalam pelestarian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husain bin Abdurrahman lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang religius. Kota Kufah sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan Islam saat itu menjadi tempat yang subur bagi perkembangan intelektualnya. Sejak kecil, Husain telah menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hadis. Beliau memanfaatkan kehadiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup untuk menimba ilmu langsung dari mereka. Di antara guru-guru beliau yang berasal dari kalangan sahabat Nabi adalah Umarah bin Ruwaibah, Jabir bin Samurah, Abu Wa'il, Yazid bin Wahab, Amr bin Maimun, dan Iyad al-Ash'ari. Selain itu, beliau juga belajar kepada para tabi'in terkemuka seperti Sa'id bin Jubair, Atha' bin Abi Rabah, dan Abdullah bin Abi Qatadah. Kedekatan Husain dengan ulama-ulama besar tersebut memberikan pengaruh yang mendalam terhadap keilmuannya. Beliau tidak hanya dikenal karena hafalan hadisnya yang kuat, tetapi juga karena pemahamannya yang mendalam terhadap syariat Islam. Husain bin Abdurrahman adalah seorang ulama yang memiliki integritas tinggi. Para ahli hadis sepakat bahwa beliau termasuk perawi yang thiqah atau yang terpercaya. Hal ini diungkapkan oleh beberapa ulama besar, diantaranya yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa Husain bin Abdurrahman adalah seorang yang thiqah, yang terpercaya dan termasuk dari kalangan perawi besar. Kemudian ada Yahya bin Ma'in rahimahullah. Beliau berkata bahwa Husain bin Abdurrahman adalah seorang perawi yang thiqah. Kemudian Abu Hatim rahimahullah. Beliau menegaskan bahwa Husain thiqah dalam hadis. Di masa akhir hidupnya, ingatannya sedikit menurun, tetapi Husain tetap menjadi rujukan yang dapat diandalkan. Kemudian juga ada Abu Zur'ah rahimahullah. Beliau menyebut Husain bin Abdurrahman sebagai seorang hujjah, yaitu seorang perawi yang sangat kuat dalam meriwayatkan hadis. Salah satu keunggulan Husain bin Abdurrahman adalah kemampuannya dalam meriwayatkan hadis dengan akurasi tinggi. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat dan tabi'in yang terpercaya. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Sulaiman At-Taimi, Syu'bah bin Hajjaj, As-Sauri, Abu Awanah, Fudail bin Iyad, Husain bin Fudail, dan Junaid bin Abdul Hamid. Murid-murid beliau ini kemudian menyebarluaskan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Abdurrahman, dan hal itu menjadikannya salah satu mata rantai penting dalam ilmu hadis. Husain bin Abdurrahman dikenal sebagai seorang ulama yang sederhana, zuhud, dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Beliau senantiasa menjaga kesolihan pribadi dan berkomitmen terhadap ajaran Islam. Salah satu ciri khasnya adalah rasa hormat dan kecintaannya terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa ketika kabar tentang terbunuhnya Al-Husain bin Ali sampai kepada beliau, Husain bin Abdurrahman merasakan duka yang mendalam. Ia pun berkata, "Kami seakan-akan melihat wajah-wajah kami dilumuri debu selama 3 hari." Pernyataan ini menunjukkan kedalaman empati dan rasa keadilannya terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Husain bin Abdurrahman juga dikenal sebagai seorang yang disiplin dalam menyampaikan ilmu. Sebagai seorang perawi hadis, Husain bin Abdurrahman selalu berusaha menjaga kejujuran dan akurasi dalam setiap riwayatnya. Hal ini menjadikannya salah satu ulama yang dihormati oleh generasi setelahnya. Husain bin Abdurrahman wafat pada tahun 136 Hijriah dalam usia sekitar 93 tahun. Sebelum wafat, beliau sempat menetap di beberapa kota, termasuk kota Kufah dan kota Wasit. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi murid-muridnya dan umat Islam yang menghormatinya. Dari kehidupan Husain bin Abdurrahman yang telah kita simak tadi, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama, tentang komitmen terhadap kejujuran. Sebagai seorang perawi hadis, Husain bin Abdurrahman senantiasa menjaga kejujuran dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Ini menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin menjadi rujukan ilmu pengetahuan. Pelajaran yang kedua tentang kecintaan terhadap ilmu. Perjalanan hidup Husain bin Abdurrahman menunjukkan betapa pentingnya kecintaan terhadap ilmu. Ia belajar langsung kepada para sahabat Nabi dan tabi'in, serta meluangkan seluruh hidupnya untuk menyebarkan ilmu. Pelajaran yang ketiga tentang empati dan kepedulian. Duka yang dirasakan Husain bin Abdurrahman terhadap tragedi yang menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap empati yang mendalam. Sikap ini penting untuk diteladani dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, yang keempat, tentang kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Husain bin Abdurrahman adalah contoh bahwa disiplin dalam belajar dan mengajar akan memberikan manfaat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Husain bin Abdurrahman, yakni yang kelima adalah keteguhan di masa tua. Meskipun menghadapi beberapa kritik di masa tua, Husain bin Abdurrahman tetap dikenang sebagai salah satu ulama besar. Ini menunjukkan bahwa keteguhan dalam kebaikan akan meninggalkan jejak positif yang abadi. Husain bin Abdurrahman adalah salah satu pilar penting dalam transmisi hadis dan ilmu Islam. Keteladanan, keilmuan, dan integritasnya menjadikannya sebagai sosok yang dihormati dalam sejarah Islam. Beliau adalah bukti nyata bagaimana generasi tabi'in, generasi ulama salafus saleh memainkan peran penting dalam menjaga warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan ajaran Islam kepada generasi selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita ini dalam rangka untuk kembali mengkaji tentang firman-firman Allah. Dan yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini adalah melanjutkan tentang tafsir ringkas di surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-205 sampai ayat ke-207. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan ia berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan di antara manusia juga ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keriduan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika ia berpaling darimu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan juga merusak tanaman dan binatang ternak. Artinya, orang-orang munafik itu adalah orang yang menyimpang perkataannya dan jahat perbuatannya. Mereka tidak mempunyai keinginan kecuali untuk membuat kerusakan semata di muka bumi, memusnahkan tempat tanaman tumbuh, tanaman berbuah, dan sekaligus merusak tempat berkembang biaknya hewan-hewan, yang tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut ini merupakan sendi kebutuhan hidup manusia. Dan terkait hal ini, Mujahid rahimahullah mengatakan bahwa jika orang munafik berkeliaran di muka bumi untuk membuat kerusakan, maka Allah akan menahan hujan sehingga tanaman dan ternak ini bisa binasa. Padahal dalam lanjutan ayat ini Allah berfirman, Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Artinya Allah tidak menyukai orang yang bersifat seperti ini, yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai mereka. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzatu bil ithm. Dan jika dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan ia berbuat dosa. Artinya, orang-orang munafik, yaitu orang yang buruk dalam ucapan dan perbuatannya itu, jika dinasihati dan dikatakan kepadanya, takutlah kepada Allah, jauhi ucapan dan perbuatan burukmu itu, serta kembalilah kepada kebenaran, niscaya dia akan menolak, enggan, dan menjadi sombong dan marah. Dan semua itu disebabkan karena dosa-dosa yang telah meliputi dirinya. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah melanjutkan firman-Nya, فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادَ. Maka cukuplah balasannya, yaitu neraka jahannam. Dan sungguh neraka jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Jadi maksudnya, neraka jahannam itu lebih dari cukup baginya sebagai siksaan yang setimpal atas perbuatannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberitahukan tentang orang-orang munafik dengan sifat-sifat mereka yang sangat tercela, Lalu Allah melanjutkan firman-Nya menyebutkan tentang sifat orang-orang mukmin yang sangat terpuji. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Dan di antara manusia juga ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keriduan Allah. Nah, terkait ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan segolongan ulama lainnya berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Terkait hal ini, Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, Suhaib berangkat hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Mekah menuju ke Madinah. Lalu ia diikuti oleh beberapa orang Quraisy. Maka ia pun turun dari kendaraannya dan mengeluarkan apa yang berada di dalam tempat anak panahnya. Lalu ia berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa aku adalah orang yang pandai memanah di antara kalian. Sedang kalian demi Allah, kalian tidak akan sampai kepadaku kecuali aku akan melemparkan semua anak panah yang ada di dalam tempatnya ini. Dan aku memukul dengan pedangku ini sampai tiada yang tersisa sedikit pun padaku. Setelah itu barulah kalian lakukan apa yang kalian kehendaki. Tapi jika kalian mau, akan kutunjukkan kepada kalian harta benda dan simpananku di Mekah. Tapi kalian harus membebaskan jalanku ini ke Madinah." Maka mereka pun menjawab, "Mau." Yakni menunjukkan harta benda milik dari Suhaib bin Sinan yang cukup banyak. Dan ketika sampai kabar ini kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Beruntunglah Suhaib." Maka turunlah ayat, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufum bil ibadah." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keriduan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Dan pendengar, kebanyakan ulama juga memahami bahwa ayat ini juga turun ditujukan bagi setiap orang yang berjuang di jalan Allah. Sebagaimana hal ini serupa dengan firman Allah di Quran surat At-Taubah ayat 111, di mana Allah berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an. Wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bi wa dhalika huwal fawzul 'azim." Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Dan satu riwayat menyebutkan, ketika Hisham bin Amir maju menyerang ke tengah-tengah barisan musuh, sebagian orang menentangnya. Sedangkan Umar bin Khattab, Abu Hurairah, dan yang lainnya membantah tindakan mereka itu dengan membacakan ayat ini, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keriduan Allah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 205 sampai 207 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga menambah ilmu yang bermanfaat dan menambah pahala buat kita, dan juga memberikan pelajaran buat kita agar senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Mutiara hadis.
2: Keutamaan mukmin yang kuat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khaira. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al fa in law taftahu 'amala asy-syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan menjadi orang lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu, janganlah mengucapkan, seandainya saya berbuat begini, tentu akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, Allah telah menakdirkannya. Apa yang telah dikehendakinya pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya kata seandainya itu membuka jalan bagi syaitan. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'tsi wan nusyur. Masyarakat muslimin rahmanillahi wa iyyakum, pendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan juga menjadikan amal ibadah atau keimanan yang sudah kita bangun menjadi bekal, dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah, bisa menjaga semua yang telah kita lakukan. Masyarakat muslimin rahmanillahi wa iyyakum, pendengar yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan di hari ini kita akan sedikit membahas tentang satu hal yang selalu dimintakan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW selalu meminta setiap hari pada Allah Azza wa Jalla tentang hal ini. Kita mungkin semua merasa senang dan berharap serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali jiwa ini menjadi bersih. Segala dosa dan maksiat dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali kepada fitrah kita gitu ya, dalam keadaan suci. Dan ini yang selalu diharapkan. Padahal masyarakat muslimin rahmanallahu wa iyyakum, sahabat yang berbahagia, Rasulullah SAW itu setiap kali, ya, setiap hari atau setiap waktu selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam keadaan apa namanya, penjagaan dirinya atau dalam keadaan suci, sehingga jiwa dan pribadi seorang muslim itu tetap dalam keadaan terjaga, tidak melakukan kemaksiatan ataupun berbuat mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dalam bahasa syariah yang disebut dengan al-iffah, gitu ya, penjagaan diri, menjaga kesucian diri. Dan ini pula yang senantiasa diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Azza wa Jalla untuk selalu tetap dalam penjagaan seperti ini. Rasulullah SAW selalu berdoa pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Bayangkan, Rasulullah meminta empat hal pada Allah Azza wa Jalla, salah satunya adalah al-afaf atau al-ifah, gitu ya. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Penting sekali ini kita meminta pada Allah petunjuk. Siapa di antara kita yang tidak butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, begitu pentingnya sampai dalam salat kita setiap hari selalu meminta ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. Ngeri sekali kalau seandainya kita tidak ada atau tidak di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana arah jalan kita atau tujuan hidup kita? Oleh karena itu selalu meminta. Selain di dalam salat, ya begitu juga di luar salat, Rasulullah SAW meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda. Minta petunjuk, ya. Wa tuqa, dan juga ketakwaan. Wal afafa, penjagaan diri, ya. Agar dirinya tetap dalam keadaan suci, bersih. wal ghina, dan juga kekayaan. Apalagi ya kalau seandainya yang diminta di sini adalah kekayaan hati, tentunya ini lebih mulia dan lebih utama. Nah, ini yang selalu diminta oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Abu Sufyan ketika datang berkunjung pada Raja Najasy kalau nggak salah ya, Harikalah, itu ditanya tentang Rasulullah SAW, mada ya'murukum, ya, dengan apa dia memerintahkan pada kalian. Lalu Abu Sufyan dengan jujurnya menjawab, kami diperintahkan untuk menyembah Allah SWT semata dan tidak berbuat syirik, ya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan juga meninggalkan semua apa yang diucapkan oleh nenek moyang kami, ya, hal-hal yang mengandung kekufuran atau kesyirikan. Lalu memerintahkan kami untuk sholat dan juga berkata jujur. Lalu disebutkan oleh Abu Sufyan juga memerintahkan kami untuk al-afaf, menahan diri, menjaga kesucian diri, wasilah, dan juga menyambung silaturahim. Jadi ini adalah satu hal yang selalu memang menjadi sebuah kewajiban kita untuk menjaganya, ya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada dalam kondisi iffah, ya, memiliki karakteristik ataupun sifat seperti ini. Lalu apa yang sih yang dimaksud dengan iffah itu sendiri? Ya, menjaga kesucian diri. Secara bahasa, masyarakat muslimin rahmanallahu wa yakum, pendengar yang berbahagia, bahwa iffah itu adalah kafun nafsi anil muharib, ya. Menjaga jiwa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menjaga jiwa dari sesuatu yang tidak harus dilakukan. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Wallahu a'lam.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Doa masuk kamar mandi. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa keluar dari kamar mandi. Gufronak, gufronak. Artinya, aku mengharap ampunanmu ya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Doa memakai pakaian. Alhamdulillahillazi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahillazi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya, segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud. Doa melepas pakaian. Bismillah, bismillah. Artinya, dengan nama Allah aku meletakkan baju. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti. Surga menantimu, bunda. Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita islami. Siddiqatun binti Siddiqin, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama Ahlul Baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana, walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada Ahlul Baiti mencinta. Tak mungkin kepada Ahlul Baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusikah atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah, bunda tercinta, kami bela kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa.

Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh umat pada setiap abad. Sebaik-baiknya manusia adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kemudian generasi sesudahnya yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

qalbi tadub wa tahtadub. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيما وجأرا لرب عظيم صفا Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
4: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Adi Maulida MPDI. Selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pendengar dimanapun Anda sekalian berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bahaya sifat hasad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan secara khusus mendiskusikan pembahasan tentang macam-macam hasad. Ada dua yang dijelaskan oleh para ulama ketika membagi sifat hasad. Yang pertama, yang masuk kategori al-hasadul madhmum. Hasad yang tercela. Hasad yang tercela inilah yang menjadi poin bahasan kita ketika mengkaji bahaya sifat hasad ini. Yang dimaksud dengan al-hasadul madhmum atau hasad yang tercela adalah أَيَّرَ الْإِنسَانُ نِعْمَةً عَلَى إِنسَانٍ آخَرٍ فَيَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَتَمَنَّ زَوَالَهَ عَنْهُ wantiqalaha ilaih, yaitu seseorang menyaksikan suatu kenikmatan yang ada pada diri orang lain, ia membencinya, membenci kenikmatan itu ada pada orang lain, kemudian ia juga berharap kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Bukan hanya itu, orang ini pun berharap bahwa nikmat tersebut pindah kepada dirinya. Ini yang masuk kategori al-hasadul madmum atau hasad yang tercela. Jenis yang ini, jenis pertama ini adalah hasad yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah haramkan dan mengingatkan kita semua untuk senantiasa mewaspadainya, menjauhi sifat ini dan membersihkan diri kita dari hasad yang seperti ini. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat kental memiliki sifat hasad. Bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Di dalam surah Al-Baqarah ayat 109 ini Allah menjelaskan bahwa banyak di antara ahlul kitab yang mereka berharap dan menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian, sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian setelah keimanan kalian, setelah kalian beriman. Karena apa? Karena kekafiran mereka, karena hasad mereka, hasad yang ada di dalam diri mereka setelah kebenaran tampak jelas bagi mereka. Para pendengar rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau menjelaskan bahwa yuhadzirullahu ta'ala ibadahul mu'minin min sulukil kuffar min ahlil kitab wa yu'limuhum bi'adawatihim lahum fi zahir wal batin wa ma hum mushtamiluna 'alayhi min al-hasad lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, memperingatkan hamba-hambanya yang beriman akan bahaya sifat orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mereka akan permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu baik secara zahir maupun batin. Jadi orang-orang kufar itu memusuhi bukan hanya dalam sisi realita, tapi bahkan dalam hati mereka, mereka menyimpan kedengkian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam ayat ini akan hasad, akan sifat hasad dari kalangan ahlul kitab kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian di dalam surah An-Nisa kita bisa lihat, yaitu ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsudunan nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih? Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima." Ataukah mereka dengki, mereka hasad kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan Alkitab dan Al-Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kekuasaan yang besar. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ini mengatakan, "Am yahsuduna," yang dimaksud dari firman Allah "am yahsuduna" yakni Al-Yahud. Apakah mereka orang-orang Yahud dengki? Dan An-Nas di dalam ayat ini khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka orang-orang Yahudi itu dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Ibnu Abbas, Mujahid dan selain beliau menafsirkan bahwa mereka orang-orang Yahudi hasaduhu ala nubuwah. Mereka hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kenabian, karena risalah nubuwah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hasaduhu ala nubuwah wa ashabahu ala iman bihi. Dan mereka juga bukan hanya hasad dengki kepada Rasulullah, tetapi juga kepada para sahabat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang beriman, yang mengimani risalah nubuwah, kenabian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ini sebagaimana yang dikandung dalam surah An-Nisa ayat 54. Kemudian dari sifat yang sedang kita bahas kali ini, yaitu hasad al-madhmum, sifat hasad yang tercela ini, ada beberapa derajat, beberapa tingkatan, tidak satu jenis. Tingkatan yang pertama adalah ayyuhibbal insan zawalan ni'manil ghair, yaitu seseorang menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Wa antantaqila ilaih, dan kenikmatan itu pindah kepada dirinya. Bukan hanya hilang, tapi pindah. Dia ingin memiliki kenikmatan itu, dan dia juga di saat yang sama berharap orang lain tidak memiliki, tidak mendapatkan kenikmatan itu. Walidza yas'a bikafatis subul almuharramah ilal isaati ilaihi liyahsula ala maqsudihi. Karena itulah kita saksikan orang yang seperti ini, dia berusaha dengan beragam cara yang diharamkan untuk menyakiti orang tersebut, menyakiti, untuk menzalimi orang yang ia hasadi itu, agar tercapai apa yang ia maksud, agar tercapai apa yang ia hasadi itu. Contoh, ada banyak orang yang hasad ketika orang lain mendapatkan kenikmatan berupa rumah misalnya. Nah, orang yang hasad kita dapati ada yang merusak rumah orang lain karena hasadnya, karena dengkinya, agar objek yang ia hasadi tidak lagi mendapatkan kenikmatan tersebut. Ada juga orang lain yang hasad kepada orang, seseorang yang memiliki istri yang salihah atau istri yang cantik misalnya. Ia berusaha dengan beragam cara agar orang tersebut menceraikan, mentalaknya misalnya. Agar apa? Dia berharap dialah yang kemudian menikahinya, menikahi wanita tersebut. Ada banyak hal yang terjadi di masyarakat, yang kata kunci di tingkat yang pertama ini adalah orang tersebut, pelaku atau pendengki ini, ingin agar orang lain tidak lagi mendapatkan kenikmatan, dan kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. Kemudian tingkatan yang kedua, ayuhibbal insan zawalan ni'mah anil ghair wa in kanat hadhihi an-ni'matu la tantaqilu ilaih. Ada orang yang ingin agar hilang kenikmatan dari orang lain, menginginkan, berharap hilangnya kenikmatan dari orang lain, walaupun kenikmatan itu tidak berpindah kepada dirinya. Nah, ini juga adalah orang yang sangat buruk ya jiwanya. Betapa tidak, dia hanya senang ketika orang lain mendapatkan musibah, dia senyum sumringah begitu, tertawa, tersenyum sinis katakan ketika ada orang lain mendapatkan kenikmatan. Atau sebaliknya, dia demam, panas demam, dia sakit hati ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Atau dia berharap agar orang lain mendapatkan musibah. Ini pun termasuk ya. Ini pun termasuk kategori yang kedua. Kemudian martabat yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah Allah yuhibbal insanu nafsa hadhihi ni'ma li nafsihi walakinnahu yashtahi an yakuna ladayhi mithlaha fa in ajiza 'anil husuli 'ala mithliha. Yang ketiga ini adalah seseorang tidak menginginkan sebenarnya kenikmatan itu untuk dirinya, akan tetapi dia berharap agar ia pun sederajat begitu, seperti orang itu. Dia tidak berharap persis bahwa kenikmatan yang diharapkan oleh orang lain kembali pada dirinya atau hanya untuk dirinya, tidak. Ini derajat yang ketiga, dia hanya ingin setara dengan orang itu. Ini yang ketiga. Ciri yang ketiga ini adalah dia tidak menginginkan tampaknya at-tafawut bainahuma, adanya perbedaan derajat antara mereka berdua, antara dirinya dengan orang atau objek yang ia dengki itu. Nah, ini ciri martabat yang ketiga. Adapun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan martabat atau tingkatan dari sifat hasad ini, beliau juga membaginya menjadi tiga. Yang pertama adalah bughdu ni'matillahi 'alal mahsud wa tamanni zawaliha, yaitu membenci kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada objek yang ia dengki. Wa tamani zawaliha, dan dia berharap hilangnya kenikmatan itu. Ini tingkatan yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Derajat yang kedua adalah tamani istishabi adamin ni'mah fa huwa yakrahu ay yuhdithallahu li 'abdihi ni'matan, yaitu menginginkan tidak adanya nikmat pada orang lain. Dia benci bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang lain. Ini tingkatan yang kedua. Bal yuhibbu ayyabqa ala halihi min jahlihi au faqrihi au dha'fihi. Bahkan orang yang kedua ini adalah dia senang orang lain tetap pada kondisinya semula. Kalau orang itu semula tidak tahu apa-apa, wah dia senang. Senang agar orang lain tetap tidak mendapatkan ilmu, tidak meningkat ilmunya, tetap dalam kejahilan, tidak tahuan, tingkatan kadar ilmunya biasa-biasa saja. Tidak senang ketika orang lain muncul kesolehannya, muncul tingkat pemahamannya tambah baik. Nah, ini ciri yang kedua. Atau dia juga tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, tambah makmur hidupnya misalnya. Muncul kenikmatan-kenikmatan lain, tadinya orang tersebut tidak memiliki, tidak mampu membeli sesuatu, kemudian Allah berikan, bukakan pintu rezeki. Nah, orang tersebut, si pendengki ini tidak menginginkan orang lain tambah maju dalam usahanya, atau memiliki skill, memiliki kemampuan lebih dari sebelumnya. Ini pun masuk kategori yang kedua. Intinya adalah ia ingin agar orang lain tetap ada dalam kelemahan. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan hasadul ghibtah. Hasad yang tidak termasuk tercela, yaitu al-ghibtah, ingin seperti orang lain. Maksudnya menginginkan bahwa dia pun memiliki kebaikan sebagaimana orang lain memiliki kebaikan. Yang harus dicatat di poin yang ketiga ini, tanpa hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, fahadza la ba'sa bihi wa la yu'abu sahibuhu. Inilah yang tidak berdosa orang yang memiliki keinginan seperti ini dan tidak termasuk tercela. Bukan termasuk kategori yang tercela. Bal hadza qaribun minal munafasah. Ini bahkan lebih dekat kepada makna munafasah, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-26, wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Dan di dalam hal yang demikian semestinya lah manusia berlomba-lomba. Tanafus, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya memotivasi kita, dan beliau menjelaskan tidak ada sifat hasad yang dibolehkan kecuali hanya pada orang yang ketika melihat orang lain diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut membelanjakannya fisabilillah, atau ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ia gunakan, ia dakwahkan ilmunya kepada orang lain. Nah, seperti kepada dua objek orang yang mendapatkan kenikmatan seperti ini boleh. Dibolehkan untuk kita iri dalam arti positif yang maksud dalam kategori al-ghibtah. Sehingga dengan demikian seharusnya seseorang termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika ada orang lain yang mendapatkan keilmuan yang lebih tinggi, memiliki pemahaman yang lebih luas dari sisi din, dari sisi agama, kemudian ia termotivasi seharusnya untuk tambah giat. Kenapa orang lain mampu, dia tidak mampu? Kenapa orang lain mampu berbuat atau beramal saleh, hal yang tidak mustahil ia pun mampu untuk melakukannya? Nah, munafasa atau berlomba-lomba dalam kebaikan seperti inilah yang termasuk kategori terpuji. Atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya ketika beliau bersabda bahwa tidak ada hasad yang dibolehkan kecuali dalam dua perkara, yaitu seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman tentang Al-Quran, ia membacanya siang dan malam. Kemudian ada orang lain yang mendengarnya dan berkata, alangkah indahnya. Sungguh semoga atau mudah-mudahan aku pun diberikan kenikmatan sebagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang itu. Agar aku pun mampu beramal sebagaimana ia pun beramal, sebagaimana orang tadi beramal. Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia belanjakan dalam kebenaran. Kemudian ada orang lain yang mengatakan, duhai atau semoga mudah-mudahan aku pun diberikan, mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh orang itu, agar aku mampu beramal sebagaimana yang telah ia lakukan. Ini ada gambaran bahwa bukan hanya kenikmatan yang didapatkan oleh dua orang, dua kategori yang dimaksud, yaitu kenikmatan ilmu dan kenikmatan amal, tapi juga keinginan dari kita untuk juga mampu berbuat baik, beramal soleh sebagaimana orang tadi telah beramal soleh. Tingkatan dari al-hasad. Dua hasad yang pertama adalah masuk kategori hasad yang tercela. Yang ketiga adalah hasad yang tidak apa-apa untuk dimiliki seorang, bahkan bisa masuk kategori terpuji. Hasad yang terpuji yaitu ketika seseorang termotivasi, terdorong untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan atau di dalam amal soleh. Di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala bahkan memotivasi kita, hamba-hamba yang beriman, untuk berlomba-lomba meraih kebaikan. Sebagaimana di dalam surah Al-Hadid ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi." Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azhim. Dan di dalam ayat yang lain yang telah dibacakan di awal dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kemudian pembahasan terakhir yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini adalah bahaya dari sifat hasad itu sendiri. Para pendengar, sifat hasad pada dasarnya adalah af'alul qulub, yaitu amal atau perbuatan hati. Amal atau perbuatan hati. Akan tetapi perbuatan hati ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan keburukan yang lebih buruk, lebih buruk dari hanya sekedar apa yang dikandung, disembunyikannya di dalam hatinya. Contohnya sebagaimana yang telah kita jelaskan di muka, bahwa ketika seorang hasad, dia bisa saja berbuat yang lebih buruk ketika menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain hilang. Dia bisa saja melakukan hal-hal yang lebih buruk. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pernah melakukan kekejian, perbuatan yang sangat buruk. Bukan hanya mencela, mendengki, bahkan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mensihir beliau. Ketika ada seorang anak dari kalangan mereka yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi kemudian mempengaruhi anak ini dan memintanya untuk mengambil, mencuri sisir milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan alat ini kemudian mereka melakukan sihir, mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bukti bahwa sifat hasad itu mampu mendorong seorang untuk melakukan apa saja yang membahayakan orang-orang lain. Bahaya dari sifat hasad sebenarnya sangat banyak. Sangat-sangat banyak dan tersebar luas di masyarakat. Bahaya hasad yang pertama adalah hasad ini adalah menggunting agama. Ini yang paling pertama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam sebuah hadisnya, telah menjalar di dalam diri kalian da'ul umam qablakum, penyakit umat-umat sebelum kalian. Yaitu al-hasad wal-baghdo. Al-hasad sifat dengki dan permusuhan, yang beliau katakan hiya al-haliqah. Inilah dua sifat yang menggunting, memotong. La aqulu tahliqu syar, walakin tahliqu din. Aku tidak mengatakan dua sifat ini menggunting atau memotong rambut, bukan, akan tetapi menggunting agama. Menggunting agama. Kemudian yang kedua adalah intifaul imanil kamil. Hilangnya keimanan yang sempurna pada diri orang yang hasad. Orang yang hasad ini pada hakikatnya dia tidak memiliki keimanan yang sempurna. Bagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba antara iman dan sifat hasad. Dua sifat, dua hal yang tidak mungkin berkumpul di dalam atau bertemu di dalam diri seorang. Kemudian yang ketiga adalah dia ul-hasanat. Hilangnya banyak sekali kebaikan. Hilangnya banyak sekali kebaikan. Ada sebuah hadis ya, yang dijelaskan oleh para ulama, walaupun sanadnya daif, sanadnya lemah, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah raf'ul khair wa intisharul bagdha'il fil mujtama'. Terangkatnya kebaikan dan tersebar luasnya sifat permusuhan di tengah masyarakat. Tersebar luasnya sifat permusuhan ketika di dalam suatu komunitas, suatu masyarakat, atau suatu masyarakat yang lebih kecil ya dari apa yang kita bayangkan. Dalam satu perusahaan misalnya, atau institusi, sebuah lembaga, yang di sana karyawannya ada saling hasad, saling dengki satu dengan yang lain. Contoh, seorang karyawan yang lebih senior iri ketika ada karyawan baru masuk lebih berpotensi. Baru masuk tetapi punya potensi yang lebih bagus, punya kemampuan, punya kebaikan yang lebih bagus dari dirinya. Ketika ada sifat hasad satu dengan lain antara sesama karyawan, maka yakinlah banyak sekali kebaikan akan hilang dari sebuah lembaga, sebuah institusi, atau sebuah masyarakat apapun namanya. Yang ada adalah saling permusuhan, tumbuh suburnya sifat permusuhan satu dengan yang lain. Yang kelima, yang selanjutnya adalah bahaya dari sifat hasad adalah kebencian manusia kepada orang yang hasad. Ini pun sifat atau hasil yang kita dapatkan ketika ada tumbuh subur sifat hasad pada suatu masyarakat, atau adanya orang-orang yang hasad di tengah masyarakat. Orang otomatis akan membenci pelaku atau fa'il, atau disebut hasid, orang yang hasad itu. Yang bisa saja orang ini akan kehilangan banyak beribu kebaikan yang seharusnya ia dapatkan, tapi karena ada potensi keburukan, ada karakter buruk, ada akhlak yang tercela, yang mazmum yang ia miliki, orang lain kemudian menjauhi, bahkan lebih buruk dari itu, mencela, dan seterusnya. Demikian beberapa adror atau beberapa bahaya dari sifat hasad yang kita bisa jelaskan dan ada di dalam tubuh masyarakat, sehingga penting bagi kita untuk mengingatkan diri kita masing-masing dan masyarakat untuk menjauhi sejauh-jauhnya sifat-sifat dengki. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
4: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Adi Maulida MPDI. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
6: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
7: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
8: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, Berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar Minyak Zaitun Ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
10: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
11: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
12: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
9: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
13: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
14: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
15: ومن أح

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa Anda beserta keluarga. Tentunya besar harapan kami Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan semoga Allah SWT istiqomahkan kita di jalan ketaatan hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya robbal alamin. Dan baiklah pendengar, kembali lagi di rubrik tanya jawab SMS yang insya Allah dengan rubrik tanya jawab ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita himpun di meja redaksi. Dan seperti biasa telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ibrahim Bafadol yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita himpun. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah khair.
1: Alhamdulillah sehat ya. Dan kita juga berharap ya, semoga pendengar semua, semua pendengar dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu diberi keberkahan dan kelapangan oleh Allah SWT. Dan baiklah pendengar, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ada dari Elsa Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menghadapi fitnah atau tuduhan yang menghinakan kita? Mereka tetap tidak percaya pada kita. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih pencerahannya. Ya, ini terkait menghadapi tuduhan atau fitnah dari orang lain. Gimana cara menghadapinya, Ustadz? Bisa langsung ditanggapi, Ustadz.
2: Baik. Terkait pertanyaan ini, yaitu seseorang yang dituduh atau difitnah tanpa kebenaran, maka dalam Islam, tuduhan itu harus disertai bukti. Nah, jika tanpa disertai bukti, maka tuduhan tersebut batil, ini tidak benar. Jadi, seseorang yang menuduh saudaranya, maka dia wajib menghadirkan bukti. Yang dimaksud dengan bukti di sini adalah saksi-saksi yang dapat diterima kesaksiannya, yakni seorang Muslim yang jujur dan soleh. Nah, jika tuduhan tersebut terkait dengan harta, seperti pencurian, ya, seseorang dituduh mencuri, atau terkait dengan hutang piutang, terkait dengan penipuan, walhasil hal-hal yang terkait dengan harta, maka saksi di sini adalah dua orang laki-laki yang jujur. Tetapi jika tuduhan tersebut terkait dengan kehormatan, maka saksinya adalah empat orang laki-laki yang jujur. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa masalah kehormatan dalam Islam lebih berat daripada harta. Karena dalam permasalahan yang terkait dengan harta, ya, masalah hutang piutang, masalah jual beli, masalah hak-hak yang terkait dengan harta, itu saksinya dua orang laki-laki, sedangkan yang terkait dengan kehormatan itu saksinya empat orang laki-laki. Nah, siapa yang memfitnah saudaranya atau menuduh saudaranya tanpa menghadirkan saksi yang cukup, maka orang tersebut di sisi Allah adalah seorang pendusta dan zalim, ya. Jadi seorang yang memfitnah atau menuduh tanpa bukti, tanpa saksi yang mencukupi, maka di sisi Allah dia adalah seorang yang zalim. Kemudian Anda dapat menolak fitnah atau tuduhan tersebut, ya, dengan cara bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam peradilan Islam, ya, dalam sistem peradilan Islam, seseorang yang dituduh atau difitnah, sementara yang menuduh tersebut tidak mampu mendatangkan saksi-saksi, lalu yang dituduh itu bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak sebagaimana yang dituduhkan, maka perkataan itu diterima dan dibenarkan oleh hakim, ya. Jadi jika Anda bersumpah atas nama Allah bahwa Anda tidak sebagaimana yang dituduhkan itu, maka perkataan Anda itu kuat dalam syariat Islam dan tuduhan tadi kalah, ya. Tuduhan tadi tertolak sama sekali dengan sumpah Anda tersebut, ya. Kemudian jika benar Anda difitnah secara dusta, secara zalim, maka jangan bersedih. Anda punya pelindung yang sangat kuat lagi perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda sampai mengadukan kezaliman yang menimpa Anda tersebut kepada Allah, niscaya Dia akan membela Anda cepat atau lambat, dan akan menghukum orang yang mendzalimi Anda cepat atau lambat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wattaqi da'watal madzlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Hati-hatilah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Waspadalah ya, awas. Jangan sampai engkau didoakan oleh orang yang dizalimi. Karena sesungguhnya tidak ada antara dia dengan Allah hijab, pelindung ya. Tidak ada hijab, yakni pembatas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dua redaksi dalam hadis ini. Yang pertama, laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada antara dia, orang yang dizalimi, dengan Allah itu hijab, yakni pembatas. Dalam redaksi lain, laisa bainaha wa bainallah hijab. Tidak ada hijab atau pembatas antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Ta'ala. Intinya, doa orang yang dizalimi itu mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi jika Anda mengeluhkan permasalahan ini, mengadukan kedzaliman ini kepada Allah Ta'ala, jangan khawatir, Allah akan berpihak kepada Anda ya. Tetapi jika Anda memaafkan orang yang memfitnah tersebut ya, jika dia seorang muslim dan mungkin dia keliru, menduga secara salah ya, jika Anda melihat orang ini layak untuk dimaafkan dan Anda mau memaafkan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan balasan suatu kejahatan itu kejahatan yang setimpal dengannya. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan mengupayakan perbaikan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Nah, kata-kata fa'ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditanggung oleh Allah, ini menunjukkan besarnya pahala tersebut ya. Allah enggak menyebutkan berapa pahalanya, berapa besar, tapi cukup dengan kata-kata 'ala Allah, Allah yang menjamin, Allah yang menanggung pahalanya, menunjukkan besarnya pahala tersebut. Tapi ini dengan catatan, jika memaafkan tersebut besar maslahatnya. Jadi jika orang itu dimaafkan, mungkin dia tidak akan mengulangi lagi, dia akan bukan orang yang suka memfitnah atau menuduh ya. Tapi orang yang suka memfitnah, suka menuduh, jangan dimaafkan. Sebab memaafkan di sini berakibat buruk ya. Jadi jika orang ini memang terbiasa menuduh dan memfitnah, jangan dimaafkan. Tuntut ya. Adukan kepada Allah. Tapi jika dia baru kali ini melakukan fitnah dan itu karena informasi yang keliru atau karena dugaan yang keliru, boleh dimaafkan. Jadi ada dua pilihan ya. Dan jika memaafkan itu pahalanya ditanggung oleh Allah. Jika Anda menuntut kepada Allah, maka tuntutan Anda akan dikabulkan ya, dan doa Anda akan diperkenankan. Demikian.
1: Ya, tadi pertanyaan dari Elsa Ros ya, terkait menghadapi fitnah atau tuduhan dari orang lain. Sangat jelas ya, dan ini semoga menjadi jawaban untuk Elsa Ros dan juga menjadi jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami fitnah atau mungkin tuduhan dari orang lain gitu ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Pak Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa boleh berkurban dengan kerbau betina? Iya, ini bagaimana nih Ustadz? Kurban dengan kerbau betina boleh atau tidak? Karena selama ini mungkin umumnya masyarakat kurban tuh pakai sapi gitu ya, atau domba. Nah, ini bagaimana dengan kurban dengan kerbau betina gitu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan berkorban dengan kerbau ya, maka mayoritas ulama membolehkan. Disebutkan dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya, bahwa kerbau sejenis dengan sapi. Jadi oleh karena itu boleh seorang muslim berkorban dengan kerbau. Dan sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah dan juga Hanafiyah menyebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa iya, boleh berkorban dengan kerbau. Adapun tentang jenisnya, betina atau jantan, itu tidak masalah ya. Jadi boleh berkorban dengan sapi, dengan kerbau, dengan kambing ya, domba, baik jenisnya jantan atau betina, tidak masalah. Jadi, terkait dengan pertanyaan ini, bolehkah berkorban dengan kerbau? Jawabannya adalah boleh.
1: Ya, baik, Masya Allah, luar biasa, sangat jelas ya terkait hukum berkurban dengan memakai kerbau betina gitu. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Pak Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, benarkah malaikat akan mendatangi mayit setelah para pelayat dan orang yang menguburnya sudah pergi 3 langkah dari tanah kuburan? Bagaimana nasib orang non-muslim di alam kubur? Apakah mereka juga ditanya? Ya, ini pertanyaan dari Pak Lili terkait alam kubur ya, siksa kubur. Benarkah malaikat akan mendatangi mayit setelah para pelayat dan orang yang menguburnya sudah pergi 3 langkah dari tanah kuburan? Dan bagaimana orang non-muslim di alam kubur, bagaimana nasibnya? Ya, bisa langsung dijelaskan ya Ustaz terkait hal ini.
2: Baik, terkait tentang apakah benar ya, jika para pengiring jenazah sudah meninggalkan mayit 3 langkah dari tanah kuburan, maka dia akan didatangi oleh 2 orang malaikat. Yang benar, malaikat akan mendatangi setiap mayit ketika para pengiringnya sudah berlalu meninggalkan kuburan tersebut, tetapi tanpa ada keterangan 3 langkah atau 7 langkah misalnya ya. Jadi keterangan setelah para pengiringnya meninggalkan mayit tersebut 3 langkah atau sebagian berkata 7 langkah, ini tidak terdapat dalil yang sahih. Tapi yang benar, 2 orang malaikat akan mendatangi mayit untuk menanyakan ya tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan siapa dan apa dinnya setelah mayit tersebut ditinggalkan oleh para pengiringnya. Tentang apakah pertanyaan kubur ya, pertanyaan malaikat di alam kubur ini berlaku pula bagi orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir, maka dalam hal ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama kita. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa fitnah kubur, ini pertanyaan kubur, itu hanya ditujukan kepada orang-orang muslim dan munafik saja. Adapun orang kafir tidak ditanya. Di antara yang berkata seperti ini adalah Ubaid bin Umair, seorang ulama tabi'in, dan juga Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau berkata bahwa hadis-hadis tentang pertanyaan kubur itu menunjukkan bahwa fitnah kubur tidaklah dialami kecuali hanya bagi orang mukmin dan orang munafik yang ketika di dunia mengaku sebagai orang muslim. Adapun orang kafir yang jelas-jelas ingkar, maka dia tidak akan ditanya tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan nabinya. Jadi yang ditanya hanyalah orang-orang muslim saja. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, dan ini lebih banyak penganutnya, bahwa pertanyaan 2 malaikat di alam kubur itu berlaku untuk orang muslim, munafik, dan juga kafir. Jadi tidak ada yang dikecualikan. Baik dia muslim atau non-muslim atau munafik, semua orang yang dikuburkan akan ditanya tentang 3 hal tadi ya. Dan pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Abu Abdullah Al-Qurtubi dan juga Ibnul Qayyim dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaihim jami'an ya. Mereka semua berdalil dengan keumuman dalil yang menunjukkan adanya pertanyaan kubur bagi mayit. Jadi pendapat kedua dinyatakan oleh sebagian ulama, dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat ya, pendapat yang lebih rajih berdasarkan pertama keumuman hadis-hadis yang menyebutkan tentang pertanyaan kubur tidak dipisahkan atau dibedakan antara orang mukmin atau kafir. Yang lebih tegas lagi adalah sebuah hadis yang sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrih wa tawalla 'anhu ashhabuh wa innahu la yasma'u qur'ani 'alaihim ataahu malakani fayuq'idanihi fayaqulan ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul li Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amma al-mu'min fayaqulu ashhadu annahu 'abdullah wa rasuluh fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'a. Qal wa ammal munafiq wal kafir fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqul la adri

0: langkah sandal mereka. Nah, di sini disebutkan tidak ada keterangan 3 langkah atau 7 langkah, tapi wa innahu la yasma' qur'ani alihim. Sunya mayit itu benar-benar mendengar suara gesekan sandal-sandal para pengiring yang berlalu meninggalkannya seorang diri, ya. Jadi tidak ada keterangan 3 langkah atau 7 langkah. Nah, kemudian setelah itu datanglah 2 orang malaikat, ya. Jadi setelah para pengiring berlalu, dia sudah sendiri, maka datanglah 2 orang malaikat yang kemudian mendudukkan mayit tadi, didudukkan. Dan mayit ini hidup kembali di alam kuburnya dengan kehidupan barzakh, ya. Jadi hidup tapi dengan kehidupan barzakh, bukan seperti kehidupan dunia. Buktinya apa? Malaikat mendudukkannya dan kemudian bertanya kepadanya. 2 malaikat ini bertanya kepadanya, apa yang dahulu engkau katakan tentang orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kau katakan tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang mukmin, orang beriman, dia akan menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka, ya. Lihatlah tempat tinggalmu di neraka. Sesungguhnya Allah telah menggantikannya dengan tempat tinggal di surga. Maka hamba mukmin tadi melihat kedua tempat tinggalnya sekaligus. Dia melihat tempat tinggalnya di neraka yang kemudian diganti oleh Allah dengan tempat tinggal di jannah, di surga. Wa ammal munafiq wal kafir, ini ya. Adapun orang munafik dan orang kafir, fayuqalu lahu, maka ditanyakan kepada mereka. Berarti orang munafik juga ditanya, orang kafir juga ditanya berdasarkan nas, teks hadisnya. Adapun orang munafik dan orang kafir, maka ditanyakan kepadanya, apa yang dahulu engkau katakan tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dia berkata, la adri, aku tidak tahu. Aku dulu mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Aku hanya ikut-ikutan. Malaikat berkata, engkau tidak tahu dan engkau tidak mengikuti. Kemudian malaikat tersebut memukulnya dengan palu dari besi sampai membuat dia berteriak dengan teriakan yang kencang yang didengar oleh semua makhluk di sekitar kuburan itu kecuali manusia dan jin, ya. Berteriak dengan sekencang-kencangnya, dan teriakan orang yang diazab di kubur ini didengar oleh binatang-binatang di sekitar kuburan. Hanya manusia dan jin yang tidak dapat mendengarnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, ya. Dan hadis ini tegas menunjukkan bahwa orang kafir akan ditanya di kubur mereka sebagaimana juga orang mukmin. Tetapi yang dapat menjawab pertanyaan itu dengan tepat hanya orang mukmin, yang ketika di dunia dia jujur beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang munafik, ya, mereka yang KTP-nya muslim, mereka yang menampakkan diri sebagai seorang muslim tapi dalam hatinya mereka mengingkari Islam, mengingkari hukum Allah, mengingkari hal-hal yang mendasar dalam din, ya, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut, ya. Apalagi orang kafir tidak akan mampu menjawab pertanyaan tersebut, ya. Nah, jika tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat ini, maka dia akan merasakan azab kubur. Nah, ketika sudah merasakan azab kubur, maka peristiwa di akhirat jauh lebih dahsyat lagi, ya. Jadi kalau seorang mendapatkan azab kubur karena dosa-dosa besar atau kekufuran dan kemunafikannya, maka azab di akhirat jauh lebih dahsyat lagi. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua sebuah doa yang kita panjatkan di akhir salat kita, di setiap salat fardu kita, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari cobaan ketika hidup dan kematian. Dan aku berlindung dari Al-Masih Ad-Dajjal, dari keburukan Ad-Dajjal, ya. Beliau selalu membaca doa ini di akhir salatnya, ya. Demikian. Semoga Allah Ta'ala memahamkan kita dan meneguhkan akidah kita serta melindungi kita semua dari azab jahannam dan dari azab kubur.
1: Ya, baik pendengar yang berbahagia, tadi kita telah simak ya pemaparan atau jawaban dari Ustadz terkait alam kubur dan siksa kubur, yaitu pertanyaan dari Pak Lili tadi sangat jelas dan gampang ya bagi kita. Dan selanjutnya dari Pak Lili kita beralih ke Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya dan suami punya masalah. Suami saya sudah mengucapkan cerai ke saya.

0: Ya, sudah 3 kali. Gak ngasih uang udah lama. Kami juga udah pisah ranjang bertahun-tahun tapi masih satu rumah. Kami tidur serumah tapi tidak pernah tidur bareng lagi. Apa hukumnya, Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, ini cukup pelik juga ya masalahnya. Nah, ini ada Ustadz, ada kasus. Mereka sudah bercerai gitu, sudah mengucapkan cerai suaminya, tapi mereka masih tinggal serumah. Tapi walaupun serumah tidak tidur bareng. Nah, ini bagaimana status hukumnya, Ustadz? Bisa langsung ditanggapi, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang seorang suami yang sudah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali ya, dalam waktu rentang waktu yang terpisah, maka berarti istri tersebut atau istrinya tidak lagi bisa dirujuk ya. Tidak ada peluang untuk rujuk kembali setelah cerai yang 3 kalinya ya. Dan talak ini disebut dengan talak bain, cerai yang membuat berpisah dan tidak ada kesempatan rujuk. Jadi cerai yang talak atau cerai yang masih ada peluang untuk rujuk kembali adalah cerai yang pertama dan kedua ya. Suami yang menjatuhkan cerai atau talak yang pertama ataupun yang kedua itu masih ada kesempatan rujuk atau kembali kepada istrinya. Dan istri wajib menanti selama 3 kali quru, salah satu quru, 3 kali haid ini. Tapi untuk talak atau cerai yang dijatuhkan 3 kalinya, maka istri tidak ada kewajiban untuk menanti ya, masa iddah, barangkali sewaktu-waktu suami akan rujuk, tidak ada masa iddah bagi istri untuk kembalinya suami, dan suami juga tidak boleh rujuk kepada istrinya setelah talak yang ketiga, kecuali jika istri tersebut dinikahi lagi oleh seorang laki-laki yang lain dan kemudian diceraikan lagi. Jadi intinya talak yang ketiga ini membuat terpisah ya, secara tuntas antara seorang laki-laki, antara seorang suami dan istri, dan tidak ada lagi ikatan akad nikah. Nah, oleh karena itu tidak dibenarkan dalam syariat antara suami dan istri yang sudah terjadi talak yang ketiga atau cerai yang ketiga, mereka masih tetap tinggal serumah meskipun tidak pernah tidur sekamar atau seranjang. Jadi harus benar-benar terpisah ya. Nah, oleh karena itu jika rumah itu adalah rumah suami, maka istri harus meninggalkan rumah tersebut. Dan jika itu adalah rumah istri, maka suami yang harus meninggalkan rumah tersebut. Yang jelas tidak boleh antara kedua orang ini tinggal lagi serumah meskipun tidak pernah tidur bersama ya. Karena sudah bukan lagi istri ya, sudah orang lain ya, ajnabi ya, sudah seperti perempuan yang lain. Demikian yang dapat saya jawab.
0: Ya, luar biasa, sangat jelas ya tadi penjelasan dari Ustadz terkait permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yanti. Ya, dari Bu Yanti kita beralih ke Bu Suryati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Umi mau tanya bagaimana menghadapi pasangan yang sholatnya tidak lengkap. Kadang berbohong mengatakan sudah selesai sholat, sudah beres sholat, padahal baru 2 menit sudah selesai. Apakah berdosa membiarkannya atau ada solusi lain, Ustadz? Ini juga masih seputar permasalahan keluarga ya, terkait suami yang sholatnya bolong-bolong dan kadang berbohong dengan mengatakan sudah sholat padahal belum gitu. Nah, ini juga cukup menjengkelkan juga ya, mungkin bagi para kaum ibu atau kaum istri ketika menghadapi para suami yang sholatnya bolong-bolong. Nah, Ustadz, terkait hal ini bagaimana menghadapinya, Ustadz? Langkah apa yang harus ditempuh untuk para istri yang menghadapi para suami mungkin yang sholatnya bolong-bolong? Bisa langsung ditanggapi, Ustadz.
1: Baik. Sholat adalah tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat, serta amal yang pertama kali akan ditanya nanti pada hari kiamat. Jika sholat seseorang baik, maka amal-amal yang lain menjadi baik. Dan jika sholat seseorang rusak atau buruk, maka dia merugi dan sengsara, serta amal-amal yang lain buruk. Jadi sholat adalah standar penilaian baik atau buruk amal seseorang. Dan amal yang paling menentukan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Sholat 5 waktu, ya, menjaga sholat dengan benar. Ini adalah hak Allah yang sangat besar. Manusia diciptakan Allah Ta'ala untuk beribadah, dan ibadah yang paling agung adalah sholat. Maka oleh karena itu, jika seorang muslim mengabaikan sholatnya atau bermalas-malas ya, ini adalah suatu musibah, ya, musibah yang besar dan suatu kekurangan yang serius, ya. Nah, jika seorang istri diuji oleh Allah dengan suami yang seperti itu, ya, malas atau mengabaikan salatnya, maka ada beberapa langkah-langkah yang saya sarankan untuk menghadapi atau menyikapi suami yang seperti itu. Yang pertama adalah dengan menyadari bahwa tidak ada yang mampu memperbaikinya kecuali Allah Ta'ala sendiri. Jadi ini masalah hidayah, ya. Hidayah yang itu mutlak di tangan Allah Ta'ala. Nah, karena hidayah itu adalah milik Allah Ta'ala, Allah yang memberikannya kepada siapa yang dikehendaki dan menahannya dari siapa yang dikehendaki, maka yang harus Anda lakukan adalah menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati, bertawajuh, ini menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati, berdoa dengan sungguh-sungguh dan bermunajat, ya, memohon kepada Allah dengan serius, khususnya pada waktu-waktu yang mustajab, pada waktu-waktu doa yang mustajab, seperti di sepertiga malam terakhir, ketika sujud, antara adzan dan qamat, dan waktu-waktu lain yang diterangkan tentang fadilahnya. Dan jangan berhenti berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah dengan memenuhi adab-adab dan syarat-syarat doa, ya. Bersandarlah kepada Allah, ya. Bertawakal kepada Allah dalam hal ini. Mohon dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan mengiba, tidak berhenti, tidak kenal berhenti berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan memberinya hidayah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah menasihati dengan cara yang baik, ya. Sampaikan kata-kata yang menyenangkan hatinya, ya. Pilih waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang sesuai untuk menyampaikan nasihat tersebut. Dan tidak ada salahnya engkau sebutkan, ya, Anda sebutkan kebaikan-kebaikan suami, seperti berkata, "Masya Allah, ya, engkau adalah seorang laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, dan seorang suami yang baik kepada keluarganya, ya. Dan tidak sedikit aku mendengar orang-orang yang memujimu, ya. Dan akan lebih sempurna lagi jika engkau menjaga salat lima waktumu, ya. Dengan ini engkau akan sempurna, ya. Dan aku ingin sekali memiliki seorang suami yang istiqomah, yang tekun menjaga salatnya. Ini harapan terbesarku. Aku tidak ingin kekayaan, tidak ingin kemewahan dalam rumah, dalam kendaraan dan sebagainya. Yang aku dambakan adalah seorang suami yang taat, yang saleh, yang menjaga salat lima waktunya." Sampaikan dengan kata-kata yang baik. Kemudian yang ketiga, minta bantuan orang-orang yang terhormat atau orang yang dihormati oleh suami tersebut dari kalangan keluarga Anda untuk datang atau untuk mendakwahi dan menasihati tanpa mengesankan bahwa Anda mengatur hal ini, ya. Jadi minta bantuan orang-orang supaya mengajaknya untuk salat, untuk berkunjung dan mengajaknya untuk salat berjamaah, ya, tanpa dia tahu bahwa engkau yang mendesain hal ini. Kemudian yang keempat, belilah kaset atau MP3 mungkin, ya. Belilah, pilihlah ceramah-ceramah dari MP3 atau dari video dari HP dan sebagainya tentang salat dan dengarkan ceramah tersebut bersama suami Anda. Jadi jangan menyuruh suami mendengarkan, tapi Anda mendengarkan di samping suami atau Anda dengarkan dan suami sempat mendengarkan ceramah tersebut, ya. Dan tidak sedikit ceramah-ceramah yang bermanfaat tentang salat, baik dari MP3, dari HP dan sebagainya. Berikan kesempatan untuk mendengarkan. Kemudian langkah yang kelima adalah jelaskan tentang bahaya meninggalkan salat, ya. Bahaya dan ancaman meninggalkan salat. Jelaskan masalah ini, bahwa ini masalah yang serius. Dan katakan bahwa aku ingin kau selamat di dunia dan di akhirat. Aku mencintaimu. Karena itu aku ingin kau selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Aku tidak ingin jika nanti di akhirat kita terpisah, ya. Atau engkau celaka, ya. Sampaikan nasihat dengan tulus dan kesankan bahwa Anda jujur menginginkan kebaikan baginya. Kemudian jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil, maka tidak ada salahnya kalau Anda berusaha untuk setengah memaksanya atau mendesaknya untuk mengerjakan salat dengan mengancam untuk menolak makan bersamanya, ya. Menolak untuk duduk bersamanya dan menolak untuk tidur seranjang dengannya sampai dia mau menjaga dengan benar-benar salatnya. Tidak ada salahnya Anda menggunakan cara setengah memaksa seperti ini. Dan jika hal ini belum mempan juga, tidak ada salahnya juga Anda menyampaikan ancaman untuk cerai. Katakan bahwa kalau engkau tidak mau mendengarkan nasihat dan engkau tidak sungguh-sungguh menjaga salat, lebih baik aku cerai saja. Aku tidak ingin jika nanti suamiku diazab di akhirat. Jadi ada langkah-langkah ya, dan mulai dari yang pertama tadi ya, bersandar kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian menggunakan kata-kata yang baik, meminta bantuan orang-orang yang mungkin berwibawa dan disegani oleh suami ya. Dan juga satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah maisha atau sumber penghasilan suami. Jika ada sumber penghasilan suami yang haram atau syubhat, boleh jadi itu menjadi penghalang hidayah. Jadi pastikan bahwa penghasilan suami halal 100%. Apa yang dia makan, apa yang dia pakai, apa yang dia konsumsi, semua dari sumber penghasilan yang halal. Nah, ini insya Allah juga menjadi sebab dikabulkannya doa-doa dan mudahnya hidayah Allah sampai kepada seorang hamba. Nah, ini dapat saya jawab, dan saya berdoa mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada suami Anda agar menjaga salatnya dengan baik. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
0: Ya, baiklah pendengar berbahagia dimanapun Anda berada, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang telah kita himpun dan sekaligus kita jawab di sesi kali ini ya. Tadi kita sudah menyimak jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan-pertanyaan dari para penanya. Dan alhamdulillah dengan jawaban tadi bisa menambah wawasan cakrawala keislaman kita, dan tentunya bagi para penanya bisa menjadi jalan keluar atau solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Dan tentunya juga kita mengundang para pendengar semua untuk berpartisipasi, untuk bergabung jika ada pertanyaan terkait agama atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Silahkan layangkan pertanyaan ke meja redaksi kami, insya Allah akan kami jawab di sesi tanya jawab SMS selanjutnya. Sebelumnya terima kasih jazakallahu khair kepada Ustadz atas waktu dan juga jawabannya, dan juga terima kasih buat pendengar yang telah menyimak. Semoga uraian tadi bermanfaat. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Eh Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyawut lagi.
4: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
3: Dapat info dari mana emang Salman?
4: Itu dari Radio Simpati FM.
3: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapat tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
4: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
3: Daftar? Gimana caranya?
4: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
3: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
4: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
3: Eh iya, ngomong-ngomong ngirimnya kemana ya?
4: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
3: Oke deh, makasih ya.
4: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
3: Oke lah, siap.
5: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
7: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
8: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
6: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurah limpahkan kariban baginda alam, Nabi akhir zaman, taulah dan sepanjang zaman, pengusung dakwah kemurnian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya, yang tentunya kami dan kita semuanya mengharapkan syafaatnya di hari kiamat kelak nanti. Amin. Ya pendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentu kami sangat berharap serta juga doa mengiringi Anda dan keluarga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah pendengar, kembali kami akan temani Anda dalam acara Tilawatil Quran Terjemah yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Sekali lagi, kita akan mendengarkan Tilawatil Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Supendi. Dan mendengar, adapun surat yang akan dibaca adalah Quran Surat Al-Anfal ayat 1 hingga ayat yang ke-40. Sekali lagi, kita akan membaca di Quran Surat Al-Anfal ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-40. Dan bagi Anda yang mungkin memiliki waktu dan juga memiliki kesempatan, bisa dibuka mushafnya masing-masing dan bisa dicari di Quran Surat Al-Anfal ayat 1 hingga ayat yang ke-40. Dan mendengar, saya Husepa mengucapkan selamat mengikuti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Kisah Perang Badar. Cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah dan Rasul.

Mereka para sahabatmu bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, pembagian harta rampasan perang itu urusan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang mukmin.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal.

0: Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rob mereka, dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga. Keengganan sebagian sahabat untuk pergi ke peperangan Badar dan pertolongan Allah kepada kaum muslimin.
1: Kama

0: يعبدون.
1: Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu, wahai Muhammad, pergi dari rumahmu dengan kebenaran untuk menghadapi kafilah dagang Quraisy. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya.

0: Mereka membantahmu tentang kebenaran, sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu.
1: Wa'idh

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi akan kalian kalahkan, sedang kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah, yaitu kafilah dagang beserta muatannya yang untuk kalian. Dan Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir dengan cara kalian perangi.

Agar Allah menetapkan yang hak, yaitu Islam, dan melenyapkan yang batil, yaitu kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankannya doa kalian, seraya Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut."

dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hati kalian menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

ingatlah, ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, serta untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian.

Ingatlah, ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Aku akan menanamkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala-kepala mereka, dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya.

Itulah hukuman di dunia yang ditimpakan atas kalian, wahai orang-orang kafir. Maka rasakanlah hukuman yang disegerakan itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu, ada lagi azab neraka. Larangan melarikan diri dari pertempuran.

Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian lari atau mundur.

0: جهنم وبئس المصير.
1: Barang siapa yang mundur di waktu itu, kecuali berbelok sebagai suatu siasat dalam perang atau dalam rangka menggabungkan diri dengan pasukan induk kaum muslimin, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat tinggalnya ialah neraka jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya.
0: أَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

maka yang sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka dalam perang Badar, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu, wahai Muhammad, yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

jika kalian wahai orang-orang musyrikin mencari keputusan dari Allah agar dia menjatuhkan hukumannya kepada pihak yang zalim, maka telah datang keputusan kepada kalian ketika Allah menimpakan hukumnya atas kalian dalam perang Badar. Dan jika kalian berhenti dari kufur kepada Allah dan memerangi Rasulnya, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali memerangi, niscaya kami kembali pula mengalahkan kalian, dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kalian sesuatu bahaya pun, meskipun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman dengan dukungan dan pertolongannya. Larangan menyalahi perintah-perintah Allah.

Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berpaling dari mentaatinya, padahal kalian mendengar perintah-perintah-Nya.

Dan janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti orang-orang munafik dan musyrik yang berkata, "Kami mendengar," padahal sebenarnya mereka tidak mendengarkan.

Sesungguhnya makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dari mendengar kebenaran dan bisu dari mengucapkannya, yang tidak mengerti apa-apapun tentang perintah dan larangan Allah.

Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar nasihat-nasihat Al-Quran dan pelajaran-pelajarannya. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar hal itu, niscaya mereka pasti berpaling juga dari keimanan, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap, yaitu Madinah, dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap, yaitu Madinah, dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Larangan berkhianat dan faedah bertakwa.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas kalian atau mengerjakan apa yang Allah larang, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui.

Dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagian cobaan dari Allah, agar Dia mengetahui apakah kalian mensyukurinya atau terlalaikan olehnya. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.

Hei orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu jalan keluar dan taufik untuk membedakan yang hak dengan yang batin. Dan kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Permusuhan kaum musyrikin terhadap Nabi dan kewajiban memerangi mereka sampai terpelihara agama Allah.

Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang purbakala.
1: Wa idh qala

Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini adalah benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Sedang kamu, wahai Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.

Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Padahal mereka menghalangi orang yang beriman untuk mendatangi Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah oleh kalian azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan beriman kepadanya. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan pada akhirnya mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

Allah berbuat seperti itu supaya Allah memisahkan golongan yang buruk, yaitu orang-orang kafir, dari yang baik, yaitu orang-orang mukmin, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangimu, maka sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang dahulu.

0: Dan jika mereka berpaling dari apa yang kamu serukan, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah pelindung kalian. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga dalam firman-Nya, berlomba-lombalah kalian kepada mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Ta'ala berfirman, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dari dalil-dalil tersebut, secara langsung Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu ia kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Sehingga Sufyan Al-Thawri rahimahullah berkata, tidaklah sampai kepadaku satu hadis dari Rasulullah kecuali aku telah mengamalkannya. Dan juga Amr bin Qais rahimahullah berkata, jika telah sampai suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah meskipun hanya sekali, sekali dalam hidupmu, sehingga engkau termasuk orang yang mengamalkannya. Wallahu a'lam.

Islam yang mulia telah disingkirkan oleh mayoritas umat di suatu masyarakat atau suatu bangsa, maka tunggu dibinasakannya masyarakat itu sekalipun ada orang-orang saleh di dalamnya.

0: Apalagi kalau orang-orang soleh itu tidak menjadi muslih, tidak mau berdakwah. Orang-orang soleh itu hanya berada di masjid-masjid kaku dan beku, tanpa sedikit pun mau berusaha mengubah segala apa yang terjadi di dalam realita kehidupannya untuk menuju keriduan Allah, maka dialah orang yang pertama yang akan dikenakan hukuman oleh Allah Rabbul Alamin untuk dihukum.
1: Ya'lamu annallaha syadidul 'iqab.
0: Kita tidak beramal, kita tidak berdakwah, kita tidak menyeru kepada orang, suatu kehancuran akan sangat muncul. Ini tanggung jawab kita, di mana kita, dan apa yang akan terjadi ketika kita tinggalkan dakwah itu.

0: Pustaka Islam.
1: Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik lagi. Nah, balasan atau ganti dari Allah itu bermacam-macam. Di antaranya adalah al-unsu billah, merasa akrab dan dekat dengan Allah, wa mahabbatuh, dan kecintaan dari Allah SWT, wa tuma'ninatul qalb bidzikrih, wa quwwatuhu wa nashatuhu wa ridahu an rabbih tabaraka wa ta'ala, dan ketentraman hati, tuma'ninah, ketentraman hati dengan mengingat Allah. Juga kekuatan hati, hati seorang yang terbebas dari pengaruh syahwat dan hawa nafsu menjadi kuat hatinya dan bersemangat, serta dia ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati itu menjadi ridha terhadap Allah sebagai Rabbnya. Di samping pahala yang akan dia temuinya di dunia ini dan pahala yang menunggunya di akhirat kelak, dan itulah pahala yang terbaik. Jadi sungguh tidak sia-sia, tidak akan rugi, tidak akan kecewa siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia tidak akan melihat kekecewaan atau kerugian sedikit pun. Bahkan sebaliknya, dia akan melihat kebaikan yang banyak dan balasan yang berlimpah serta ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat kelak. Tidak hanya di akhirat atau di dunia saja, tapi di dunia dan di akhirat. Dia akan melihat ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

0: النار وضياء بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon. Informasi hari ini, penerapan perda KTR di Kabupaten Cirebon dinilai belum efektif.
1: سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية
0: Pendengar yang budiman, dilaporkan penerapan perda tentang kawasan tanpa rokok ataupun KTR di Kabupaten Cirebon dinilai belum berjalan secara optimal. Praktek merokok di lingkungan kantor pemerintahan masih kerap ditemukan meski aturan tersebut telah diberlakukan. Pengamat kebijakan publik Agung Gumilang menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor belum efektifnya implementasi perda KTR di lingkungan pemerintahan. Menurut Agung, masih banyak aparatur sipil negara ataupun ASN maupun pegawai yang merokok di daerah kantor ataupun tidak menggunakan tempat khusus merokok yang telah disediakan. Menurutnya, keberadaan perda KTR menjadi tolok ukur kedisiplinan ASN dalam mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Karena itu, pendengar, ia meminta seluruh pihak menghormati aturan demi menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan juga tertib. Selain aspek kedisiplinan, Agung juga menyoroti dampak kesehatan akibat rokok yang dinilai berpotensi meningkatkan beban anggaran kesehatan daerah. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Cirebon Hajah Eni Suhaini mengatakan, peraturan Bupati sebagai tindak lanjut perda KTR saat ini tengah diproses dan segera diterbitkan. Menurutnya, keberhasilan penerapan kawasan tanpa rokok membutuhkan dukungan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah ataupun OPD, terutama dalam pengawasan di masing-masing kantor. Ia berharap penguatan regulasi melalui Perbup dapat membuat penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan pemerintahan maupun fasilitas umum di Kabupaten Cirebon berjalan lebih efektif.

الريح قوية Itulah mendengar informasi kali ini, penerapan Perda KTR di Kabupaten Cirebon dinilai belum efektif. Dan baiklah pendengar yang budiman, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
1: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
2: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
3: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipojeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
0: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
4: Nurun ala. Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
5: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
6: Agar kita semakin tergerak.

0: dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
1: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
2: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
3: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya ingin berbicara tentang akhir zaman. Rasulullah SAW mengingatkan ada dua kondisi yang terjadi di akhir zaman. Kondisi pertama, kondisi yang sangat buruk dan mengerikan. Kondisi yang kedua, yang sangat baik dan menggembirakan. Jelas? Mari kita lihat kondisi yang buruk dan mengerikan di akhir zaman. Yang kedua, tanda sedikitnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Adamul ikhlasi fi talabil ilmi. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu menyebabkan dia menjual agamanya demi masa. Menjual agama. Berceramah asal tertawa dan asal orang senang. Yang penting orang semua bergembira dengan Islam. Islam diamalkan atau tidak diamalkan, Islam dipalsukan atau tidak dipalsukan, bagian no problem. Yang penting dirinya adalah orang-orang yang disukai oleh manusia. Adamul ikhlas, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Cerita, cerita dongeng. Dongeng yang palsu, yang menyebabkan orang tertipu dengan angan-angan. Tahu Pak, dengan angan-angan. Mau rezeki yang banyak? Gampang. Baca salawat ini 5666. Baca doa ini 9999. Yang penting orang sudah tenang, punya rezeki yang banyak, dan ustadznya dikasih bagian. Ini ustadz, siapa? Saya berhasil ustadz. Masya Allah, alhamdulillah ustadz. Dapat rezeki banyak nih ustadz buat ustadz. Tapi dengan menipu. yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, Rasulullah orang yang pertama yang akan mengajarkan. Para sahabat banyak yang miskin. Ali bin Abi Thalib, istrinya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahlil bait, dari ahlul bait, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya abah, ya abati, wahai bapakku, saya lelah membantu Ali bin Abi Thalib, membantu kemiskinannya, tidak memiliki apa-apa, bahkan bekerja sendiri sampai tangannya kasar." Dengan sangat terhormat, seorang anak yang mulia diberikan nasihat, kalau kamu mau tidur, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, Allah akan gantikan kecapean kamu dengan sesuatu yang rehat. Enggak ada suruh baca salawat 6666 kali sampai teler. Enggak ada. Kalau ada, Rasulullah kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha yang sudah mengeluh. Betul apa enggak? Kalau enggak betul, ya siapa lagi kalau begitu? Ya kita bisa jadi nabi semua. Bapak besok bisa jadi anu, jadi apa tuh? Jadi kiai yang dicium tangan bolak-balik, ada orang datang bilang aja, "Wah, kamu minta sesuatu kan?" "Iya, sini sini sini." "Mau kan?" "Iya." "Saya bacain ya." "Pulang kamu, kenapa?" "Pokoknya nanti lihat, faedahnya besar sekali ini. Kamu tahu ini? Ini air zam-zam. Dari mana? Dari Mekah. Kamu tahu kan, lihat putihnya lain dengan air biasa, coba kita bandingkan." "Yo iya, beda, ini air manis, air putih, bisa main." "Hah? Gampang sekali kita ditipu oleh angan-angan kosong, ya enggak benar. Ini Islam bukan agama baru, agama sudah ada. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, akan dilihat dalam perilaku dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari tenar dan keagungan dirinya, bukan untuk keagungan Islam dan kemurnian Islam." Yang ketiga, tanda bahwa sedikit ilmu dan merebaknya kejahilan, yaitu takdisul aqli wal maslahat, mengagungkan, mensucikan rasio dan maslahat, akal, pakai akal-akalan. "Wah, nggak masuk akal itu, kenapa? Masa agama begitu?" Jadi ya pokoknya nggak masuk, nggak ada itu, nggak masuk akal. Gara-gara nggak masuk akal, akal yang mana? Banyak sekali ini biasanya orang-orang liberal, semakin banyak liberalisme semakin hancur agama ini. Hati-hati dengan kaum liberalisme. Sebenarnya gak pantas kalau JIL itu jaringan Islam liberal, karena Islam gak liberal. Harusnya jaringan iblis liberal, karena memang iblis yang pertama kali liberal kan. Jadi harusnya diganti namanya. Kita gak setuju kalau ada jaringan Islam liberal, sebab Islam gak liberal. Sudah dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an, Islam enggak liberal. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah, ya. Fa in amanu bimitsli ma amantu bi faqad tadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Jika mereka beriman seperti imannya kalian, kali mereka akan mendapatkan hidayah. Jika tidak, mereka akan tersesat selama-lamanya. Begitu ayatnya, enggak liberal. Hanya iblis yang liberal. Apa kata iblis? "Ya Allah, anna khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah." Jadi, ya kalau begitu, api lebih baik daripada tanah kan? Allah diajarin sama siapa? Sama iblis. Iya, kan logika kata iblis ini, katanya, kata para ulama yang pertama kali menggunakan kias rusak adalah iblis. Kata iblis gini, "Ya Allah, Allah kan tahu engkau ciptakan saya dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Coba Allah pikirin," bahasa kitanya, cuma gak diomongin sama iblis. "Coba pikirin, api mana lebih baik daripada tanah?" Ini iblis yang kayak gitu. Makanya Yahudi persis kayak iblis. Pernah datang kepada Rasulullah, para sahabatnya, ngilik-ngilik supaya jatohin dia. Dan para sahabat, apa dibilang? "Ya Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kamu ini pada gak normal," bahasa kitanya. "Kenapa? Lo masa yang disembelih
3: menyembelih oleh diri sendiri kok dibolehkan? Mana rasionya?
4: Wah, Yahudi sama iblis tadi. Opo, ngerti enggak? Yang disembelih sama Allah itu kalau ketabrak mobil gitu, mati, bangke. Kan disembelih siapa? Allah, rohnya langsung dicabut kan?
3: Bahasa siapa? Yahudi. Jangan pakai puter-puter otak nih.
4: Emang kata Allah lo lebih ngerti?
3: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Hah? Pura-pura berilmiah di depan Rasulullah dan para sahabatnya dengan mengatakan, bukankah apa yang disembelih oleh Allah kalian haramkan untuk makan, sedangkan yang disembelih oleh tangan-tangan diri kalian sendiri boleh dimakan? Mana logikanya? Logika ente yang rusak. Banyak dipla itu fikih lintas agama yang ditulis oleh kaum jaringan iblis liberal itu sama persis dengan kelompoknya iblis dan ya Yahudi. Iya, tentaranya iblis. Hati-hati, jangan tergiur. Ini apa ini? Taqdisul aql wal maslah. Nanti ada bantahan khususnya, ngaji aja terus insyaallah ada bantahan khususnya ya. Yang keempat, mengapa ilmu sedikit dan kejahilan merebak? Al harbu diddu ta'allumiddin. Perang melawan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam diperangi. Alasannya sekarang teroris. Gara-gara teroris, beberapa pendidikan pesantren Islami yang sedikit berjenggot sama yang ngatung dicurigai. Akhirnya orang takut nuntut ilmu. Habislah agama ini. Beberapa format pendidikan Islam itu mulai diubah. Bukan hanya di sini, di Timur Tengah. Dari mulai Timur Tengah sampai ke sini, semua basis-basis pendidikan Islam dirubah menurut pola orang-orang kafir. Ini enggak setuju. Jangan dipakai itu, yang dipakai ini. Kalau ini jangan. Jadi akidah wala wal baro enggak boleh. Kenapa? Haram menurut Amerika. Ada Pak, haram menurut Amerika itu ada. Ada undang-undangnya itu. Pasal sekian, junto sekian itu ada. Pasal sekian. Khusus undang-undang Amerika yang mengatakan enggak boleh. Ya, ini pendidikan apa ini? Ini pendidikan teroris. Enggak boleh masuk. Saya sampai di sini, Indonesia. Enggak boleh pendidikan di mana-mana menggunakan bahasa wala wal baro, enggak ada itu. Wala wal baro, Pak. Tahu wala wal baro? Sampai sekarang juga enggak ngerti. Dari dulu wala baro naon wala baro teh? Kenapa? Emang dari dulu kita enggak tahu wala wal baro, taunya apa? Pendidikan nasionalisme.
5: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sihir yang dinamanya sihir mahabbah, atau bahasa kita apa, pelet ya. Pelet itu apa namanya, sihir mahabbah, menjadikan seseorang cinta kepada seseorang tanpa wajar. Cintanya itu benar-benar apa, cinta yang tidak wajar itu ya, tiba-tiba tanpa sebab. Makanya banyak orang apa namanya terkena pelet, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada juga ya, sihir itu tamrin, sihir yang menjadikan orang sakit. Nah, sallallahu alafiyah bisa jadi gila juga. Ya, itu apa? Sihir. Tapi ya, tapi semua itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan wala yuflihus sahir haitsu ata. Seorang tukang sihir itu tidak akan pernah menang dengan apapun caranya. Ya, wala yuflihus sahir haitsu ata. Jadi tidak akan mungkin menang, makanya tidak usah takut. Ya.
6: Kita diberikan perlindungan yang begitu hebat dan dahsyat sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah wawancara ya antara tukang sihir dari Rusia, perempuan penyihir dari Rusia. Itu dalam sebuah talk show diwawancarai ya. Ini penyihir hebat ya. Tukang sihir hebat di apa namanya seorang perempuan di Rusia ini. Itu namanya Zana Kusmir kalau tidak salah itu ya. Dia menceritakan dalam melaksanakan profesinya sebagai tukang sihir ya, itu ada enggak ya, yang susah untuk disihir? Ada gitu ternyata. Yang susah untuk disihir itu siapa? Itu adalah orang-orang muslim kata dia. Dari sekian agama itu orang-orang muslim yang taat, yang mereka sholat, mereka sering wirid berdoa setiap kali aktivitas ya, itu susah. Enggak kena terus ya. Setiap kali mau disihir enggak kena terus. Seolah-olah ada pelindung dalam dirinya. Ini testimoni ya, pengakuan dari seorang tukang sihir sendiri. Jadi orang muslim itu susah sekali untuk disihir. Dan ini bukti bahwa sholat jamaah, baca Al-Quran, doa itu memang memberikan perlindungan dari gangguan setan. Setan gak mampu ya menembus benteng seorang muslim ini. Dan yang paling gampang kata dia, yang paling gampang untuk disihir itu orang yang pikirannya kosong, terutama disebabkan karena alkohol atau mabuk. Kalau sudah sering minum alkohol atau sering ngalamun, yaitu setan biasanya suka nyambirin gitu ya. Makanya dalam apa namanya, dalam mungkin lamunan kita, dalam waktu kesendirian kita, alangkah baiknya para hadirin sekalian kita gunakan untuk banyak zikir. Baca istighfar, baca apa selawat ya, baca tasbih, tahmid, takbir ya, baca la ilaha illallah ya, atau baca doanya Nabi Yunus ya. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ini ada ya, ada penyihir wanita Indonesia. Banyak kok di YouTube gitu ya. Dia sudah taubat. Dia menceritakan ya, kenapa kok dia sampai belajar santet atau sihir ini, karena dia dulu dilukai oleh orang lain. Ternyata kemudian dia bertobat, dia menceritakan ya, satu bacaan yang menjadikan ya, tukang sihir ini kesakitan kalau dibaca sama orang. Itu pertama ayat kursi. Ayat kursi. Siapa yang enggak hafal dari ayat kursi? Sama kalimat pendek katanya. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kalau dibaca sama orang dia merasakan kesakitan. Dan setan yang disuruh sama dia, khodamnya dia, itu katanya pulang dengan kakinya pincang. Pendek ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya dibaca itu aja. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ulun nun, doanya Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam ketika sedang apa? Sedang di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika dibaca oleh seseorang ya, dalam berdoa, niscaya akan dikabulkan atau pasti akan dikabulkan. Ya. Jadi tukang sihir wanita ini menceritakan kalau ada orang yang mau disihir, baca ayat ini, dibacakan ayat ini, dia merasa kesakitan. Seolah-olah itu bacaan itu nyampe gitu. Ini yang disebutkan dengan memang itu gaib ya ini ya. Kemudian ada sebuah cerita di Saudi itu ada komisi pemberantasan sihir bukan korupsi ya. Komisi pemberantasan apa? Sihir dan perdukunan. Jadi di Indonesia ini yang nggak ada ini. Komisi pemberantasan apa? Biasanya korupsi gitu kan. Coba dah diadakan komisi pemberantasan sihir atau namanya polisi hisbah gitu ya. Itu menceritakan. Ya. Pokoknya kalau ada tukang sihir datang nih, ya ditangkap. Ya ada tukang sihir ini hebat katanya. Ya. Ternyata satu hari diketok ketahuan sama polisi al-hisbah ini ya, polisi komisi pemberantasan sihir ini. Didatangilah dia. Kemudian ditangkap. Ditangkap itu. Ditangkap kan gitu kan. Setelah ditangkap itu tukang sihirnya kaget. Enggak mungkin saya tertangkap. Kenapa enggak mungkin? Saya di rumah ya, itu memiliki wanita atau perempuan. Bukan untuk berzina, bukan, tapi untuk meminta darah haidnya. Darah apa? Haid. Digunakan untuk apa? Ternyata ketika wanita haid itu darahnya ya, diambil sama tukang sihir ini, lalu digunakan untuk menulis ayat kursi sebagai penghinaan. Ya. Menulis ayat kursi yang dibenci, paling dibenci oleh setan. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan jaga kan dia. Jaga dengan malaikat. Allah kirimkan malaikat yang menjaganya coba. Menjaganya. Sampai dia subuh. Gitu kan. Barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat. Ya. Laisa bainahu wa bainal jannah illal maut. Enggak ada antara batas antara dia dengan surga kecuali kematian. Dijamin masuk surga. Ya. Ditulis itu dengan darah haid. Nauzubillah min dzalik. Dan banyak juga apa penyihir lain itu ritualnya adalah melempar mushaf di toilet. Jadi dia punya toilet di tempat ritualnya, di situ ada banyak mushaf kecil-kecil. Gimana enggak mungkin kita sudah datang menangkap Anda. Gitu kan? Kok bisa ya? Kok bisa kaget? Bisa gitu kan? Karena kami keluar dari rumah kita menangkap Anda itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini doa keluar rumah para hadirin sekalian, jangan sepelekan. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas dari Abu Dawud ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala ya. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi. Kalau ada orang yang keluar dari rumahnya kemudian berdoa atau berkata bismillah dengan nama Allah, keluar rumahnya dengan membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka yuqalu hina idzin. Pada saat itu ketika seorang membaca dari rumahnya, membaca ini ketika keluarnya, maka malaikat berkata, hudita ya, wa kufita ya, wa mukita, engkau akan diberikan petunjuk atau hidayah, kemudian engkau akan dicukupkan dari berbagai macam gangguan, dan engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat tiga keutamaan: mendapatkan hidayah, kemudian dicukupkan dari berbagai macam gangguan, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, fatana halahu syayatin. Ketika membaca itu setan langsung menyingkir. Setan langsung apa? Menyingkir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, setan menyingkir ya, setan-setan menyingkir. Enggak mau ngikutin. Innal mar'ah, seorang wanita itu kalau keluar rumah, istasrafah syaitan, al-syaitan, itu dibuntuti setan, ibu-ibu ya, yang hadir nih. Ya, kalau bakal keluar rumah baca doa. Dibuntuti setan. Ya, sehingga menggoda. Ya, apalagi yang keluar tanpa menutup aurat. Ya. Satu wanita saja yang keluar tanpa menutup aurat dengan pakaian yang seksi, yang terbuka, itu bisa membuat orang apa, ratusan orang itu terfitnah. Kalau turun dari Gunung Salak menuju Gunung Sindur ya kan, itu dilihat oleh ribuan orang, satu orang wanita ribuan orang laki-laki yang dilewatinya bisa terfitnah. Beda dengan laki-laki, satu orang laki-laki yang berperilaku seperti itu belum tentu wanita nenek-nenek pun terfitnah. Istasrafah syaitan. Jadi diikuti oleh setan itu. Setan minggir, ya Allah, setan minggir. Jangan ganggu ini. Kemudian fayaqulu lahu syaitan akhar kan apa ini? Kaifalaka? Kemudian setan yang lainnya berkata, bagaimana engkau bisa mengganggu birojunin kotkudia yang sudah dijamin dengan petunjuk, ya, kemudian dicukupkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan membaca Bismillah, tawakal tuan Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Biasakan para ring sekalian. Biasakan juga ke anak-anak kita, ajari anak-anak kita. Yang penting itu pembiasaan kok ini, ya. Sehingga apa? Ketika sudah terbiasa itu sudah otomatis gitu. Kalau orang ya, sudah terbiasa mengucapkan kata kotor, ketika terjatuh, mohon maaf yang disebut anjing loh. Ya. Ketika dapat musibah, ya. Ketika terjatuh yang disebut copot loh. Copot. Ya. Baca Bismillah. Ketika keluar rumah kalau sudah terbiasa ini, kan tinggal kita bagaimana menginstalnya dalam lisan kita gitu, dengan pembiasaan. Ya, dengan pembiasaan tadi. Jadi setan itu bisa kayak ini. Enggak ada yang bisa mengganggu orang ini. Kita yakin itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Dijaga oleh Allah, dilindungi, dicukupkan, subhanallah. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi ya. Sihir itu dilarang di dalam Islam ya tadi ya, dilarang di dalam Islam ya, dengan segala bentuknya, mau sihir hitam atau sihir putih sama. Sihir hitam itu katanya digunakan untuk tadi mengganggu ya, memutuskan suami istri, mencelakai orang. Kalau sihir putih itu digunakan untuk apa namanya? Misalnya mencari pencuri. Ya. Mencari apalagi barang yang hilang. Jadi kalau mencari barang hilang datang ke dukun ya, nanti di gini-gini gitu kan, itu lihat saja di sana, pas dicari di sana nggak ada juga, dibohongin. Iya betul itu ya, dibohongin. Ini yang nyuri si fulan nih, lihat ada gambarnya tapi nggak jelas ini ya, remang-remang gitu, kayaknya di Cimanglit gitu, tapi koordinatnya susah karena Cimanglit apa namanya susah lah. Dibohongi itu sama apa namanya tukang sihir. Nah itu katanya sihir putih nggak apa-apa seperti itu, atau untuk membela diri ya, ya kalau misalnya apa namanya sihir bermanfaat itu lawan Israel, bom-bomnya disihir itu biar nggak meledak, coba bisa nggak coba tukang-tukang sihir yang di Indonesia katanya banyak tukang sihirnya itu ya, disihir itu nyatanya bom-bomnya biar tidak apa meledak atau biar tidak ini ya, menyerang Palestina. Ternyata enggak tuh, sama-sama setannya ya. Ya enggak susah gitu kan. Ya. Ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam.
7: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Ayat.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang artinya, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami. Maka menangkanlah kami terhadap orang-orang kafir."
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri wali Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna zur, mereka tidak menghadiri perayaan-perayaan hari raya kekufuran. Tidak itu. Ya, tidak menghadiri peringatan hari raya kekufuran. Mereka jauhkan dari perbuatan tersebut. Wa idza maru billahi maru kirama, ketika mereka melewati perkara yang tidak ada gunanya, mereka tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni, di antara tanda kebaikan seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang tidak berguna itu apa? Banyak sekali. Canda yang tidak berguna, penuh dengan kedustaan, lawakan lelucon-lelucon, ya. Itu apa? Tidak berguna. Begitu juga perbuatan yang tidak berguna, nongkrong di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol tidak ada manfaatnya, begadang di depan televisi tidak ada manfaatnya. Banyak sekali para kaum muslim sekalian, ya. Kemudian tanda setelahnya, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaihi summa wa 'umyana, ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk, ya. Mereka bahwa senantiasa menerima hal tersebut. Kemudian walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang senantiasa berdoa agar dijadikan keturunan-keturunan dan istri-istri mereka, ya, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Betapa sering orang diberikan anak, diberikan istri, tapi tidak jadi qurrata a'yun, tidak jadi penyejuk, bahkan menyeret kepada neraka jahanam. Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut, kanata tahta 'abdaini min 'ibadina sholihaini fa khanatahuma. Allah telah jadikan permisalan bagi siapa? Orang kafir. Dua istri nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam wa Nabi Lut alaihi salam, di bawah pendidikan, di bawah naungan dua orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi. Fa khanatahuma. Tapi enggak ada yang bisa menjamin istri dan anak kita. Kesolehan kita tidak bisa diwariskan begitu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga itu. Diri kita dan anak keturunan kita, keluarga kita dari neraka dengan pendidikan, dengan dakwah, ya. Mereka berkhianat, ya. Khianat dalam apa? Bukan dalam ranjang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak mungkin istri para nabi itu berbuat serong. Enggak. Tapi khianatnya apa dalam ayat ini? Khianatnya mengkhianati dakwah. Istri Nabi Nuh alaihi salam mengatakan bahwa Nuh alaihi salam itu telah gila. Orang enggak ada hujan suruh Bapak buat kapal, nanti katanya ada banjir. Ya. Istri Nabi Lut alaihi salam, ya, dia mendukung perbuatan gay, homoseksual, didukung itu. Ketika Nabi Lut alaihissalam didatangi tamu di siang hari, dia membuat api, membuat asap agar pertanda bahwasanya Nabi Lut alaihissalam didatangi tamu. Kalau di malam hari dia nyalakan itu api, pertanda ini ada tamu. Kemudian menjadikan apa, orang-orang yang gila kepada laki-laki itu, yang hatinya dan fitrahnya sudah rusak itu, datang menyatroni tamu Nabi Lut alaihissalam untuk berbuat homoseksual. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab. Diazab dengan apa? Dibutakan mata mereka, fatamasna ayunahum, matanya dibutakan, mereka sempoyongan. Wa amtara alim hijaratan min sijil, ya, diberikan hujan batu. Jadi ada empat itu. Azabnya kaum homoseksual itu, dibutakan matanya, dihujani dengan batu musawwamatan inda rabbihim, ya. Yang setiap batu itu ada alamatnya. Jadi setiap batu itu ada alamatnya untuk si fulan, si fulan, si fulan, enggak akan bisa lolos. Ya. Kemudian apa? Dihujani batu. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jungkir balikan sampai 7 lapis bumi. Dijungkir balikan bumi tempat mereka berpijak. Ya ternyata ya keluarganya juga mendukung. Dukungannya bukan dengan berkuar-kuar, tidak. Hanya memberikan isyarat. Ya hati-hati para hadirin sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemaksiatan bukan untuk didukung, ya, tapi untuk dicegah, ya. Kemudian adapun ciri dari wali-wali setan, kalau tadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pasti jauh. Karena wali mereka adalah setan, maka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikirnya juga bukan zikir-zikir yang syar'i. Mungkin mereka punya zikir tertentu, ya. Ittiba'ul hawa, yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Jadi yang dijadikan sandaran dalam beramal itu hawa nafsunya. Dan tidak akan mungkin manusia puas mengikuti hawa nafsu. Tidak akan mungkin puas manusia mengikuti hawa nafsunya sampai dia meninggal, ya. Kemudian al-ightiraru bid-dunya wa syahwatiha, terbuai dengan kenikmatan dunia. Dunia itu memang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hulwatun khadirah, indah, ya, manis dan hijau, membuat pandangan kita silau terkadang. Akan tetapi, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak terbuai dengan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, yang hanya beberapa tahun. Dan umur kita pun dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, a'maru ummati, umur umatku ini ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 umur umat Islam, ya. Wa qalilun ma tajawazu dzalik, sedikit sekali yang Allah berikan bonus untuk bisa melewati angka 70. Ya, ini bukan nakut-nakutin, ya. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita persiapan. Ya. Karena kematian itu tidak harus berkaitan dengan umur. Anak muda mati juga banyak, bayi yang masih di kandungan juga banyak, anak kecil, ya, banyak, ya. Tidak tahu kita. Intinya kita persiapan.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat di tasrif atau dibagikan kemana saja, ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat, ya. Baik, berikutnya tentang memindahkan uang zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Zakat dibayarkan sesuai dengan lokasi uangnya. Beda dengan zakat fitr. Zakatul fitr dibayarkan sesuai dengan lokasi badan orangnya, karena terkait dengan membersihkan diri dari dosa-dosa. Jadi kalau seorang sedang bersafar misalnya ke Mekah, kemudian dia lebaran di sana, dia bayar zakatnya di mana? Di Mekah. Atau seorang sedang di luar negeri, kemudian atau di kampung yang lain, enggak usah di luar negeri. Dia misalnya di Jakarta, kemudian lagi main di Padang atau di Pekanbaru, dia bayar zakat di sana.
4: karena wajiban zakat fitr terkait dengan tubuh. Beda dengan zakatul mal. Zakatul mal kewajibannya terkait dengan di mana harta tersebut. Di mana dia, meskipun dia mungkin di Sumatera tapi harta dia di Jakarta, maka dia bayar zakatnya di mana? Di Jakarta. Tidak boleh dikeluarkan dari kotanya kecuali memang ada di sini sudah berkecukupan dan ada kemaslahatan untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Jika ternyata di sini belum berkecukupan, maka di situ dia bayarkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat tersebut diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Kalau orang miskin semua sudah terpenuhi, baru pindahkan ke kampung yang lain. Kampung yang lain. Misalnya di Bintaro. Kalau kumpulkan uang di Bintaro, orang miskin tidak di Bintaro, baru pindah ke Bintara. Ya. Kalau di Bintaro masih banyak orang miskin, bagi mereka. Jangan pindahkan ke tempat yang lain. Tidak perlu pergi kirim ke Somali, tidak perlu kirim ke mana, tidak perlu. Kalau pakai uang sedekah, tidak harus dengan, bukan uang zakat. Pakai uang sumbangan, oke, okay, mau kirim ke Palestina, mau kemana, uang zakat ada aturannya. Dibayarkan ke daerah itu. Karena orang miskin, di antara hikmah zakat, kita bayar zakat terang-terangan. Sehingga orang miskin tadi tidak hasad kepada orang kaya. Mereka tenang, orang kaya nanti bagi-bagi uang juga sama kita ya. Ya. Ternyata dia nunggu-nunggu zakat, ternyata tidak dapat. Zakatnya dikirim ke Palestina misalnya. Waduh, jadi dia sedih ya. Nah, kalau kita mau kirim ke luar negeri pakai uang sedekah, masih banyak cara untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Adapun zakat ada aturannya. Taib, adapun madhab Syafi'i mengatakan syarat istiqaqiz zakat, syurut istiqaqiz zakat, yaitu syarat orang berhak menerima zakat ya. Pertama Islam ya. Tadi makanya mereka ketika bahas mu'allafat qulubuhum mereka bilang harus Islam. Madhab Iran mengatakan orang kafir boleh dikasihkan. Tadi sudah kita bahas. Tapi mereka mengatakan harus Islam. Kalau orang kafir tidak boleh dikasih uang zakat. Boleh kasih uang sumbangan, tapi orang uang zakat tidak boleh. Yang syarat kedua, dia tidak mampu untuk kerja. Kalau yang untuk kerja tidak boleh kasih uang zakat. Ya. La tahillu sadaqatu li ghaniyyin wa la lidhi mirratin sawi. Tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya atau orang yang kuat. Dalam riwayat yang lain, wa la lidhi quwwatin muktasib. Tidak boleh diberikan kepada orang yang kuat untuk bekerja. Lain halnya dia sudah bekerja, tapi dia enggak mampu. Ini lain cerita. Dia sudah kerja, kita tahu dia kuat, dia kerja jadi kuli, kuat, ngangkat batu, tapi gajinya cuma sedikit. Kekuatannya mengalahkan kita. Tapi ternyata dia tidak mampu untuk mendapatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan banyak orang seperti ini, kuat, mampu, tapi tidak mencukupi. Boleh dikasih zakat. Kemudian tidak boleh kita berikan zakat kepada orang yang kewajiban nafkahnya atas orang yang mengeluarkan zakat. Maksudnya gimana? Seperti saya, tidak boleh saya berzakat untuk istri saya. Karena istri saya miskin misalnya, tapi dia dibawa tanggungan saya. Atau orang tua saya miskin, saya enggak boleh berzakat untuk orang tua saya. Karena dia mereka dibawa tanggungan saya. Jadi tidak boleh kasih zakat kepada usul, kepada furu. Tidak boleh. Anak kita kalau ada yang miskin, kita tidak boleh kasih uang zakat. Kita tanggung. Cucu kita ada yang miskin, kita wajib untuk menafkahi. Ayah kita, ibu kita ada yang miskin, wajib kita untuk menafkahi. Tidak boleh kasih uang zakat. Nenek kita ada yang miskin, wajib kita untuk apa? Menafkahi. Kakek kita ada yang miskin, kakek dari ayah, kakek dari ibu, miskin, wajib, bukan sunnah. Wajib kita untuk apa? Menafkahi. Dengan istri juga. Istri, tidak boleh kita berzakat sama istri. Enggak boleh. Ini semua tidak diperbolehkan. Kecuali kata para ulama, mereka tidak boleh dikasih zakat karena kemiskinan, karena makan ditanggung oleh kita. Tapi kalau mereka punya sebab yang lain, ternyata misalnya ayah ternyata mujahid berjihad, ya boleh kita kasih uang zakat karena sebagai mujahid ya. Atau misalnya kita punya anak ternyata dia dai, kita boleh kasih sebagai dia sebagai apa? Dai ya. Punya istri, istri ternyata punya hutang ya. Dia makan kita tanggung, ternyata dia punya utang sama orang. Kita enggak mengelunasi hutangnya. Lunasi pakai uang zakat boleh ya. Kalau memang kita tentunya nasihati dia dulu supaya dia tidak berulang dan macam-macam. Jadi intinya kalau karena miskin enggak boleh kita kasih uang zakat. Tapi kalau sebab yang lain kita boleh kasih uang zakat. Adapun yang di luar tanggungan kita seperti tante, bibi, kakak, adik, ini boleh kasih uang zakat. Termasuk yang bukan tanggungan kita bagi wanita suaminya. Kalau suaminya miskin, maka dia boleh kasih uang zakat untuk apa? Suaminya. Sebagaimana istrinya Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu miskin. Ketika istrinya mau sedekah, kata dia kasih saya aja. Kata istrinya tunggu saya tanya Nabi SAW dulu. Akhirnya tanya sama Nabi, kata Nabi, iya, suamimu kerabat lebih berhak untuk mendapat apa? Zakat. Jadi kalau ada seorang wanita kaya, suaminya miskin, dia boleh kasih zakat buat apa? Suaminya. Untuk biaya suaminya, buat agar suaminya bisa menafkahi apa? Anak-anaknya. Boleh. Ini diperbolehkan. Ya. Demikian juga seorang ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya miskin, dia boleh kasih uang zakat. Ini uang dia, bukan uang suaminya. Kalau suaminya ya, anak-anak itu wajib atas tanggungan apa suaminya. Tapi dia seorang wanita, istri kaya raya, suaminya miskin, anak-anaknya miskin. Dia sebagai ibu boleh kasih uang zakat kepada anak-anaknya. Kasih suaminya boleh, kasih anak-anak juga boleh. Karena anak-anak bukan di bawah tanggungan dia. Anak-anak di bawah tanggungan suaminya. Paham? Dalilah kan hal ini, kisah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, aliyya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah innama hiya baniya. Apakah aku dapat pahala jika aku memberi nafkah kepada anak-anaknya Abu Salamah? Abu Salamah sudah meninggal. Mereka ini anak-anakku, anak-anak yatim. Apakah saya dapat pahala kalau berinfak kepada mereka sementara mereka anak-anakku? Artinya lahir dari perutku, ya. Cuma bapaknya yang bertanggung jawab sudah meninggal, Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, anfiqi alaihim falaki ajru ma anfaqti alaihim. Ya, kasih nafkah kepada mereka dan kau dapat pahala. Ini dalil bahwasanya bahkan seorang ibu kalau anaknya miskin dia boleh bayar uang zakat kepada anak-anaknya yang miskin karena anak-anaknya sebenarnya tanggung jawab apa suaminya atau bapak mereka. Kemudian syarat yang terakhir, yang keempat untuk boleh mendapatkan zakat, ya. Yang pertama tadi kita katakan dia harus muslim, yang kedua tidak bisa bekerja atau sudah kerja tetap tidak mencukupi, yang ketiga bukan orang di bawah tanggungan apa kita, yang keempat dia tidak boleh Ahlul Bait. Tidak boleh Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak berhak mendapatkan zakat. Ya. Apakah Hashimi atau Muttalabi? Hashimi dari Bani Hashim atau dari keturunan Abdul Muttalib? Keturunan Abdul Muttalib, yaitu Abdul Muttalib kakek Nabi. Kakek Nabi, anak-anaknya semua keturunannya adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait zaman sekarang ada dari keturunan Hasan dan Hussein ada. Dan ada keturunan, misalnya saya ketemu Ahlul Bait dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Saya punya kawan Ahlul Bait tapi dari sisi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga Ahlul Bait. Mereka juga Ahlul Bait. Nah, mereka ini tidak boleh mendapatkan uang zakat dan tidak boleh sedekah. Rasulullah SAW larang ketika Hasan atau Husain ingin makan korma sedekah, Rasulullah larang. Rasulullah SAW berkata, ya. Inna hadhi shadaqatu innama hiya awsakhun nas wa inna hadha tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammad. Sungguhnya sedekah-sedekah inilah kotoran manusia. Maksudnya kotoran artinya dengan keluar zakat, orang-orang bersih dari dosa-dosanya. Berkurang dosa-dosanya. Tidak pantas bagi Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hasan bin Ali ingin makan satu korma, satu butir korma dari korma sedekah, korma zakat, maka Rasulullah SAW mengatakan, kih, kih, itu buang-buang. Ya. Ama sya'arta anna la na'kulu sadaqah, tidak kau tahu, maksudnya kita tidak boleh makan sedekah. Makanya kisah Salman Al-Farisi ketika ingin tahu ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bawa sedekah, dia bilang Rasulullah, wahai Muhammad, ini sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih para sahabat, dia tidak makan. Tapi ketika Salman kasih hadiah, maka Rasulullah ikut apa? Makan. Namun menurut para penulis buku Al-Fiqhul Manhaji, ini ada dua pendapat di kalangan madhab Syafi'iyah tentang Ahlul Bait yang tidak dapat jatah. Kalau dalam pemerintahan Islam mereka dapat jatah dari Baitul Mal, mereka dapat jatah karena mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jatah mereka mereka tidak dapatkan dan mereka ternyata miskin misalnya atau termasuk dari salah satu dari delapan golongan ini, apakah mereka berhak dapat zakat atau tidak? Dua pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Pendapat pertama, kalau tidak salah dipilih oleh penulis Al-Mu'tamad, tetap tidak boleh. Mereka boleh dibantu dengan uang selain zakat, ya. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh, ya, karena mereka lebih utama untuk diperhatikan, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ahlul Bait Nabi, ya, sangat utama untuk diperhatikan, terutama ketika tidak ada jatah yang mereka dapatkan dari pemerintah. Tapi demikian saja kajian kita.
5: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
6: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu syuhada di dalam perang Uhud, yaitu sahabat sekaligus paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hamzah adalah paman sekaligus saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang tokoh yang sangat dikenal karena keberaniannya. Hamzah bin Abdul Muttalib gugur dalam perang Uhud, dan kisah

wa ta'ala. Hamzah adalah sosok yang tegas, kuat dan memiliki ketangkasan luar biasa dalam bertempur. Sejak beliau masuk Islam, Hamzah selalu berada di barisan depan dalam membela Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Beliau juga sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan menjadi pendukung setia dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar dirahmati Allah, Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, setahun setelah Perang Badar. Kaum kafir Quraisy datang ke Madinah untuk niat membalas kekalahan mereka di Perang Badar. Mereka membawa pasukan besar dan lengkap dengan persenjataan. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan, dan di antara mereka ada Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, yang sangat bertekad untuk membalas kematian ayah dan saudaranya yang tewas dalam Perang Badar. Hindun menyimpan dendam pribadi yang mendalam terhadap Hamzah, karena Hamzah adalah orang yang membunuh ayahnya Utbah dalam Perang Badar. Oleh karena itu, Hindun berniat untuk membalas dendam dan melakukan apapun demi bisa menghabisi Hamzah. Ia bahkan mengutus seorang budak bernama Wahsy yang ahli dalam menggunakan tombak dan berjanji akan membebaskannya jika ia berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika Perang Uhud dimulai, Hamzah berada di garis depan pasukan kaum muslimin. Dengan keberanian dan ketangkasan yang luar biasa, beliau maju menghadapi musuh tanpa gentar. Hamzah bertempur dengan gagah berani, menunjukkan ketangguhan dan semangat juangnya demi membela Islam. Beliau adalah salah satu sosok yang menginspirasi kaum muslimin untuk terus maju dan tidak takut terhadap pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar. Hamzah bertempur dengan tekad yang kuat dan semangat yang menggebu-gebu. Dalam setiap gerakannya, beliau memperlihatkan keberanian luar biasa yang mengguncang hati musuh. Namun, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Perang Uhud akan menjadi medan terakhir bagi Hamzah. Di tengah kecamuk pertempuran, Wahsy, budak yang diutus oleh Hindun bintu Utbah, melihat kesempatan untuk melancarkan serangan. Pendengar yang budiman, Wahsy memperhatikan setiap gerakan Hamzah dari kejauhan. Ketika ia melihat kesempatan yang tepat, Wahsy melemparkan tombaknya dengan tepat mengenai tubuh Hamzah. Hamzah pun akhirnya gugur di medan perang sebagai seorang syahid dan meninggalkan duka mendalam bagi Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin ketika itu. Hamzah wafat dalam keadaan membela Islam dengan seluruh keberaniannya, dan beliau mendapatkan kehormatan sebagai salah satu syuhada besar dalam sejarah Islam. Setelah gugurnya Hamzah, Hindun mendatangi jasadnya dan melampiaskan dendamnya. Hindun bahkan melakukan mutilasi terhadap tubuh Hamzah, sebuah tindakan yang sangat keji dan menyedihkan. Ketika Rasulullah SAW mengetahui apa yang terjadi pada jasad paman tercintanya, beliau sangat terpukul dan menangis. Beliau merasa kehilangan yang sangat mendalam, karena Hamzah bukan hanya sebagai seorang paman, tetapi sahabat yang setia dalam perjuangan dakwah. Pendengar dirahmati Allah, Rasulullah sangat bersedih atas wafatnya Hamzah. Ketika beliau melihat jasad paman yang sangat beliau cintai itu, hati beliau terasa hancur. Beliau menangis dan menyebut Hamzah sebagai suhada yang agung. Rasulullah SAW terkenang akan pengorbanan Hamzah yang telah berjuang habis-habisan demi membela agama Allah SWT. Namun di balik kesedihan tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Beliau tidak membalas kekejian yang dilakukan oleh Hindun, karena beliau tahu bahwa Islam mengajarkan sikap pemaaf dan penuh kasih. Keikhlasan Rasulullah SAW dalam menerima takdir Allah ini menjadi teladan bagi kita semua dalam menghadapi musibah. Kita harus tetap bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam Perang Uhud menyisakan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, keberanian dalam membela kebenaran. Hamzah bin Abdul Muthalib menunjukkan kepada kita pentingnya keberanian dalam membela kebenaran. Meskipun harus menghadapi musuh yang jumlahnya lebih besar, Hamzah tetap maju dengan penuh keyakinan. Ini adalah contoh bahwa dalam membela agama dan kebenaran, kita harus siap menghadapi tantangan dengan keberanian dan keteguhan hati. Dua, pengorbanan di jalan Allah. Hamzah memberikan seluruh hidupnya untuk membela Islam. Bahkan ia sampai gugur di medan perang. Pengorbanan beliau mengajarkan kepada kita bahwa berjuang di jalan Allah membutuhkan kesungguhan dan kesiapan untuk memberikan yang terbaik. Kita mungkin tidak harus berperang seperti Hamzah, tetapi kita bisa berkorban dengan cara lain, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, dan harta kita untuk dakwah dan Islam.

Ketiga, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musibah. Reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jasad Hamzah yang telah dimutilasi menunjukkan ketabahan dan keteguhan beliau. Meskipun merasa sangat sedih, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan tidak membalas dendam. Kesabaran beliau ini adalah contoh bahwa dalam menghadapi musibah, kita harus ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, kedudukan mulia bagi para syuhada. Hamzah bin Abdul Muthalib mendapatkan kedudukan yang mulia sebagai syuhada atau seorang yang syahid. Ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang gugur dalam perjuangan di jalan Allah akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisinya. Allah memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang ikhlas berjuang demi agamanya, dan mereka akan mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Pendengar rahmati Allah, demikianlah kisah wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan, tentang keberanian dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis. Dari Abu Dzar dan Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, baik diketahui atau tidak diketahui orang lain, dan juga di mana saja kita berada, baik di darat, laut, dan udara, sendiri atau ada orang lain. Apabila seseorang berbuat dosa lalu ia bertaubat dan berbuat baik, maka kebaikannya itu dapat menghapuskan dosa-dosa perbuatan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat agar kita bergaul atau berinteraksi dengan sesama secara baik, dengan tata krama yang terpuji, seperti dengan wajah yang berseri-seri, tidak menyinggung perasaan dan menyakiti hati, serta saling memberi nasihat agar saling cinta mencintai, juga agar rukun dengan sesama.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik untuk kita bahas bersama, yaitu peran wanita dalam sosial masyarakat di masa dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berkuasa antara abad ke-11 hingga abad ke-13 menjadi salah satu era terpenting dalam sejarah dunia Islam. Dinasti ini tidak hanya dikenal karena keberhasilan militer dan administrasi mereka, tetapi juga karena kontribusinya terhadap peradaban Islam. Di balik pencapaian besar tersebut, wanita memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Meskipun dalam beberapa banyak hal, ruang lingkup di era Seljuk sering dibatasi oleh norma-norma tradisional, banyak wanita yang berhasil menunjukkan pengaruh besar dalam keluarga, pendidikan, politik hingga kesejahteraan sosial. Kehidupan wanita pada masa dinasti Seljuk sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam dan juga tradisi tradisional lain. Sebagai penganut Islam, masyarakat Seljuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal peran gender. Namun tradisi Persia yang sudah mengakar sebelum kedatangan Islam juga mempengaruhi posisi dan peran wanita dalam masyarakat. Wanita dari kalangan elit sering menikmati pendidikan yang baik dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan sosial. Sebaliknya, wanita dari kalangan umum lebih banyak berperan dalam kehidupan domestik, meskipun kontribusi mereka dalam ekonomi lokal, seperti perdagangan dan kerajinan juga penting. Keluarga menjadi pusat kehidupan di masyarakat Seljuk, dan wanita memegang peran utama dalam menjaga stabilitas keluarga. Sebagai ibu, wanita bertanggung jawab mendidik anak-anak mereka, tidak hanya dalam urusan rumah tangga, tetapi juga penanaman nilai-nilai agama dan moral. Pendidikan anak-anak dari kalangan elit sering melibatkan ibu yang berperan sebagai pendidik pertama sebelum mereka menerima pendidikan formal. Ibu-ibu ini sering memiliki wawasan yang luas tentang Islam, sejarah dan sastra yang diwariskan kepada anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana wanita berperan sebagai pembentuk generasi penerus yang berilmu dan berbudi luhur. Wanita dari kalangan atas, terutama istri dan anak perempuan pejabat tinggi, sering terlibat dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh terkenal adalah Sayyidul Kubra, ibu dari Nizamul Mulk, wazir besar dari dinasti Seljuk. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan anak-anaknya. Selain itu, beberapa wanita mendirikan madrasah dan memberikan dukungan finansial kepada institusi pendidikan. Peran ini menjadi bukti nyata bahwa wanita memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di era Seljuk. Wanita pada masa dinasti Seljuk juga memainkan peran penting dalam seni dan budaya. Mereka menjadi pelindung seni, termasuk kaligrafi dan sastra. Beberapa wanita dari kalangan istana juga dikenal sebagai penyair yang menghasilkan karya-karya syair yang berharga. Di sisi lain, wanita juga berperan serta dalam pelestarian seni tradisional, seperti tenun dan kerajinan tangan. Produk kerajinan dari era Seljuk seperti permadani dan tekstil sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Islam, dan banyak wanita yang terlibat langsung dalam pembuatannya. Meskipun peran wanita dalam politik pada masa Seljuk lebih terbatas dibandingkan dengan pria, beberapa wanita berhasil menonjol dan mempengaruhi kebijakan kerajaan. Wanita dari kalangan kerajaan sering bertindak sebagai penasehat suami atau anak-anak mereka yang menjadi penguasa. Contoh yang menarik adalah Turkan Khatun. Ia adalah istri dari Sultan Malik Shah yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan strategis, meskipun perannya sering menjadi bahan perdebatan di antara para sejarawan. Turkan Khatun menggunakan pengaruhnya untuk melindungi kepentingan keluarganya dan mendukung stabilitas politik kerajaan. Wanita pada masa Seljuk juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka sering mendirikan rumah sakit, tempat perlindungan bagi anak yatim, dan fasilitas umum lainnya. Tindakan ini mencerminkan kepedulian wanita terhadap kesejahteraan masyarakat. Wanita dari kalangan elit sering menggunakan kekayaan mereka untuk mendanai proyek-proyek sosial. Salah satunya adalah pendirian wakaf yang digunakan untuk mendukung madrasah, masjid, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan cara ini mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Seljuk secara keseluruhan. Dalam bidang ekonomi, wanita juga memainkan peran penting, terutama di sektor informal. Banyak wanita yang terlibat dalam perdagangan lokal, kerajinan tangan, dan pertanian. Mereka bekerja berdampingan dengan pria untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat. Di kota-kota besar seperti Baghdad dan Isfahan, wanita juga terlibat dalam produksi tekstil dan perdagangan kecil. Kontribusi mereka tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal. Kemudian apa tantangan yang dihadapi wanita pada masa Seljuk? Meskipun banyak wanita yang berhasil menunjukkan kontribusi besar, mereka juga menghadapi tantangan yang signifikan. Norma-norma sosial yang ketat sering membatasi kebebasan mereka dalam berpartisipasi di ruang publik. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi lebih terbatas bagi kalangan bawah dibandingkan dengan laki-laki. Namun tantangan ini tidak menghalangi banyak wanita untuk memberikan kontribusi besar dalam masyarakat. Mereka menunjukkan bahwa meskipun ada batasan, peran mereka tetap penting dalam membentuk peradaban Islami pada masa dinasti Seljuk. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran wanita pada masa dinasti Seljuk memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Pengaruh mereka dalam keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial menjadi teladan bagaimana wanita dapat berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, warisan wanita Seljuk dalam seni dan budaya masih dapat ditemukan dalam bentuk karya sastra, tekstil, arsitektur, dan lain-lainnya. Kontribusi mereka membuktikan bahwa wanita memainkan peran penting dalam membangun peradaban yang maju dan seimbang. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pergaulan bebas telah menjadi fenomena yang semakin umum di masyarakat modern. Definisi pergaulan bebas sendiri merujuk pada interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh aturan agama dan norma-norma sosial yang menjaga kehormatan dan kesucian. Pergaulan bebas seringkali diwarnai dengan hubungan di luar batas syariat, seperti pacaran, kontak fisik yang tidak sah, bahkan hubungan intim di luar ikatan pernikahan. Perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi dan media sosial semakin mendorong pergaulan bebas ini, di mana batas-batas norma dan etika seringkali diabaikan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kaum muslimah yang ingin menjaga kesucian diri dan kehormatan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, sebagai muslimah yang beriman, kita perlu ingat bahwa Islam telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai bagaimana seharusnya kita bergaul dan menjaga diri. Pendengar yang berbahagia, Islam memandang bahwa menjaga kehormatan dan kesucian adalah bagian dari ibadah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga jarak dari segala bentuk pergaulan yang mendekati zina, termasuk pergaulan bebas yang semakin marak di era modern ini. Sebagai muslimah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga diri dari pengaruh buruk pergaulan bebas. Namun, di era digital ini, kita seringkali dihadapkan pada godaan yang sangat besar. Media sosial misalnya, seringkali mempromosikan gaya hidup bebas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tayangan-tayangan, iklan, dan konten digital lainnya kerap menggambarkan pergaulan bebas sebagai sesuatu yang normal dan keren. Inilah yang harus kita waspadai. Pergaulan bebas bukan hanya soal kebebasan berinteraksi, tetapi juga soal kehilangan kendali diri. Interaksi yang tidak terjaga sesuai batasan syariat dapat membawa pada dampak yang sangat buruk, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Pendengar yang berbahagia, salah satu cara Islam menjaga kehormatan dan kesucian kaum wanita adalah dengan menetapkan batas-batas interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam Islam, ada konsep ikhtilat yang merujuk pada pencampuran antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat. Islam tidak melarang interaksi antara laki-laki dan perempuan. Namun, interaksi tersebut harus sesuai dengan etika Islam yang melindungi kesucian dan kehormatan. Salah satu contoh batasan ini adalah larangan berdua-duaan atau khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma." Janganlah salah seorang dari kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, karena setan akan menjadi pihak ketiganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Larangan ini bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk melindungi kita dari godaan setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Bagi seorang muslimah, menjaga aurat dan adab
6: dalam bergaul juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga diri dari pergaulan bebas. Memakai hijab bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga perisai yang melindungi kita dari pandangan dan godaan yang tidak halal. Hijab membantu kita mengingat bahwa sebagai muslimah kita memiliki nilai yang harus dijaga, dan kita bukan sekedar objek pandangan mata yang bebas dinilai oleh orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, penting juga bagi kita untuk memahami bahwa menjaga diri dari pergaulan bebas bukan hanya soal menutup aurat dan menghindari khalwat. Ada aspek lain yang juga sangat penting, yaitu menjaga hati dan pikiran. Jangan biarkan media sosial dan lingkungan sekitar merusak pandangan kita tentang pergaulan yang sehat dan halal dalam Islam. Salah satu cara untuk melindungi hati dan pikiran adalah dengan selektif dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Islam menganjurkan kita untuk selalu berada dalam lingkungan yang baik, karena teman-teman yang baik akan membawa kita ke arah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli darinya, atau kamu bisa mencium bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin akan membakar pakaianmu, atau kamu akan mencium bau tidak sedap." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa teman dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku dan cara pandang kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam, maka kita akan semakin termotivasi untuk menjaga diri dari pergaulan bebas. Sebaliknya, jika kita berada dalam lingkungan yang tidak peduli dengan batasan syariat, maka kita bisa tergelincir dan terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Pendengar yang berbahagia, pergaulan bebas tidak hanya berdampak buruk pada diri kita secara individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, serta kerusakan moral di kalangan remaja, semua ini adalah beberapa akibat langsung dari maraknya pergaulan bebas. Dampak ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas tidak membawa kebahagiaan dan kehormatan, melainkan kehancuran dan penyesalan. Islam memberikan solusi yang jelas untuk mencegah kerusakan ini, yaitu dengan menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dibangun di atas pondasi yang sah, yaitu melalui pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci yang melindungi kehormatan dan memberikan ketenangan jiwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Pendengar yang berbahagia, pernikahan adalah jalan yang diridhoi Allah Ta'ala untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita. Dengan pernikahan, hubungan tersebut bukan hanya halal, tetapi juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Inilah solusi utama yang ditawarkan Islam untuk mencegah pergaulan bebas. Pendengar yang berbahagia, menjaga diri dari pergaulan bebas adalah bagian dari perjuangan kita dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang kita hadapi di era modern ini mungkin sangat besar, tetapi dengan iman yang kuat, kita pasti mampu melaluinya. Selalu ingat bahwa menjaga kehormatan dan kesucian diri adalah bentuk ibadah yang akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, seperti memperbaiki cara kita berinteraksi dengan lawan jenis, menghindari tempat-tempat yang tidak mendukung akhlak Islami, dan tentu saja selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan doa. Yakinlah, Allah akan selalu memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang berusaha menjaga diri dari kemaksiatan. Semoga kita, terutama para muslimah, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri dari segala bentuk pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rafi'is sama'i bil amad wa khufidil ardi 'alal ma'i fajamat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil mi'ad amma ba'd. Pendengar yang budiman, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan agama Islam. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirat. Di zaman kita sekarang ini, tidak sedikit di antara wanita muslimah yang menjauh dari fitrahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atas fitrah itu, dan dengan fitrah inilah yang membedakan seorang wanita dengan tabiat laki-laki. Sebagian kaum muslimah menyangka bahwa mereka bisa berubah menjadi laki-laki. Akibatnya, wanita tersebut banyak menemui kesulitan dan kesempitan. Mereka mengalami problem fisik dan psikis, dan akhirnya menjadi wanita yang tersisihkan, yang dibenci, sekaligus menjadi pelampiasan kemarahan suami dan anak-anak mereka. Di samping itu, terdapat ancaman yang keras bagi para wanita yang menjauh dari fitrah dan kodrat kewanitaannya, serta menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian, penampilan, akhlak, dan tindakan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Jika seorang laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, hakikatnya ini menyalahi fitrah kemanusiaannya, membuka pintu kerusakan serta menyebarkan kepincangan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Dan hukum semua perbuatan ini merupakan haram dan termasuk dosa besar. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kaum laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Wanita yang berpenampilan seperti laki-laki artinya yang meniru-niru laki-laki dalam berpakaian dan penampilan. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayus, yakni orang yang tidak punya rasa cemburu. Dan pendengar yang budiman, setelah kita mengetahui akan ancaman-ancaman ini, maka perlu kiranya kita mengetahui bentuk-bentuk yang sering dilakukan sebagian muslimah terhadap laki-laki. Dan di antara hal yang sering dilakukan sebagian muslimah yang meniru laki-laki, di antaranya yang pertama yaitu menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian, berupa memakai pakaian yang persis menyerupai pakaian laki-laki dan memakai celana panjang yang pada asalnya merupakan pakaian laki-laki. Hal ini terlarang dikarenakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan, ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita yang memakai sandal model laki-laki. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang meniru-niru laki-laki. Kemudian di antara bentuk-bentuk peniruan wanita muslimah terhadap laki-laki yang terlarang yaitu tidak berpegang teguh terhadap hijab atau pakaian wanita muslimah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk-bentuk peniruan wanita muslimah terhadap laki-laki yang terlarang, yaitu banyak keluar rumah tanpa ada keperluan, baik bersama sopir pribadi, naik kendaraan umum, maupun menyetir sendiri dan berjalan kaki sekalipun jaraknya jauh. Kemudian selanjutnya, berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka di pasar-pasar dan di tempat-tempat umum. Bahkan sebagian mereka tidak merasa malu untuk mengantri di barisan laki-laki ketika menunggu masuk dan duduk di antara laki-laki, khususnya di lapangan bisnis. Yang kelima, yaitu meninggikan suara dalam berbicara dengan laki-laki dengan suara yang keras sehingga terdengar dari kejauhan. Padahal tabiat seorang wanita biasanya berbicara rendah dan menghindari berbicara dengan laki-laki asing. Kemudian di antara peniruan terhadap laki-laki yang selanjutnya, yaitu meniru kebiasaan laki-laki dalam hal berjalan dan beraktivitas, berupa berjalan di pasar-pasar atau jalanan, seperti berjalannya seorang wanita dengan gagah menyerupai gerakan laki-laki yang menampakkan kegagahan dan kejantanan. Yang ketujuh, kasar dalam bermuamalah dan berakhlak dengan keluarga dan kerabat, tidak lembut, galak, keras kepala, dan tidak menghargai orang lain. Kemudian yang lainnya dari bentuk penyerupaan wanita kepada laki-laki, yaitu tidak memakai perhiasan yang khusus bagi wanita seperti pacar, celak mata, dan yang lainnya, sehingga menjadi seperti laki-laki dalam bentuk dan penampilan. Yang kesembilan, menyerupai laki-laki dalam berpenampilan, berupa memotong rambut seperti potongan rambut laki-laki, memanjangkan kuku, posisi ketika berdiri atau duduk, dan sebagainya. Bentuk selanjutnya dari penyerupaan muslimah terhadap laki-laki, yaitu melepaskan diri dari pengawasan suami atau wali, seperti tidak mau menerima jika berada di bawah pengaturan suami atau wali, lebih menginginkan kebebasan bertindak secara sendiri tanpa izin atau pengawasan laki-laki yang memang bertanggung jawab atas diri dan keluarga. Kemudian penyerupaan wanita dengan laki-laki yang ke-11, yaitu bepergian tanpa mahram dengan berbagai alat transportasi. Dan yang terakhir, yang ke-12, yaitu sedikitnya rasa malu dari kepribadian dan akhlak, tak ubahnya seperti pohon bugil tak berkulit, berbicara tentang segala hal, ngobrol dengan setiap orang, pergi ke berbagai tempat tanpa rasa malu sedikit pun. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa bentuk penyerupaan wanita terhadap laki-laki yang keburukannya begitu nyata di kalangan para wanita. Kepada kaum laki-laki dan khususnya wanita muslimah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera kembali kepada ajaran Islam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Orang kaya yang celaka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, ingatlah, orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah, namun dia pelit dengan hartanya, sehingga dia tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah terkait hartanya. Setelah meninggal dunia, harta tersebut diwarisi oleh orang yang melakukan ketaatan dengan harta tersebut. Akhirnya, pada hari kiamat, dia melihat harta yang merupakan hasil jerih payahnya ada di timbangan amal orang lain. Dikutip dari kitab Min Akhbaris Salaf. Faedah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, tidak semua amal kebaikan anak otomatis menjadi pahala bagi orang tuanya. Hal ini tergantung bagaimana orang tua dalam memperlakukan anaknya. Apakah dididik dengan baik ataukah ditelantarkan. Kedua, orang tua yang memberi keteladanan pelit dalam masalah harta dan tidak menunaikan hak orang lain dengan hartanya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala sedekah anaknya yang dermawan meski anak tersebut bersedekah dengan harta warisan dari orang tuanya. Dan faedah yang terakhir, bersedekah adalah amal soleh yang sangat besar pahalanya. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillah, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'in yang mulia, yaitu seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang bernama Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama besar dari kalangan salafus soleh yang dikenal dengan keteguhannya dalam menyampaikan kebenaran, keilmuannya yang luas, serta ketakwaannya yang luar biasa. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya pada masa tabi'in yang hidup di tengah-tengah tantangan besar umat Islam berupa konflik politik dan penyimpangan penguasa. Mari kita simak biografi lengkapnya. Pendengar yang budiman, nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Amr bin Yahmad Al-Auza'i. Beliau lebih dikenal dengan julukan Al-Auza'i yang berasal dari nama kabilah atau kawasan tempat tinggalnya. Al-Auza'i lahir pada tahun 88 Hijriah atau pada tahun 707 Masehi di Ba'albek, sebuah kota di wilayah Lebanon. Beliau tumbuh besar di kota Damaskus, Suriah, yang saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Bani Umayyah. Al-Auza'i hidup di masa ketika dunia Islam berada dalam masa kejayaan politik dan keilmuan. Di usia muda, beliau mulai menuntut ilmu dari ulama-ulama terkenal pada zamannya. Beliau mempelajari hadis, fikih, dan juga berbagai cabang ilmu agama lainnya. Guru-guru beliau diantaranya adalah Yahya bin Abi Katsir, yaitu seorang perawi hadis terpercaya, dan juga Atha' bin Abi Rabah, yaitu seorang tabi'in yang terkenal dengan keilmuan dan ketakwaannya. Imam Al-Auza'i rahimahullah sangat mencintai ilmu. Dalam salah satu nasihatnya, beliau pernah berkata, "Ilmu tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal, yaitu ketakwaan kepada Allah, berniat untuk menuntut keridhaan Allah, dan juga mengamalkan ilmu tersebut." Sebagai seorang ulama, Imam Al-Auza'i memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama di wilayah Syam, yaitu wilayah Suriah, Lebanon, Palestina, dan sekitarnya. Beliau dikenal sebagai mufti besar di kawasan tersebut, dan pendapat-pendapat fikihnya banyak dijadikan rujukan. Mazhab fikih Al-Auza'i bahkan sempat berkembang luas, terutama di wilayah Syam dan Andalusia, sebelum akhirnya tergantikan oleh mazhab-mazhab lain seperti mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Metode istimbat atau pengambilan hukum Al-Auza'i sangat menekankan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tetap menghormati ijma' atau kesepakatan ulama dan juga kias atau analogi hukum. Salah satu prinsip utama beliau adalah menolak fanatisme terhadap pendapat individu. Beliau berkata bahwa berpegang teguhlah pada asar salaf meskipun orang-orang menolaknya, dan jauhilah pendapat-pendapat manusia meskipun mereka memperindahnya dengan perkataan mereka. Salah satu sifat paling menonjol dari Imam Al-Auza'i adalah keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, bahkan kepada penguasa zalim. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika beliau dihadapkan kepada Abdullah bin Ali, yaitu seorang gubernur tiran dari dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai penumpah darah. Dalam pertemuan tersebut, Abdullah bin Ali bertanya kepada Imam Al-Auza'i tentang pandangannya mengenai kekhalifahan dan tindakan membunuh anggota Ahlul Bait. Dengan penuh keberanian, Imam Al-Auza'i rahimahullah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya membunuh seorang muslim kecuali dalam tiga kasus yang dibenarkan syariat. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk
2: kekhalifahan kepada keluarga tertentu? Jawaban ini menunjukkan keteguhan Imam Al-Auza'i dalam menyampaikan kebenaran meskipun nyawanya terancam. Selain itu, Imam Al-Auza'i juga sering memberikan nasihat kepada para penguasa agar mereka selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan memperhatikan hak-hak rakyat. Dalam salah satu suratnya kepada Khalifah Al-Mansur, Imam Al-Auza'i pernah menuliskan, "Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan berlaku rendah hati. Niscaya Allah akan meninggikanmu pada hari ketika Allah merendahkan orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa hak." Pendengar yang budiman, Imam Al-Auza'i rahimahullah dikenal sebagai sosok yang zuhud, rendah hati, dan juga sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Beliau tidak pernah tergoda oleh kekayaan atau jabatan yang ditawarkan oleh para penguasa. Ketakwaannya tercermin dalam ucapannya yang terkenal. Barang siapa mengikuti pendapat-pendapat ganjil dari para ulama, maka ia akan keluar dari Islam. Beliau juga sangat peduli terhadap umat Islam, terutama mereka yang lemah dan tertindas. Dalam salah satu fatwanya, beliau menegaskan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah atas setiap tindakan yang ia lakukan terhadap rakyatnya. Mazhab fikih Al-Auza'i adalah salah satu dari mazhab yang pernah berkembang pada masa awal Islam. Meski kini sudah tidak banyak diikuti, mazhab ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu fikih, terutama di wilayah Syam dan Andalusia pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Salah satu ciri khas mazhab ini adalah penekanan pada pentingnya mengikuti asar atau jejak para sahabat dan generasi tabi'in dalam memahami hukum syariat. Beberapa pendapat fikih Imam Al-Auza'i yang masyhur adalah diantaranya yang pertama, tidak wajib bermazhab kepada pendapat tertentu. Beliau menegaskan pentingnya mengambil hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan fanatisme kepada suatu mazhab manapun atau kepada ulama tertentu. Kemudian yang kedua, toleransi dalam perbedaan pendapat. Imam Al-Auza'i selalu mengedepankan sikap saling menghormati dalam perbedaan pandangan fikih. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Al-Auza'i wafat pada tahun 157 Hijriah di Beirut, Lebanon. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga bagi umat Islam. Kuburnya di Beirut hingga kini masih diziarahi oleh banyak orang yang mengenang jasa-jasa beliau dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Imam Al-Auza'i, diantaranya adalah yang pertama, keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Imam Al-Auza'i adalah contoh nyata dari seorang ulama yang tidak takut menyampaikan kebenaran meskipun berhadapan dengan penguasa zalim. Yang kedua, ketekunan dalam menuntut ilmu. Beliau menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang dapat kita petik, yaitu pelajaran yang ketiga, ketakwaan yang mendalam. Kehidupan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah adalah cerminan dari ketakwaan yang sejati yang tidak terpengaruh oleh godaan dunia. Imam Al-Auza'i adalah salah satu ulama besar yang menjadi teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Keteguhannya dalam mempertahankan kebenaran, keilmuannya yang luas, serta ketakwaannya yang mendalam menjadikan beliau salah satu tokoh yang patut diteladani. Meski mazhabnya tidak lagi banyak diikuti, warisan keilmuan dan akhlaknya tetap hidup dalam hati umat Islam hingga hari ini. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Menarik faidah dari kisah-kisah yang disebutkan Al-Quran kembali menyapa Anda. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadaburi satu kisah yang Allah SWT kisahkan di dalam Quran Surat Al-A'raf, yaitu mulai dari ayat yang ke-175 sampai dengan 177. Ini adalah kisah tentang atau yang disebut oleh para mufassir sebagai kisah orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah SWT. Kisah ini adalah dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi kaumnya, terutama adalah mendakwahi kaum Bani Israel yang keturunannya ketika itu masih berada di daerah Mekah dan Madinah. Coba kita baca apa kisahnya dan bagaimana kejadiannya sampai disebut ini adalah kisah orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلوا عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. الله سبحانه وتعالى menceritakan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah ini. Jadi ini sebenarnya kisah ini tidak terjadi ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah kisah zaman dahulu. Yaitu pada zaman Bani Israel, atau lebih tepatnya adalah zaman ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi memang kalau kita lihat baca buku-buku tafsir ataupun juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan siapa tokohnya. Namanya tidak disebutkan, ya. Tetapi di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yaitu kepada orang-orang musyrik Quraisy dan juga kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman engkau. Apa itu yang harus diceritakan? Ya. Sini kun watlu alaihimun naba alladzina atainahu ayatina. Ceritakanlah tentang orang atau tentang suatu kabar, ya, tentang orang yang kami berikan ayat-ayat kami kepada mereka. Alladzina atainahul ayatina fansalakha minha. Kemudian setelah ia kami berikan ayat-ayat kami, di situ dikatakan fansalakha minha, ya, artinya dia keluar. Ya, keluar di sini berarti adalah dia berlepas diri darinya, meninggalkannya, ya, tidak mengambil petunjuk dan pelajaran. Nah, ini menunjukkan bagaimana ia ingkar dengan apa yang telah ia dapatkan dari ilmunya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia, orang ini, ya, diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir disebutkan bahwa ini adalah kisah tentang seseorang, ya, seseorang dari Bani Madian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ayat, ya. Kemudian dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengajaknya bergabung untuk menjadi seorang dai. Menjadi seorang dai yang mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: menjadi pejuang Islam, menjadi pejuang agama, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu hari dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ujiannya? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Ya. Maka dia diikuti oleh syaitan. Ya, dia mengikuti, bahkan dia diikuti oleh syaitan, artinya dia akhirnya digoda oleh syaitan. Digoda oleh syaitan sehingga di sini dikatakan fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ya, maka ketika dia digoda oleh syaitan maka dia pun tergoda. Dia pun akhirnya melepaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi mengikuti godaan syaitan. Maka akibatnya fakana minal ghawin. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dalam kitab tafsir disebutkan bahwa ini adalah seorang dari Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika hidayah itu datang kepadanya, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia ditugaskan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi seorang raja, mengajaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berangkat. Ya, dia pun berangkat dan sebagai seorang dai, sebagai seorang yang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ketika itu mengalami ujian. Apa ujiannya? Dikatakan bahwa ketika itu sang raja menyuapnya. Ya, dan memberikan kepadanya berbagai macam hadiah. Namun dengan syarat bahwa ia harus meninggalkan agamanya. Dia harus meninggalkan dakwahnya. Ya. Dan ketika dia ditawari dengan berbagai macam kedudukan tersebut, ya, atau hadiah ataupun juga tadi hadiah-hadiah yang lainnya, maka dia akhirnya, ya, mengikuti atau menerima tawaran sang raja tersebut. Ya. Jadi sudah diberi tugas oleh Nabi Musa alaihissalam, sudah bangga dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi ketika melihat dunia di depan matanya, berikan hadiah-hadiah, penghargaan-penghargaan, ya, sehingga akhirnya dia tidak kuat. Ya. Ditambah lagi dengan yang kita katakan tadi, bagaimana syaitan menggodanya untuk menerima hadiah-hadiah itu, menerima tawaran-tawaran itu, menerima suap-suap itu. Ya. Dan akhirnya dia pun meninggalkan agamanya. Ya, fakana minal ghawin. Jadilah ia termasuk orang yang sesat. Ya. Coba kita baca lagi ayat selanjutnya. Ayat 176. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Ya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi ya, dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah itu. Ya. Jadi menjadi seorang dai, penyeru agama, memegang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hal yang tinggi, suatu hal yang sangat mulia. Tetapi ternyata ternyata ya, orang ini, orang dai dari Nabi Musa alaihissalam ini, ya, dia wattaba'a hawahu. Dia malah mengikuti hawa nafsunya sehingga apa yang berupa kemuliaan dari menjadi seorang dai, menjadi penyampai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dilupakan begitu saja begitu dia melihat atau ditawari kenikmatan dunia yang ada di hadapan matanya. Padahal apa yang dibandingkan, ya, kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat ini sangat jauh. Sangat jauh. Akhirat khairu wa abqa. Dia jauh lebih baik, ya, dan jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Wabqa dan abadi. Dan sementara kenikmatan dunia ini tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Orang yang kaya raya tapi karena satu usahanya bangkrut, dia bisa menjadi orang yang paling miskin. Ya. Orang yang berbahagia dengan anak-anak yang lucu, yang sangat menarik, tapi ketika anaknya meninggal, ya, maka kebahagiaan itu diganti dengan lirih kepedihan yang sangat luar biasa. Karena dunia itu memang tidak abadi kenikmatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walal akhiratu khairu wa abqa." Dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam yang bernama Yahya bin Sa'id. Beliau adalah ulama besar di bidang hadis, kuat hafalannya, luas ilmunya, serta dikenal sebagai orang yang soleh. Hal ini diakui kebanyakan ulama hadis. Semoga kisah ini dapat menginspirasi terutama generasi muda. Pendengar yang budiman, nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa'id bin Faruq bin Qattan At-Tamimi dengan kunyah Abu Sa'id Al-Basri rahimahullah. Beliau dilahirkan pada awal tahun 120 Hijriah. Sejak usia remaja, Yahya bin Sa'id sangat menyukai ilmu-ilmu syar'i dan hadis. Wajar jika perhatian terfokus sepenuhnya kepada ilmu hadis. Beliau buktikan kecintaannya tersebut dengan kesungguhan meriwayatkan hadis hingga melakukan rihlah ke berbagai negeri. Di antara ulama yang pernah beliau ambil ilmunya adalah Sulaiman At-Taimi, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah. Karena Yahya bin Sa'id berguru kepada Syu'bah selama 20 tahun untuk meriwayatkan hadis darinya. Selama itu beliau mendengar lebih dari 13 hadis setiap harinya dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Yahya bin Sa'id juga banyak mengambil ilmu dari Syu'bah tentang ilmu jahr wa ta'dil. Suatu ketika, Yahya bin Sa'id selesai melakukan sholat asar. Beliau bersandar pada salah satu tiang menara di masjidnya. Ternyata di hadapannya telah berdiri para ulama yang siap meriwayatkan hadis darinya, semisal Ali bin Al-Madani, Syadzakuni, Amr bin Ali, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan yang lainnya. Mereka bertanya kepada Yahya bin Sa'id tentang hadis dalam kondisi berdiri di atas kaki-kaki mereka sampai tiba waktu maghrib. Yahya bin Sa'id tidak menyuruh seorang pun di antara mereka untuk duduk. Akidah dan keyakinan yang mantap dan lurus semakin mendukung kewibawaan Yahya bin Sa'id di hadapan para ulama. Dalam sebuah pernyataannya, beliau menyatakan bahwa setiap ulama yang aku jumpai senantiasa berkata bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Iman juga bisa bertambah dan juga berkurang. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sangat menghormati Yahya bin Sa'id sebagai seorang ulama hadis dan memuliakannya. Sampai-sampai ia mengatakan, kedua mataku ini belum pernah melihat manusia seperti Yahya bin Sa'id. Belum pernah pula aku menulis hadis dari ulama semisal beliau. Rekomendasi juga datang dari Abu Awanah, yaitu seorang ulama yang bernama lengkap Al-Waddah Al-Yashkuri. Beliau mengatakan bahwa apabila kalian menginginkan hadis, maka kalian harus meriwayatkan dari Al-Qattan, yakni Yahya bin Sa'id. Maka seseorang bertanya kepadanya, lalu di mana Hammad bin Zaid? Abu Awanah pun menegaskan, Yahya bin Sa'id adalah guru kami. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id rahimahullah juga menjadi rujukan ulama untuk memutuskan perselisihan dalam ilmu hadis. Pernah para perawi hadis berselisih pendapat mengenai sebuah hadis di hadapan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Orang-orang pun berkata kepada Syu'bah, pilihlah penengah yang bisa memutuskan perselisihan di antara kita ini. Maka Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, aku ridho jika Al-Ahwal, yaitu Yahya bin Sa'id sebagai pengadilnya. Datanglah Yahya bin Sa'id dan memutuskan bahwa Syu'bah bin Al-Hajjaj sebagai yang bersalah dalam perselisihan tersebut. Maka Syu'bah mengatakan, siapa yang mampu mengkritik keputusanmu, wahai Al-Ahwal? Ali Al-Madini, rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang orang yang paling besar andilnya saat ini untuk Islam dan kaum muslimin. Maka Ali Al-Madini menjawab, dia adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tentu apa yang Ali sebutkan bukan omong kosong tanpa bukti. Yahya bin Sa'id termasuk pakar hadis dalam ilmu jahar wa ta'dil. Ilmu ini memiliki posisi yang vital dalam disiplin ilmu hadis karena menjadi penentu diterima atau tertolaknya sebuah hadis. Tidak semua ahli hadis punya kapasitas yang mumpuni dalam ilmu jahar wa ta'dil. Karena ilmu ini terfokus kepada penelitian terhadap keadaan para perawi hadis. Adanya cacat pada perawi dalam agama atau hafalannya bisa berimplikasi tertolaknya hadis yang diriwayatkan. Dengan demikian akan teridentifikasi dengan baik hadis yang sahih dan hadis yang lemah atau palsu. Dengan keberadaan ulama jahar wa ta'dil ini akan terjaga kemurnian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara popularitas Yahya bin Sa'id dalam hal ini telah membahana di berbagai penjuru negeri kaum muslimin. Kapasitas keilmuannya dalam bidang ini juga telah diakui oleh ulama-ulama besar. Ali Al-Madini pernah menyatakan, "Aku belum pernah melihat seorang ulama yang lebih berilmu tentang keadaan para perawi hadis daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan." Al-Ijli juga menyatakan bahwa Yahya bin Sa'id adalah seorang penyeleksi hadis. Tidaklah ia menyampaikan hadis melainkan para perawi yang thiqah atau terpercaya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id adalah figur ulama ahli hadis dengan antusias dan semangat ibadah yang tinggi. Salah satu ibadah yang sangat beliau sukai dan dilakukan secara rutin adalah membaca Al-Quran. Muhammad bin Sa'id At-Tirmidzi rahimahullah pernah berkisah, "Aku masuk ke Basrah untuk menulis hadis, dan Yahya bin Sa'id sedang duduk di atas sebuah tempat yang tinggi. Maka para ahli hadis melewatinya satu persatu untuk meriwayatkan hadis darinya. Tiba giliranku melewatinya, dan aku gunakan kesempatan ini untuk bertanya kepadanya. Namun, tiba-tiba Yahya bin Sa'id berkata kepadaku, 'Naiklah dan baca Al-Quran dengan benar, dan bacalah satu surat.' Maka aku pun membaca, 'Idza zulzilatil ardu zilzalaha,' dan Yahya pun pingsan tak sadarkan diri." Sebuah peristiwa di akhir hayatnya juga membuktikan betapa besar rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ali bin Abdullah rahimahullah pernah berkisah, "Suatu ketika kami pernah bersama Yahya bin Sa'id. Kala itu ia keluar dari masjid dan kami pun keluar dari masjid. Tibalah kami di depan pintu rumahnya, lalu ia berdiri dan kami pun ikut berdiri. Maka Yahya bin Sa'id mengatakan kepada seorang lelaki, 'Bacalah.' Laki-laki itu pun membaca surat Ad-Dukhan. Tiba-tiba raut wajah Yahya bin Sa'id berubah ketika laki-laki itu mulai membaca surat Ad-Dukhan hingga sampai ayat ke-40. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya." Secara tiba-tiba Yahya bin Sa'id menjerit dan pingsan lalu siuman setelah sekian waktu berlalu peristiwa tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Sa'id meninggal dunia pada bulan Safar tahun 198 Hijriah. Beliau meninggal 4 bulan sebelum meninggalnya Abdurrahman bin Mahdi dan juga Sufyan bin Uyainah. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan pahalanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa agar mampu melunasi hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil. Aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Doa setelah melunasi hutang untuk yang memberi pinjaman. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Artinya, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Hadis riwayat An-Nasa'i.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu keislaman kita. Ya, mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-134. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfiquna fis sarai wal dharai wal kadhimina al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah pendengar, dalam ayat ini ada penjelas dari ayat sebelumnya terkait orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa tersebut yang kelak akan menjadi para penghuni surga yang telah disediakan Allah untuk mereka. Allah berfirman, Alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit, yakni pada waktu susah atau senang, dalam keadaan ringan maupun berat, sehat maupun sakit, dalam seluruh keadaan, orang-orang yang bertakwa senantiasa menginfakkan atau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Mereka tidak terhalang untuk berbuat demikian dalam keadaan bagaimanapun juga. Hal ini sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 274, Alladzina yunfikuna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara rahasia maupun terang-terangan. Artinya mereka tidak disibukkan oleh sesuatu pun untuk berbuat taat kepada Allah, untuk berinfak di jalan Allah, untuk berbuat baik dengan segala macam kebaikan yang ada, baik kepada kerabat maupun kepada orang-orang yang lainnya. Kemudian selanjutnya sifat orang yang bertakwa yaitu wal kadziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Artinya mereka tidak melampiaskan kemarahannya kepada orang lain, tapi sebaliknya mereka menahannya dengan mengharap pahala di sisi Allah. Jika mereka marah, maka mereka menahannya, yakni menutupinya dan tidak melampiaskannya. Dalam hal ini pendengar, Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang kuat itu bukan terletak pada kemampuan bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan diri ketika sedang marah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah orang yang paling kuat di antara kalian? Mereka menjawab, yaitu orang yang tidak seorang pun berani menantangnya untuk bergulat. Beliau pun bersabda, bukan, tetapi orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Kemudian Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad meriwayatkan, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Maka beliau bersabda, la tagdob, jangan marah. Lalu orang itu berkata, lalu kurenungkan perkataan beliau itu, ternyata benarlah bahwa marah itu menghimpun seluruh macam keburukan. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ketika dia sedang mengairi air ke suatu kolamnya, datanglah suatu kaum dan berkata, siapa di antara kalian yang berani mendekati Abu Dzar dan menghitung beberapa rambut kepadanya? Lalu ada seorang yang menjawab, aku. Maka orang itu pun mendatangi kolam itu dan memukulnya. Dan pada saat itu Abu Dzar sedang berdiri. Lalu dia duduk, kemudian dia berbaring. Maka ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Dzar, kenapa engkau duduk kemudian berbaring? Maka dia menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami, jika salah seorang di antara kalian marah, sedang pada saat itu dia dalam kondisi berdiri, maka hendaklah dia duduk. Namun jika tidak hilang juga marahnya, maka hendaklah dia berbaring. Dalam riwayat yang lain pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menahan amarahnya karena Allah, melainkan Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Imam Ahmad dan yang lainnya juga meriwayatkan dari Sa'id bin Mu'adz bin Aryas dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa menahan amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk pada hari kiamat, lalu Allah memberinya kebebasan untuk memilih bidah dari mana saja yang dia sukai. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain mereka menahan amarah, mereka pun memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Hal ini sebagaimana kelanjutan ayat ini, wal'afina 'anil nas, serta memaafkan kesalahan orang lain. Artinya, di samping menahan amarah, mereka memberi maaf kepada orang-orang yang telah menzalimi mereka, sehingga tidak ada sedikit pun niat dalam diri mereka untuk balas dendam kepada seseorang. Dan keadaan ini adalah keadaan yang paling sempurna. Lalu pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala tutup di akhir ayat ini dengan firman-Nya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan ini merupakan salah satu tingkatan ihsan. Dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dimuliakan tempat tinggalnya dan ditinggikan derajatnya, maka hendaklah dia memberi maaf kepada orang-orang yang telah menzaliminya, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya, dan menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, menunjukkan akan keutamaan orang yang selalu berinfak di jalan Allah di setiap keadaan, baik lapang maupun sempit, baik banyak maupun sedikit, dan sebagainya. Lalu faedah lainnya menunjukkan keutamaan sifat menahan rasa marah dan tidak melampiaskannya demi untuk balas dendam kepada orang lain. Dan pelajaran terakhir di antara pelajaran yang ada dari pembahasan ini yaitu menunjukkan keutamaan memberi maaf kepada semua orang secara umum, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang kafir, baik orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah darinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

0: permusuhan kaum musyrikin terhadap Nabi dan kewajiban memerangi mereka sampai terpelihara agama Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang purbakala.
1: Wa idh qala

Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini adalah benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Sedang kamu, wahai Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Kenapa Allah tidak mengazab mereka, padahal mereka menghalangi orang yang beriman untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Solat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah oleh kalian azab disebabkan kekafiran kalian itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan beriman kepadanya. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan pada akhirnya mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

0: أولئك هم الخاسرون.
1: Allah berbuat seperti itu supaya Allah memisahkan golongan yang buruk, yaitu orang-orang kafir, dari yang baik, yaitu orang-orang mukmin, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangimu, maka sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah kesyirikan dan pencegahan manusia dari jalan Allah, serta supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: Dan jika mereka berpaling dari apa yang kamu serukan, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah pelindung kalian. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Solahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang berbahagia, untuk mengimbangi kemajuan teknologi, mari kita perkuat keluarga kita agar terhindar dari pengaruh negatifnya. Hal pertama yang harus dibiasakan dalam keluarga adalah membangun komunikasi. Lebih mudah jika anak-anak masih kecil untuk berkumpul bersama. Tetapi ketika mereka sudah beranjak remaja atau bahkan dewasa, akan jauh lebih sulit untuk memiliki waktu bersama dengan mereka. Bagaimanapun, usahakan untuk meluangkan waktu. Entah itu di pagi hari, sebelum semua anggota keluarga memulai aktivitas, atau di malam hari, ketika semua anggota keluarga sudah berada di dalam rumah. Kita bisa mengisi kumpulnya keluarga kita dengan suatu aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ataupun hal-hal lain yang sangat bermanfaat. Dan salah satu momen yang paling pas untuk berkumpul dengan berbicara dengan keluarga adalah ketika berkumpul di meja makan saat makan bersama. Baik itu sarapan bersama, ya, bagi mereka yang sempat berkumpul di pagi hari, atau makan malam bersama jika sulit untuk menyamakan waktu di pagi hari. Pendengar yang budiman, saat bersama menikmati makan malam adalah saat yang paling pas untuk bertanya atau sekedar bercerita tentang apa yang terjadi di hari itu. Itu bisa menjadi momen penyatu antara seluruh anggota keluarga yang mungkin sudah sibuk sendiri-sendiri selama seharian penuh. Membiasakan untuk makan bersama akan mengembangkan ikatan yang lebih kuat dalam keluarga. Ini juga bisa menjadi saat bagi orang tua untuk mendengarkan pemikiran-pemikiran anak dan memberikan nasihat kepada mereka. Apalagi jika kemudian setelah selesai makan, anggota keluarga secara bergantian saling membantu mencuci piring, selain meringankan beban ibu, beban orang tua, juga bisa mengajarkan anak tentang pentingnya membantu melaksanakan pekerjaan rumah. Pendengar yang budiman, hal lain yang perlu diperkuat juga adalah landasan kerohanian. Landasan rohani yang kuat yang terbentuk dari kebiasaan rumah seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tameng terkuat bagi sang anak. Menjadi tameng yang terkuat dalam menghadapi gempuran serangan kemajuan teknologi, terutama teknologi internet yang bisa menjadi sangat berbahaya. Tanamkan juga pada anak-anak melalui teladan bahwa sebaik apapun yang ditawarkan pergaulan di luar rumah, jika itu bertentangan dengan norma agama dan norma keluarga, maka hal itu tidaklah baik. Sebagai orang tua, adalah tanggung jawab kita untuk membangun rumah yang bisa menjadi perlindungan tentram bagi anak-anak kita dari segala pengaruh luar. Jangan biarkan pergaulan di luar rumah menjadi pengganti yang dituju oleh anak-anak, dikarenakan mereka tidak mendapati apa yang mereka butuhkan di dalam rumah. Entah itu berupa kasih sayang, perhatian, keamanan, perasaan dimiliki, dan sebagainya. Biarlah rumah kita menjadi tempat di mana nilai-nilai tentang kehidupan diajarkan. Dengan kasih sayang, perasaan aman dikembangkan, perasaan dimiliki dan memiliki ditujukan, dan landasan yang kuat untuk masa depan harus dibangun. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang mengingatkan kita akan tanggung jawab sebagai orang tua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Semoga ayat ini menjadi pengingat kita agar kita dan keluarga selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum mengonsumsi daging kanguru. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa kanguru ini merupakan binatang khas Australia yang berkembang biak secara liar dan telah mulai dikembangbiakan melalui usaha ternak. Kedua, bahwa daging kanguru yang lezat dan banyak bermanfaat untuk kesehatan semakin digemari oleh konsumen lokal dan semakin meningkat permintaan ekspor ke berbagai negara. Ketiga, bahwa perburuan kanguru diperketat setelah jumlah kanguru semakin menurun. Keempat, bahwa masyarakat menanyakan hukum mengonsumsi daging kanguru. Kelima, bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging kanguru. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging kanguru. Poin pertama, ketentuan umum. Pertama, yang dimaksud kanguru dalam fatwa ini adalah binatang menyusui atau mamalia, berkantung atau marsupialia, dan memiliki dua kaki belakang lebih panjang dari dua kaki depan. Kedua, kanguru merupakan binatang pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora dan tidak termasuk binatang buas. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, kanguru sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum tadi merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Kedua, kanguru sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi hukumnya halal setelah dilakukan penyembelihan secara syar'i. Ketiga, kanguru di daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka maka wajib dilindungi. Poin ketiga, ketentuan penutup. Pertama, fatwa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 23 Muharram 1440 Hijriah atau 3 Oktober 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Adapun terkait dengan apa sih syarat-syarat taubat, biasanya kan ada syarat-syarat ya, untuk mendapatkan hadiah ada syaratnya ini dan itu, untuk bisa diterima di universitas ada berkas-berkas tertentu yang menjadi persyaratan, atau ingin menjadi pegawai syarat-syaratnya apa saja ya, sehingga dia bisa diterima di perusahaan tersebut, atau hal-hal yang administratif yang lainnya. Nah, taubat pun ketika seorang hamba ingin diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala, ada syurut, ada beberapa persyaratan. Syarat pertama adalah tarku adzanbi diqubhihi ya, kata para ulama, adalah yang pertama meninggalkan dosa disebabkan dia merasa bahwa dosa itu adalah buruk. Jadi kalau meninggalkan saja belum tentu, tapi merasa bahwa dosa dan kesalahan tersebut atau maksiat tersebut adalah sesuatu yang buruk, yang keji. Tarku dzambi liqubhihi, pertama adalah meninggalkan dosa disebabkan dia merasa, tahu, faham bahwa perbuatan dosa itu atau maksiat itu atau hal-hal yang dimurkai Allah tadi adalah termasuk perkara yang buruk. Yang kedua adalah an-nadam ala ma farrata minhu, menyesali ya, perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakan itu atas ketidakdisiplinan dia dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jal, melanggar, akhirnya dia menyesal ya. Jadi yang kedua adalah penyesalan yang mendalam di dalam hati seorang hamba. Yang ketiga adalah al-azimah, al-azimah ala tarki al-mu'awadah. Jadi tekad kuat untuk meninggalkan dosa atau maksiat tadi. Yang keempat adalah wa tadaruk ma amkanahu an yatadaruk min al-a'mal bil amal bil i'adah. Jadi yang keempat adalah senantiasa mengejar keterlambatan tadi ya, ketinggalan dari berbuat amal soleh dengan amal soleh yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan berupa dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, ketika empat syarat tadi terkumpul atau telah dilaksanakan, telah dilakukan oleh seorang hamba, maka kamulat syara'it at-taubah atau syurut taubah. Maka sempurnalah syarat taubah sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba tersebut dengan empat syarat yang tadi kita telah sebutkan. Jadi, kata para ulama, tidak cukup seseorang mengatakan qad tubtu, aku telah bertaubat, aku telah bertaubat. Kalau sekarang trennya, aku sudah hijrah, aku sudah meninggalkan ini semua. Tapi 5 menit kemudian, sehari kemudian, kembali kepada hal yang dilarang tersebut. Sampai dia terlihat perubahannya. Ada perubahan apa tidak? Karena orang ini mudah sekarang mengetik bahwa saya sudah begini, saya sudah begitu. Berucap, saya begini dan segitu, saya sudah terubat, saya sudah hijrah, saya sudah ini dan itu. Ternyata besoknya atau kapannya berbuat yang serupa. Kalau memang seorang ini taubat dari perbuatan yang dapat mengeluarkan dari Islam seperti berbuat murtad, itu ya jangan hanya saya sudah masuk Islam lagi atau taubat dari kemurtadan saya. Tidak cukup itu. Sampai dia membuktikan bahwa dia melakukan rukun Islam atau membuktikan bahwa dia ini adalah seorang muslim. Nah, memperlihatkan syariat-syariat Islam atau syiar-syiar Islam yang seharusnya seorang muslim lakukan atau tampakkan. Jika seorang itu adalah ahli maksiat, saya tobat dari khamr, ya jangan minum lagi, atau jangan mendekati hal-hal yang mendekatkan dia dari khamr, ya, sampai dia terlihat dari dia perubahan-perubahan berupa amal soleh yang nampak dari dirinya, terus dan seterusnya. Ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah marah atau memukul kecuali jika salah satu larangan Allah diabaikan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dahak, ya, dahak di arah kiblat, ya, di arah kiblat. Maka hal ini terasa berat bagi beliau, ya. Beliau merasa berat dan tidak suka melihat ada dahak di arah kiblat. Sehingga ketidaksukaan itu terlihat jelas pada wajah beliau. Lalu beliau berdiri dan mengerik, ya, mengerik dahak itu dengan tangannya, ya. Jadi memungut, mengerik dahak itu dengan tangannya. Kemudian beliau berkata, ya, Inna ahadakum idza qama fi salatih fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibala al qiblah walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'dahu ala ba'd faqala aw yaf'alu hakadha muttafaqun alayh. Setelah beliau menghilangkan atau mengerik dahak itu dengan tangannya, beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika dia berdiri dalam salatnya, maka dia itu berdialog dengan Rabb-nya. Ya, di seorang yang salat itu, baik salat fardu atau salat sunnah, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdialog. Diterangkan dalam hadis yang lain, kalau seorang hamba itu membaca dalam salatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, Allah menjawab, Hamadani Abdi, hambaku memujiku. Jika hamba itu melanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah menjawab, Athna alaiya abdi, hambaku menyanjungku. Jika hamba itu melanjutkan Maliki yaumiddin, raja atau yang memiliki hari pembalasan, Allah menjawab, Majadani abdi, hambaku memuliakan, mengagungkan aku. Kalau hamba itu melanjutkan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah menjawab, Hadha baini wa baina abdi nisfain, ini antara aku dan hambaku. Kemudian kalau hamba itu melanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya, Allah menjawab hadza li abdi, hadza kulluhu li abdi wa li abdi ma sa'al, ini semua adalah untuk hambaku, permintaan ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta aku kabulkan apa yang dia minta. Jadi seorang yang sedang salat itu berdialog dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berada di antara dia dan kiblat. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan Allah Ta'ala berada di antara dirinya dan kiblat. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian meludah, ya, jangan meludah ke arah kiblat. Ketika sedang salat, jangan meludah ke arah kiblat. Tapi hendaknya meludah ke arah kiri, ya, atau ke bawah kakinya. Atau kemudian beliau mencontohkan, beliau meludah ke arah selendangnya, ya. Beliau mengenakan selendang, beliau meludah ke selendangnya, kemudian melipatkan lagi ke bagian yang satunya. Seraya bersabda atau berbuat seperti ini. Jadi jangan meludah ke arah kiblat. Ini. Jadi beliau marah sekali ketika ada seorang yang sedang salat membuang dahak, bukan saja ludah tapi membuang dahak ke arah kiblat. Itu yang beliau ingkari. Kalau terpaksa ketika salat melakukan seperti itu, ke arah kiri atau di bawah kakinya atau ke selendangnya atau ke ujung pakaian dan sebagainya. Jangan sampai ke arah kiblat. Itu maksud beliau. Kemudian An-Nawawi rahimahullah memberikan catatan, jadi meludah ke arah kiri atau ke bawah kaki ini jika seseorang tidak sedang berada di masjid, tidak sedang salat di masjid. Tetapi jika dia salat di masjid, maka tidak boleh meludah kecuali pada pakaiannya. Tidak boleh meludah kecuali pada selendangnya atau sapu tangan atau apa, ya, tidak boleh meludah ke masjid, baik ke depan atau ke arah kiri. Ya, kalau di masjid tidak boleh, ya, kata An-Nawawi rahimahullah. Ya. Nah, ini satu contoh bagaimana beliau marah ketika melihat ada dahak, ya, seorang yang sedang salat membuang dahak ke arah kiblat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, dan diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya, ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu kita ingat pesan bahwa hidayah itu tidak sama seperti warisan yang bisa diberikan turun-temurun. Dia hanyalah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang mulia. Allah kehendaki menjadi orang yang terhormat. Allah kehendaki menjadi orang yang tertinggi sebagai manusia. Orang yang paling dikehendaki untuk menjadi orang yang merasakan kenikmatan yang besar. Itu diberikan hidayah. Selain itu tidak diberikan hidayah. Walaupun diberikan harta yang banyak, walaupun diberikan prestise yang banyak, walaupun diberikan orang-orang teman-teman yang banyak, tetapi kalau tidak diberikan hidayah, semuanya itu tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan dan kemuliaan. Mari kita lihat bagaimana sedihnya seorang yang diberikan hidayah jika tidak menyadari bahwa hidayah ini bukanlah warisan yang didapat tinggal menadahkan tangan sini, hidayah saya ini hak saya, tidak ada. Ya. Maka hidayah itu bukanlah keturunan. Meraih hidayah itu dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, yang bersusah payah mengerahkan seluruh kemauan dan kemampuan untuk meminta hidayah darinya, untuk mengejar dan mencari hidayah darinya, untuk berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh, berlelah-lelah untuk menerapkan hidayahnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan hidayah. Bukan dengan leha-leha, dengan cara menadahkan tangan mendapatkan hidayah. Bukan karena kita mendapat orang tua kita kaya lalu kita mendapatkan hidayah. Bukan karena orang tua kita seorang ulama kita mendapatkan hidayah. Bukan pula karena orang tua kita adalah seorang al-anbiya, seorang nabi, seorang rasul, kita langsung otomatis mendapatkan hidayah. Tidak. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang putra seorang nabiullah yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. ya. Wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zali ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wanada Nuhun ibnahu, Nuh memanggil putranya di saat situasi yang sangat genting dan sangat mencekam, bencana yang begitu dahsyat dan besar, ajab yang menderu besar sekali, air yang keluar dari semua sudut kehidupan manusia, dari bawah, dari atap-atap rumah, dari batu-batu yang menjadi bangunan-bangunan rumah, dari akar-akar pohon, dari daun-daun, semua air mulai menggelembung besar seperti tsunami yang tak bisa dibendung. Di saat mencekam seperti itu, seorang ayah yang mendapatkan hidayah yang sangat tinggi luar biasa, Nabiun minal anbiya, seorang nabi yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit pun bisa memberikan warisan itu kepada putranya. Ibnahu, ya bunayya, irkab ma'ana, ayo ikut. Karena hanya safinah Nuh, perahu Nabi Nuh yang bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana keluarnya mereka dari hidayah, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau menjadi golongan orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabal. Ada jawaban orang-orang ayyudillahu. Kalau Allah sudah sesatkan, ada saja lisan jawabannya yang dikumpulkan dan ditiupkan oleh setan di dalam kepala mereka. Kalau begini, begini, kalau begitu, begitu, kalau hal ini begini, begitulah kumpulan-kumpulan kesesatan yang tertanam dalam jiwa sang putra ketika sang ayah yang diberikan hidayah mau memberikan warisannya kepada putranya, tapi Allah Subhanahu wa taala tak menghendaki hidayah itu menjadi warisan. Hidayah harus dikejar dan diminta darinya. Satu garis besar yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, wanada Nuhun rabbahu. Nuh mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Faqala rabbi. Ini permintaan kepastian. Inna ibni min ahli. Sesungguhnya anakku, putraku, min ahli, bagian dari keluargaku atau pengikutku, ya. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya janjimu itu pasti benar dan engkau maha bijak dalam menentukan keputusan. Ada dua kalimat yang sangat jelas. Janjimu pasti, tapi ahkamul hakimi, keputusan akhir tetap saja engkau yang paling bijaksana. Tahu mana yang

agung. Orang tua kita bisa saja menjadi muhaddis yang kuat. Orang tua kita bisa saja seorang mudarris yang hebat. Tapi tidak otomatis anaknya, istrinya, putrinya menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah atau lebih mendapatkan hidayah dari orang tuanya. Keluarga Nabi Lut. Keluarga Nabi Lut alaihissalam. Sang istri yang dicintainya pun tak mendapatkan warisan hidayah. Qala inna fiha Lutan qaluna nu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya di sana di kota Sodom ada namanya Lut. Qalu, utusan-utusan itu yaitu para malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim, kami lebih mengetahui tentang siapa yang ada di sana. Tak usah engkau beritahu bahwa kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Kami akan selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Laminal ghabirin, karena istrinya termasuk orang-orang yang ditinggalkan hidayah, akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Istri tercinta yang melahirkan putra-putri yang menjadi buah hati sang ayah tak bisa mendapatkan warisan hidayah. Itu yang disadari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan pesan yang mendalam sebagai pelajaran buat kita sekalian, bahwa jangan berharapkan warisan hidayah dari orang tua kita. Hidayah itu harus diminta dari Allah Subhanahu wa taala dan dijahadkan, dikejar, dilelahkan, dicapaikan diri kita untuk mendapatkan hidayah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada orang-orang dekat dengannya, kerabat-kerabatnya, orang-orang yang dicintainya, bahkan putrinya yang paling dicintai. Ingat-ingat, hidayah tak bisa aku wariskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Ka'b ibn Lu'ayyin ankidu anfusakum minan nar. Hai bani Ka'b bin Lu'ay, ankidu anfusakum, selamatin diri kalian dari api neraka. Selamatin. Enggak bisa aku memberikan bantuan apapun atau wariskan hidayah, enggak bisa. Ya bani Murrah bin Ka'ab ankidu anfusakum minan nar. Hai bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdi Syams ankidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri-diri kita sekalian semuanya, sendiri-sendiri selamatkan diri kita minan nar. Ya bani Abdi Manafin ankidu anfusakum minan nar. Ya bani Hashim ankidu anfusakum minan nar. Ya bani Abdul Muttalib ankidu anfusakum minan nar. Ya Fatimatu binti Muhammadin. Hai Fatimah, anak Muhammad, putri Muhammad, ankidi nafsaki. Selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Rahim oke. Satu rahim oke. Tapi la amliku minallahi syai'a. Aku tak memiliki bantuan hidayah apapun kepada dirimu. Selamatin. Jadi hidayah itu bukan dengan keturunan. Hidayah itu bukan barang warisan yang bisa dibagi-bagi sesuai dengan batas keturunan. Tidak. Hidayah milik Allah Azza wa Jalla. Minta kepadanya. Cari di amarah-amarah yang telah dia turunkan untuknya. Untuk kita. Ya. Di amarah kitabnya. Di tanda-tanda kitab-kitabnya. Di tanda-tanda para utusannya, di tanda-tanda orang yang menyampaikan hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ tanda-tanda itu bisa kita raih dan kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mengistiqomahkan kita di jalan hidayah.
jangan

0: lepas hidayah itu. Jangan abaikan hidayah itu. Jangan sia-siakan hidayah itu. Kuatkan diri kita, bersabarlah bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wasbir nafsak ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyyi yuriduna wajha. Walaupun orang-orang yang berdoa ini adalah orang yang cumpang-camping pakaiannya, walaupun yang penuh kudis kulitnya, walaupun yang bopengan wajahnya, mohon maaf kasar, tapi walaupun seperti itu, Rasul diperintahkan wasbir nafsaka, sabari kebersamaanmu dengan mereka. Kebersamaanmu dengan mereka jauh. Tak sebanding dengan kebersamaanmu dengan siapapun yang lebih kaya, yang lebih menjabat, yang lebih ganteng, yang lebih hebat. Tidak. Mereka akan membawa, saling memberikan syafaat di antara kalian. Yang akan bisa menyampaikan pesan kepada Allah Rabbul Alamin, ya Rabbi, si ikhwah itu bersama-samaku dalam meniti hidayah waktu di dunia. Suatu yang tak bisa dibandingkan ketika orang tidak bisa menyelamatkan di hari kiamat nanti hanya karena keturunan ataupun harta yang mereka miliki. Tak bisa ditebus, tapi bisa ditebus dengan hanya sebuah kata dari seorang yang saleh di antara rekan-rekan ma'alladzina yad'un, orang-orang yang selalu bersama dalam ketaatan dan kemurnian keberagamaan. Itu si fulan bersama-sama kami menyampaikan hidayah, meniti jalan hidayah, menempuh kebersamaan dalam kebaikan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, sedikit kita membahas tentang keadaan tiga golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengetahui di manakah keadaan kita dan bagaimanakah kelak pembalasan Allah taala terhadap ketiga golongan ini. Nah, yang pertama adalah zalimun li nafsih, orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Yakni mereka berbuat maksiat padahal mereka tahu itu telah dilarang oleh Al-Qur'an. Mereka mengabaikan sebagian perintah-perintah Allah yang wajib, padahal dia tahu itu telah diwajibkan, ada nasnya, ada dalilnya dalam Quran. Dia tahu itu, namun mengabaikannya. Inilah mayoritas, golongan pertama ini adalah mayoritas kaum muslimin. Mayoritas para pewaris Alkitab adalah orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri. Mereka mengerjakan sebagian perintah-perintah Allah, namun meninggalkan sebagian yang lainnya. Mereka meninggalkan larangan-larangan Allah, namun melakukan sebagian yang lainnya. Mereka mengetahui dan menjaga batasan-batasan Allah, namun mengabaikan atau menyia-nyiakan sebagian dari batasan-batasan Allah tersebut. Mereka boleh jadi, mereka adalah orang-orang yang menjaga, tetapi dosa dan maksiat mereka itu tidak sampai menyebabkan mereka kufur atau keluar dari Islam, tidak. Jadi mereka tetap menjaga salat yang lima waktu. Tapi mungkin mereka suka mengakhir-akhirkan salat, tidak melaksanakannya di awal waktu, dan tidak bersegera, tidak berdiri dalam menyambut salat dengan penuh semangat dan ringan. Tapi boleh jadi, wa idza qamu ila salati qamu kusala, jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mungkin mereka mengabaikan, tidak menunaikan sebagaimana mestinya salat tersebut, tidak menunaikan hak-hak salat, dan salatnya tidak mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar, serta tidak khusyuk dalam salatnya dan tidak betul-betul menjaga salatnya. Mereka ini apabila datang bulan Ramadan, mereka berpuasa, tapi tidak sungguh-sungguh dalam berpuasa. Berpuasa tapi melakukan maksiat. Mereka adalah orang-orang yang terkadang memanjakan hawa nafsunya, membiarkan hawa nafsunya menguasai dirinya, meremehkan sebagian yang diharamkan oleh Allah dengan berangan-angan akan luasnya ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Mereka menggampangkan sebagian dosa-dosa, meremehkan dosa-dosa dan menganggap itu kecil, serta terus-menerus bergelimang dalam dosa dan noda. Tetapi kadang-kadang mereka sadar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dan tentang orang-orang yang mencampur amalan saleh dengan amalan buruk ini, tetap ada raja, ada harapan untuk mereka selama mereka menyadari bahwa itu adalah kedzaliman dan perbuatan maksiat. Maka ampunan Allah masih tersedia untuk mereka. Boleh jadi mereka tidak bersabar atas cobaan dan ujian yang mereka terima, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Sebagian mereka mungkin karena tidak bersabar atas cobaan yang berupa penyakit, mereka mendatangi dukun-dukun dan mencari pengobatan dari dukun-dukun yang tidak lain adalah agen-agen syaitan. Tapi kemudian setelah mereka tahu mereka bertaubat, mereka boleh jadi pernah mempelajari ilmu-ilmu bela diri yang bernuansa perdukunan, mempelajari ilmu-ilmu hitam atau ilmu-ilmu kekebalan dan tenaga dalam dan sebagainya. Tapi setelah mereka tahu ini adalah ilmu yang dilaknat oleh Allah, mereka ingin memperbaiki diri dan kembali ke jalan sunnah serta bertaubat kepada Allah atas perbuatan syirik tersebut. Jadi mereka ini sering terjatuh dalam kubangan dosa dan maksiat. Mereka berjalan menuju akhirat, mempersiapkan bekal berupa iman, berupa pokok keimanan dan sebagian amal-amal saleh. Tapi bekal mereka ini tidak cukup sebenarnya untuk menempuh perjalanan yang jauh, yang panjang, yang penuh dengan rintangan. Bekal mereka sekedarnya sangat sederhana. Dan bahkan bekal yang mereka bawa itu bercampur dosa dan kedzaliman. Mereka betul-betul diambang bahaya, diambang kecelakaan besar. Tapi mereka tidak sampai kepada kekufuran. Akan tetapi setiap kali mereka bertaubat, setiap kali mereka beristighfar, Allah Ta'ala menerima taubat dan mengampuni mereka. Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri ini dalam surat At-Taubah ayat 102. وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan di antara mereka ada orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mengakui dosa-dosa mereka. Mereka telah mencampur amalan saleh dengan amal lain yang buruk. Asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah keadaan orang-orang yang mendzalimi. Mereka mengimani Al-Quran tetapi tidak bersemangat mempelajarinya. Dan mengetahui sebagian isi dari Al-Quran namun tidak berpegang teguh dengannya. Dan tidak menjunjung tinggi peringatan-peringatan dan rambu-rambu Al-Quran. Namun mereka bukan orang-orang yang murtad atau kafir. Ini sikap sebagian umat Islam yang telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi kitab ini. Ternyata mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Golongan kedua adalah muqtasid, golongan yang pertengahan. Mereka ini adalah orang-orang yang mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah yang wajib dan terkadang menambah dengan yang sunnah. Dan mereka menjauhi apa-apa yang haram, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka bekal yang mereka bawa ini sudah cukup. Meskipun tidak sempurna, tidak ideal, tapi bekal ini sudah cukup untuk mengantarkan mereka kepada surga Allah Ta'ala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW lalu bertanya tentang Islam. Maka beliau menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Islam adalah salat lima waktu. Lima waktu pada setiap hari dan malam. Laki-laki itu bertanya, apakah ada salat lain yang wajib yang harus saya kerjakan selain itu? Maka beliau bersabda, la illa anta tatawwa. Tidak, tidak ada kecuali kalau engkau mau menambah yang sunnah-sunnah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, wasiyamu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Laki-laki itu kembali bertanya, apakah ada atas saya kewajiban lain selain puasa Ramadan? Kewajiban puasa selain Ramadan? Beliau menjawab, tidak, kecuali kalau kamu mau menambah yang sunnah. Kemudian beliau menyebutkan pula tentang zakat. Kemudian orang itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain terkait harta selain zakat? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali jika engkau mau menambah yang sunnah. Kemudian laki-laki itu berlalu dari sisi Nabi dan berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurangi dari hal itu. Jadi dia berjanji akan melakukan apa yang wajib tersebut dan tidak menambah, serta tidak mengurangi dari apa-apa yang wajib. Maka Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaq. Sungguh dia beruntung jika dia jujur. Jika dia jujur dalam ucapannya, benar dalam ucapannya, tidak mengurangi apa yang diwajibkan, meskipun tidak menambah pula, maka dia telah aflaha, telah beruntung. Inilah al-muqtasid. Itu orang-orang yang mencukupkan bekal sekadar bisa menyambung dan mengantarkannya sampai ke tujuan. Dia tidak menambahkan muatan-muatannya dengan keuntungan-keuntungan yang akan memberikan tambahan karunia. Namun dia juga tidak membawa bekal yang membahayakan dirinya. Insya Allah dia akan selamat. Namun dia akan kehilangan banyak keuntungan dan perniagaan yang besar yang sebenarnya bisa diraihnya. Orang-orang ini menunaikan kewajibannya, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Maka dia telah memperoleh keselamatan, tapi tidak memperoleh laba seperti para pedagang. Ini golongan yang kedua, yaitu al-muqtasid. Sedangkan golongan yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairat, orang-orang yang pemenang dalam kebaikan. Nah, di sini Allah SWT tidak menyebutkan wal mutasabiquna fil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak. Karena tidak setiap orang yang berlomba itu menang. Tidak setiap orang yang ikut dalam perlombaan itu menang. Tidak. Tapi Allah menyebutkan mereka dengan sabiqum bil khairat, orang-orang yang menang dalam kebaikan. Berarti mereka berlomba, berlomba-lomba, bersungguh-sungguh dalam kebaikan, dan mereka keluar sebagai pemenang-pemenangnya. Mereka lah orang-orang yang telah jujur kepada Allah dalam ikrarnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya hidupku dan matiku serta peribadatanku, sesungguhnya salatku dan peribadatanku, hidupku serta matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku termasuk orang-orang yang bersegera dalam Islam, dalam berserah diri kepada Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satu detik, satu saat pun dari kehidupannya yang tidak diperuntukkan, tidak dipersembahkan untuk Allah Ta'ala, zat yang dicintai dan disembah dengan sepenuh hatinya. Dia benar-benar hamba-hamba Allah yang mengenal Allah dan mencintai Allah di atas segala-galanya. Jika dia menunaikan kewajiban, maka dia seolah-olah melihat Allah dan dilihat olehnya. Mereka inilah yang telah sampai ke derajat ihsan. Orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sesempurna mungkin. Sehingga dalam ibadahnya itu, mereka seolah-olah melihat Allah dan dilihat olehnya. Selalu muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah. Dan hatinya terbakar oleh kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia menunaikan salat, maka sekujur tubuhnya ikut khusyuk dan dia menghadirkan hatinya, fisiknya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencintai semua yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu dengan sendirinya itu adalah luar biasa. Tapi terkadang ya, terkadang ada beberapa hal ya. Yang pertama, kenapa doa itu tidak langsung dikabulkan atau tidak mampu langsung apa menghalangi sebuah bala? Imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'aan la yuhibbuhullahu lima fihi minal udwan. Terkadang dia berdoa dengan redaksi-redaksi, dengan lafaz-lafaz doa yang memang tidak berkualitas. Allah tidak suka dengan redaksi doa seperti itu. Yaitu apa? Doa yang ada tadi ya, yang ada permusuhan, yang ada pemutusan silaturahim. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Ya, makanya tidak boleh kita mendoakan keburukan kepada saudara kita, apalagi kepada keluarga kita. Yang kedua, wa imma li dha'fil qalbi wa adamu ikbalihi 'ala Allahi Subhanahu wa ta'ala. Karena kelemahan hati seorang yang berdoa tersebut, dia doa tapi tidak yakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u'allaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kalian yakin. Yakin ini kuncinya. Dengan dikabulkan doa kalian. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Dia berdoa tapi enggak tahu. Amin amin saja enggak tahu. Ya. Jadi ini penting kita menghayati makna-makna doa yang kita panjatkan. Yang ketiga. Ya. Wa imma li husulil mani minal ijabah. Terkadang ya, doanya sudah benar ya, hatinya sudah khusyuk ya, sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada penghalang. Penghalangnya apa? Kata beliau, min akil haram. Terkadang apa? Makan dari makanan yang haram, berpakaian dari pakaian yang haram ya, minum dari minum yang haram ya, fa anna yustajabulah. Ada sebuah hadis yang menerangkan ya, seorang sudah mengumpulkan sebab-sebab utama dikabulkannya doa safar yang panjang. Kemudian apa? Asy'atha aghbara, dalam kondisi yang sudah dia tadarru, sudah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadayhi ila sama. Sudah mengangkat kedua tangan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun." Allah itu maha malu. Kalau seorang hamba sudah yarfa yadaihi, sudah mengangkat dua tangannya, an yaruddahuma sifran khaibatin. Tidak dikabulkan, dikasih kosong, enggak dikasih apa-apa. Allah maha malu. Nah, ini sudah terkumpul. Tapi apa di balik itu? Wa masyrab wa mat'amuhu haram, wa masyrabu haram wa ghudhiya bil haram. Makanan, minuman, gizinya yang masuk ke dalam tubuhnya haram, fa anna yustajabula. Makan yang haram. Wa dzulum. Dzulum. Dzulum itu kezaliman. Menzalimi orang lain, ya. Ini juga sebab ditolaknya sebuah doa. Sebaliknya, orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum." Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi ya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Enggak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berhati-hati. Kemudian rainul dzunub, terkadang dosa-dosa juga menghalangi sebuah apa? Doa yang kita panjatkan.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Mutiara Syair.

maha sempurna tiada celah, mendebar karunia seiring fajar menyingsing, menyiram kasih sepanjang malam gulita. Telah bersaksi alam semesta, hanya dikaulah sang maha pencipta. Langit dan buana, gunung dan sungai, bayu dan banyu, batu dan debu, semuanya berseru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani, burung merpati dan kaumnya, semua bertasbih di kaulah yang maha suci. Kasihmu menyentuh seluruh ciptamu, mawar jelita merekah senyum, disentuh embun di pagi yang anggun, menikmati belayan kasihmu nan santun. Puji dan syukur pura sempurna hanya untukmu Maulana. Semua kehendakmu pasti segera terlaksana sesudah kaf sebelum nun di sana. Betapa sabarnya dikau atas dosa-dosa hamba. Siang dan malam dosaku timba, air susu ku balas air tuba. Tapi dikau maha pengampun lagi penyantun. Kau belai hatiku sampai tuntas.

Mataku berderai mengingat dirimu. Hatiku berdebar dirasuk cintamu. Terimalah daku di hari baanmu. Sembah sujudku. Hidup dan matiku hanya untukmu. Hanya untukmu segala sesuatu.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja berada, alhamdulillah kembali berjumpa melalui siaran udara radio kebanggaan kita dalam rubrik fikih Islam. Pendengar, kesempatan kali ini kita coba ulas tentang wasiat. Pengertian wasiat, kata wasiat terambil dari kata wasaitu asyai'a usihi, artinya ausaituhu, yakni aku menyampaikan sesuatu. Adapun secara istilah, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh si penerima sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sebagian ahli fikih mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya wafat. Perbedaannya dengan hibah adalah, pada hibah pemilikan diperoleh pada saat itu juga, sedang pemilikan pada wasiat diperoleh setelah si pemberi wasiat telah tiada atau meninggal dunia. Perbedaan yang lain, hibah itu berupa barang, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang maupun manfaat. Mengenai dasar hukumnya, sebaiknya melaksanakan atau meninggalkan, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, wajib. Memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak maupun sedikit. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 180. Pendapat kedua, wajib kepada orang tua dan kerabat. Memandang bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mayit wajib hukumnya. Pendapat berikutnya, terkadang wajib, sunnah, haram, makruh, dan terkadang jais atau boleh. Rinciannya sebagai berikut. Wajibnya wasiat. Bila manusia mempunyai kewajiban syara yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, contohnya, adanya titipan hutang kepada Allah dan manusia, hutang zakat atau haji, atau mempunyai amanat yang harus disampaikan, atau mempunyai hutang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan. Sunnahnya wasiat. Bila wasiat ini diperuntukkan demi kebaikan karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang soleh. Selanjutnya, haramnya wasiat. Bila merugikan ahli waris, sebagaimana diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur dengan isnad yang sahih, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar. Wasiat jenis ini termasuk kategori batil, sekalipun jumlahnya tidak mencapai sepertiga harta. Diharamkan pula mewasiatkan khamr, membangun gereja atau tempat hiburan. Kemudian makruhnya wasiat, bila yang berwasiat sedikit hartanya, sementara ia mempunyai ahli waris sedikit atau banyak yang membutuhkan hartanya. Demikian juga wasiat untuk orang fasik yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kefasikan atau kerusakan. Tapi jika si pemberi wasiat tahu atau yakin bahwa si penerima akan menggunakan harta untuk ketaatan, maka hukumnya menjadi sunnah. Lalu jaisnya atau bolehnya wasiat bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik itu kerabatnya ataupun bukan. Pendengar, berikutnya terkait rukun wasiat. Rukun wasiat adalah ijab dari orang yang mewasiatkan. Ijab ini dengan ucapan, intinya segala lafaz yang menunjukkan kepemilikan yang dilaksanakan sesudah dia wafat dan tanpa adanya imbalan. Seperti, aku wasiatkan kepada si A begini setelah aku mati. Atau aku berikan itu. Atau aku serahkan pemilikannya kepada si B sepeninggalku. Dan seterusnya. Ada juga ijab dengan isyarat dan tulisan. Selain sah dengan pernyataan, wasiat bisa terjadi pula dengan isyarat yang dapat dipahami. Bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara, juga sah pula akad wasiat melalui tulisan. Lalu bagaimana wasiat yang diperuntukkan sarana umum? Apabila penerima wasiat tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan kabul, cukup dengan ijab saja. Sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi sodakoh, wasiat untuk orang tertentu. Apabila wasiat diberikan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan kabul dari si penerima wasiat setelah si pemberi wafat, atau kabul dari walinya jika si penerima wasiat belum memiliki kepahaman. Jika wasiat diterima, maka sah wasiat itu. Tetapi jika ditolak, maka batallah wasiat itu. Dan ia tetap menjadi milik para ahli waris si pemberi tentang hak mengubah dan membatalkan. Di dalam wasiat, si pemberi punya hak untuk mengubah atau menarik kembali wasiatnya. Penarikan kembali atau diistilahkan rujuk itu harus dinyatakan dengan ucapan. Misalnya, aku tarik kembali wasiat itu. Boleh juga penarikan kembali itu dengan perbuatan, misalnya tindakan si pemberi wasiat menjual objek wasiat. Sementara waktu wasiat telah sah menjadi milik penerimanya setelah pemberinya meninggal dunia dan hutang-hutangnya dilunaskan. Apabila hutang-hutangnya menghabisi semua peninggalan, maka orang yang diberi wasiat itu tidak mendapatkan apapun. Yang demikian itu karena firman Allah Subhanahu wa taala, pembagian-pembagian tersebut yakni warisan sesudah dipenuhinya wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Quran surat An-Nisa ayat 11. Lalu apa yang dimaksud dengan wasiat bersyarat? Yakni wasiat yang disandarkan atau diikat dengan disertai syarat. Wasiat seperti ini sah bila syaratnya itu syarat yang dibenarkan, yakni yang mengandung maslahat bagi si pemberi, si penerima atau bagi orang lain, sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud-maksud syariah. Apabila syaratnya itu benar, maka syarat itu wajib dipelihara selama masalahnya masih ada. Apabila maslahat yang dimaksud telah hilang atau tidak benar, maka syarat itu wajib dipelihara. Terkait syarat pemberi, penerima objek dan objek wasiat, disyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang mempunyai kemampuan yang cukup, yang meliputi akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Maka wasiat dari anak-anak, orang gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi, maka wasiatnya tidak sah. Akan tetapi Imam Malik menentang hal ini dan membolehkan orang yang lemah akal dan anak kecil berwasiat selama memahami makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penerima wasiat. Siapa saja yang dimaksud penerima wasiat? Yaitu yang pertama, dia bukan ahli waris dari si pemberi wasiat. Dalam hadis disebutkan, Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada pemiliknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tidak menjadi pembunuh si pemberi wasiat, yakni dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung. Berikutnya tentang objek wasiat. Disyaratkan agar yang diwasiatkan itu bisa dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi wasiat wafat. Dengan demikian, maka sahlah wasiat mengenai semua harta yang bernilai, baik berupa barang maupun manfaat, juga buah dari tanaman dan apa yang ada di perut sapi betina. Sebab yang demikian dapat dimiliki melalui wasiat. Maka selama yang diwasiatkan itu ada wujudnya di waktu yang mewasiatkan wafat, orang yang diberi wasiat berhak atasnya. Ini jelas berbeda dengan wasiat mengenai barang yang tidak ada. Sah pula mewasiatkan piutang dan manfaat seperti tempat tinggal serta kesenangan. Dan tidak sah mewasiatkan yang bukan harta, seperti bangkai, dan yang tidak bernilai bagi orang yang mengadakan akad wasiat, seperti khamr dan lainnya. Demikian mudah-mudahan Allah memudahkan untuk memahami pembahasan ini. Semoga Allah memberi kemudahan demi kemudahan menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspeknya, termasuk dalam hal ini adalah terkait wasiat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Akhir kata, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Di kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang kepahlawanan para sahabat radhiyallahu anhum dalam menjaga Rasulullah SAW di peristiwa Perang Uhud. Kisah ini adalah salah satu babak yang penuh dengan keberanian, ketulusan, dan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dalam peristiwa yang penuh ujian ini, para sahabat menunjukkan keteguhan hati dan keberanian yang luar biasa untuk melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Pendengar yang budiman, Perang Uhud adalah salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Setelah kekalahan mereka di Perang Badar, kaum kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan datang dengan pasukan besar ke Madinah untuk membalas dendam. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW keluar menyambut dari Madinah dan menghadapi mereka di kaki Gunung Uhud. Awalnya pasukan kaum muslimin mampu menguasai medan pertempuran dan berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Namun karena sebagian pemanah meninggalkan pos mereka di Bukit Rumat, pasukan kafir Quraisy berhasil melakukan serangan balik yang membuat kaum muslimin kewalahan dan terpecah. Di tengah kekacauan itu, Rasulullah SAW menjadi sasaran serangan musuh. Dalam kondisi yang sangat genting ini, para sahabat menunjukkan kepahlawanan mereka dengan melindungi Rasulullah dari bahaya yang mengancam. Pendengar dirahmati Allah, salah satu sahabat yang menunjukkan keberanian luar biasa di Perang Uhud adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketika kaum muslimin terpecah dan banyak yang mundur dari medan pertempuran, Talha tetap teguh di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan penuh keberanian menghadapi musuh yang berusaha mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertempuran itu, Talha terluka parah. Tangannya bahkan lumpuh karena terkena serangan musuh saat ia berusaha melindungi Rasulullah. Meskipun terluka, Talha tidak mundur dan tetap berdiri di samping Rasulullah, menahan setiap serangan yang ditujukan kepada beliau. Keteguhan hati dan pengorbanan Talha membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terharu, dan beliau bersabda bahwa Talha adalah syahid yang berjalan di atas bumi. Ungkapan ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Talha di sisi Rasulullah dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, sahabat lain yang juga menunjukkan keberanian luar biasa dalam melindungi Rasulullah di Perang Uhud adalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah memegang pedangnya dan bertanya kepada para sahabat, siapa yang akan mengambil pedang ini dan menggunakannya dengan haknya? Maka Abu Dujanah pun berdiri dan mengambil pedang tersebut, berjanji untuk menggunakannya di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Di medan pertempuran, Abu Dujanah mengenakan sorban merah yang menjadi tanda keberanian. Ia bertempur dengan gagah berani, maju ke depan tanpa rasa takut. ketika pasukan Muslim terdesak dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sasaran serangan musuh, Abu Dujana segera berdiri di depan beliau, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan yang datang bertubi-tubi. Abu Dujana bahkan merelakan punggungnya menjadi tameng bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menahan serangan musuh dengan tubuhnya. Ia tetap berdiri di samping Rasulullah hingga akhirnya ia sendiri terluka parah. Kepahlawanannya ini menjadi bukti cinta dan ketulusan Abu Dujana dalam melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menunjukkan kepada kita bahwa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus diiringi dengan pengorbanan dan keteguhan hati. Pendengar rahmati Allah, di antara sahabat lain yang memiliki keahlian dalam memanah, dia adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di tengah perang Uhud, ketika kaum muslimin mulai terdesak, Sa'ad berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melindungi beliau dari serangan musuh dengan panahnya yang tepat sasaran. Rasulullah bahkan memuji Sa'ad dan memintanya untuk terus memanah dengan penuh semangat. Rasulullah berkata kepada Sa'ad, "Lemparkan panahmu wahai Sa'ad, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Ini adalah ungkapan yang sangat luar biasa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jarang mengucapkan kata-kata seperti itu. Beliau memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada Sa'ad yang menunjukkan betapa besar jasa dan keberanian Sa'ad dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas bertempur tanpa gentar, menembakkan panahnya untuk melindungi Rasulullah dan kaum muslimin dari serangan musuh. Keberanian Sa'ad menginspirasi kita semua untuk senantiasa siap membela Islam dan melindungi ajaran Nabi dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Pendengar yang budiman, di tengah kekacauan pertempuran dan tersebarnya kabar bahwa Rasulullah telah wafat, sebagian sahabat merasa terpukul. Namun ada seorang sahabat yang tetap teguh dan berani, yaitu Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Ketika mendengar kabar wafatnya Rasulullah, Anas berkata kepada para sahabat yang lain, "Wahai kaum muslimin, jika benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mati. Maka majulah dan berperanglah demi apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata-kata Anas bin Nadhr ini memberikan semangat bagi para sahabat lainnya untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjuangan meskipun keadaannya sulit. Anas maju dengan gagah berani ke medan pertempuran dan bertempur hingga ia sendiri gugur sebagai syahid. Keberanian Anas bin Nadhr ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam menghadapi ujian hidup, kita harus tetap teguh berpegang kepada Allah dan tak mudah berputus asa. Pendengar rahmati Allah, kisah-kisah kepahlawanan para sahabat dalam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud memberikan kita banyak pelajaran. Di antaranya, 1. Cinta yang tulus kepada Rasulullah. Para sahabat menunjukkan cinta yang tulus kepada Rasulullah dengan melindungi beliau dari bahaya meskipun harus mengorbankan nyawa mereka. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebatas kata-kata tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebagai umat beliau, kita juga harus mencintai Rasulullah dengan tulus dan berusaha menghidupkan sunnah beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. 2, keberanian dan pengorbanan di jalan Allah. Para sahabat tak gentar menghadapi musuh demi melindungi Rasulullah dan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka siap berkorban dan menunjukkan keteguhan hati di tengah ujian yang berat. Keberanian mereka adalah contoh bagi kita untuk senantiasa siap berjuang dan berkorban demi menegakkan kebenaran. Pelajaran 3, keteguhan iman dalam menghadapi ujian. Para sahabat yang tetap bertahan di sisi Rasulullah menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Meskipun situasi sangat sulit, mereka tetap berpegang teguh kepada Allah dan tidak goyah. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap ujian, kita harus tetap kuat dan meyakini bahwa Allah akan selalu bersama kita. Pendengar rahmati Allah, demikianlah kisah kepahlawanan para sahabat dalam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Mereka mengajarkan kepada kita tentang keberanian, pengorbanan dan ketulusan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang artinya pandangan manusia telah dijadikan indah untuk menyukai hal-hal yang diinginkan oleh dirinya, yaitu menyukai wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu di surga.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pengaruh dinasti Seljuk terhadap seni kaligrafi dan sastra Arab. Pendengar yang budiman, budaya Turki Seljuk yang merujuk pada dinasti Seljuk yang berkuasa di dunia Islam antara abad ke-11 hingga ke-13 Masehi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni kaligrafi dan sastra Arab. Pengaruh ini tidak hanya terlihat dalam aspek politik dan militer, tetapi juga mencakup dimensi budaya, seni, dan intelektual. Dinasti Seljuk yang bermula di wilayah Iran dan kemudian meluas ke Anatolia memainkan peran penting dalam memperkenalkan elemen-elemen baru dalam kaligrafi Arab serta memperkaya tradisi sastra Arab. Salah satu warisan budaya terbesar dari dinasti Seljuk adalah kontribusinya terhadap perkembangan seni kaligrafi Arab. Sebagai bagian dari peradaban Islam yang besar, kaligrafi memainkan peran sentral dalam ekspresi keagamaan dan budaya. Dan pada masa Seljuk, seni kaligrafi berkembang pesat. Pada masa Seljuk, kaligrafi bukan hanya sekedar alat untuk menulis, tetapi dipandang sebagai bentuk seni yang mulia. Pemimpin Seljuk seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah mendukung perkembangan seni ini dengan membangun madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah Islam yang melatih para kaligrafer. Mereka memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan kaligrafi untuk menambah keindahan karya-karya intelektual tersebut. Dalam konteks ini, seni kaligrafi tidak hanya digunakan untuk menulis Al-Quran, tetapi juga untuk menulis teks-teks ilmiah, puisi, kata-kata bijak, dan literatur lainnya. Seni kaligrafi juga digunakan dalam arsitektur, khususnya pada bangunan-bangunan besar yang dibangun oleh Seljuk. Masjid, madrasah, dan istana yang mereka bangun seringkali dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kaligrafi yang menghiasi dinding masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang dibangun oleh Seljuk di kota-kota seperti Isfahan dan Konya. Kaligrafi digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran dan kutipan-kutipan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan pemikiran Islam. Hal ini menjadikan kaligrafi bukan hanya sebagai seni dekoratif, tetapi juga sebagai media untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Pendengar yang budiman, pada masa Seljuk, gaya kaligrafi mengalami perkembangan dengan menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih artistik dan dekoratif. Salah satu inovasi besar adalah mengembangkan gaya naskh yang digunakan secara luas dalam penulisan buku dan teks ilmiah. Selain itu, gaya tulut yang lebih rumit juga berkembang pada periode ini. Kaligrafi Seljuk seringkali dipenuhi dengan ornamen dan dekorasi yang kaya yang menambah keindahan dan keunikan tulisan mereka. Dinasti Seljuk juga memberikan kontribusi besar terhadap sastra Arab. Meskipun mereka bukan pencipta bahasa Arab, pengaruh mereka sangat terlihat dalam perkembangan sastra dan pemikiran Islam, terutama di wilayah Persia dan Anatolia. Pada masa Seljuk terjadi kebangkitan sastra Persia yang dipengaruhi oleh tradisi sastra Arab. Banyak sastrawan Persia mengadopsi gaya bahasa Arab dalam karya-karya mereka, terutama dalam bentuk puisi. Pengaruh budaya Seljuk membawa sastra Persia semakin dekat dengan sastra Arab, dan banyak karya yang dipengaruhi oleh tema-tema keislaman dan etika-etika. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sastra. Mereka mendirikan madrasah-madrasah besar seperti madrasah

0: Nizamiyah yang menjadi pusat studi sastra dan ilmu pengetahuan. Di madrasah ini, para intelektual mengembangkan sastra Arab dan Persia dengan mempelajari karya-karya sastra klasik dan menghasilkan karya-karya baru yang memperkaya tradisi sastra Arab. Selain itu, para ilmuwan seperti Al-Ghazali yang hidup pada masa As-Saljuq juga turut berperan dalam perkembangan sastra intelektual Islam. Meskipun bahasa Persia semakin berkembang pada masa As-Saljuq, bahasa Arab tetap menjadi bahasa utama dalam dunia intelektual dan sastra ketika itu. Sebagian besar karya-karya ilmiah dan sastra yang dihasilkan pada masa ini masih menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Bahkan para penyair dan penulis besar Persia yang menulis dalam bahasa Arab memperkaya sastra Arab dengan tradisi dan konsep sastra Persia. Pengaruh ini memperkaya sastra Arab dengan nuansa yang lebih mendalam, menggabungkan elemen-elemen dari kedua budaya tersebut. Salah satu pengaruh terbesar yang dibawa oleh dinasti Seljuk terhadap sastra Arab adalah penyebaran karya-karya ilmiah dan sastra ke dunia barat. Seiring dengan ekspansi wilayah kekuasaan Seljuk, terjadi interaksi antara dunia Islam dan Eropa yang memungkinkan karya-karya dari sastra Arab dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Hal ini memungkinkan sastra dan ilmu pengetahuan Islam mempengaruhi pemikiran dan kebudayaan barat, khususnya dalam bidang filsafat, astronomi, dan matematika. Kesimpulannya, pengaruh budaya Seljuk terhadap seni kaligrafi dan sastra Arab sangat mendalam. Dalam hal kaligrafi, mereka tidak hanya mempromosikan seni ini sebagai bentuk keindahan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai agama dan intelektual Islam. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang memperkaya tradisi sastra Arab dan Persia, serta mendorong pengembangan gaya-gaya kaligrafi yang lebih rumit dan dekoratif. Di sisi lain dalam sastra, pengaruh mereka terlihat dalam kebangkitan sastra Persia yang dipengaruhi oleh bahasa Arab, serta dalam perkembangan sastra mistik yang dipelopori oleh para penyair lainnya. Secara keseluruhan, dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam memperkaya dan memperluas cakrawala seni dan sastra Islam. Mereka menggabungkan elemen-elemen budaya Persia, Arab, dan Turki yang menciptakan warisan budaya yang luar biasa yang terus-menerus mempengaruhi dunia hingga saat ini. Demikian pendengar apa yang bisa kita bahas pada edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah seorang tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Sa'id bin Bashir rahimahullah, seorang ulama dari kalangan salafus saleh yang dikenal sebagai perawi hadis. Ia memiliki reputasi yang beragam di kalangan ulama dengan berbagai pendapat mengenai keandalannya dalam meriwayatkan hadis. Sebagai seorang hafiz dan perawi yang cermat, ia menyumbangkan banyak riwayat dari gurunya yang terkenal. Kali ini kita akan mengupas biografi Sa'id bin Bashir secara mendalam, mencakup kehidupan, guru-gurunya, murid-muridnya, dan pandangan para ulama terhadapnya. Pendengar yang budiman, Sa'id bin Bashir dengan nama lengkap Abu Abdurrahman Al-Azdi Al-Basri lahir dalam keluarga yang berasal dari kota Basrah. Namun ayahnya membawanya ke kota Damaskus, sehingga ia dikenal sebagai Nakhil Damaskus atau pendatang dari Damaskus. Ada pula yang menyebutnya sebagai seorang Damaski murni, yakni orang asli Damaskus. Pendengar yang budiman, kota Basrah dan Damaskus pada masa itu merupakan pusat keilmuan Islam yang berkembang pesat. Kedua kota ini menjadi tempat bertemunya banyak ulama besar yang kemudian memengaruhi perkembangan intelektual Sa'id bin Bashir. Lingkungan seperti ini memberikan fondasi yang kokoh bagi perjalanan ilmunya. Sa'id bin Bashir berguru kepada beberapa ulama besar pada zamannya. Di antaranya yang pertama, Qatadah bin Di'amah, salah satu tokoh hadis yang paling terkenal di Basrah. Yang kedua, Amr bin Dinar, seorang perawi yang terpercaya dan seorang ahli dalam bidang hadis serta fikih. Yang ketiga, Az-Zuhri, imam besar dalam periwayatan hadis dan ahli sejarah Islam. Dan yang keempat, Abu Zubair Al-Makki, perawi yang dikenal dari kalangan generasi tabi'in. Keempat ulama ini memberikan kontribusi besar dalam membentuk wawasan keilmuan Sa'id bin Bashir. Sebagai seorang perawi hadis yang produktif, Sa'id bin Bashir memiliki banyak murid yang meriwayatkan darinya. Di antara murid-muridnya, yaitu yang pertama Al-Walid bin Muslim, salah satu tokoh terkenal dalam periwayatan hadis di negeri Syam. Yang kedua, Abu Mushir, seorang perawi hadis yang dikenal di kalangan ulama Syam. Kemudian yang ketiga, Asad bin Musa, yaitu salah satu murid yang turut menyebarkan riwayat-riwayat Sa'id bin Bashir. Yang keempat, Abu Al-Jamahir, seorang perawi yang menyebut Sa'id bin Bashir sebagai salah satu tokoh besar pada zamannya. Dan juga Muhammad bin Bakr bin Bilal. Beliau juga merupakan murid Sa'id bin Bashir, yakni seorang ulama yang turut meriwayatkan dari Sa'id bin Bashir. Para murid ini menjadi jalur utama dalam menyampaikan riwayat hadis dari Sa'id bin Bashir kepada generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Sa'id bin Bashir dikenal sebagai seorang hafiz, yaitu seorang ulama yang menguasai ribuan hadis dengan hafalan yang kuat. Abu Mushir pernah berkata, "Tidak ada seorang pun di negeri kami yang lebih kuat hafalannya daripada Sa'id bin Bashir." Selain itu, Marwan At-Tabari juga menyebut bahwa Ibnu Uyainah mengakui keahlian Sa'id bin Bashir dan meriwayatkan hadis darinya. Ada juga seorang ulama besar yang bernama Duhai. Beliau menilai bahwa Sa'id bin Bashir adalah seorang perawi yang thiqah. Pernyataannya seperti ini: orang-orang memberikan penilaian positif terhadap Sa'id bin Bashir. Ia adalah seorang hafiz. Nah, pernyataan ini menunjukkan hadisnya tidak bisa dijadikan hujah dalam setiap keadaan. Kemudian ada juga yang ketiga, Ibnu Sa'ad. Bahwasanya beliau menyebutkan Sa'id bin Bashir menganut paham Qadariyah, yaitu sekte yang menolak takdir Allah. Namun Abu Al-Jamahir membantah tuduhan ini, dan beliau menyatakan bahwa Sa'id bin Bashir bukan seorang penganut Qadariyah. Kemudian Ibnu Ma'in dan Imam An-Nasa'i juga memberikan kritikan terhadap Sa'id bin Bashir. Keduanya menilai bahwasanya Sa'id sebagai seorang perawi yang dhaif atau lemah. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyatakan bahwa terdapat pembicaraan mengenai hafalannya yang menunjukkan bahwa ulama tidak sepenuhnya sepakat dalam menilai keandalan Sa'id bin Bashir. Nah, pandangan ulama-ulama ini menunjukkan bahwa kontribusi Sa'id bin Bashir diakui, tetapi ada keraguan tertentu terhadap aspek tertentu dari periwayatannya. Pendengar yang budiman, Sa'id bin Bashir memiliki perjalanan ilmiah yang menarik. Ia memulai pendidikannya di kota Basrah, tempat ia belajar bersama Sa'id bin Abi Arwah. Ayah Sa'id bin Bashir bekerja sama dengan ayah Sa'id bin Abi Arwah, sehingga keduanya memiliki kedekatan yang memungkinkan mereka belajar bersama. Sa'id bin Bashir kemudian pindah ke Damaskus, tempat ia melanjutkan karirnya sebagai seorang perawi hadis. Di kota ini ia menjadi tokoh penting dalam tradisi keilmuan dan menghasilkan banyak murid yang menyebarkan riwayat-riwayatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Sa'id bin Bashir meninggal dunia pada tahun 168 Hijriah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 169 Hijriah. Wafatnya Sa'id bin Bashir menandai berakhirnya perjalanan seorang ulama yang memberikan sumbangan besar dalam dunia hadis, meskipun kehidupannya penuh dengan kontroversi dan penilaian yang beragam dari para ulama. Dari biografi Sa'id bin Bashir terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik oleh para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama tentang dedikasi terhadap ilmu. Sa'id bin Bashir menunjukkan ketekunan luar biasa dalam menuntut ilmu, sebagaimana terlihat dari perjalanannya belajar dari Basrah

0: ke Damaskus. Kemudian pelajaran yang kedua tentang pentingnya hafalan dan ketelitian. Sebagai seorang hafiz, Sa'id bin Bashir mengajarkan pentingnya hafalan dalam menjaga tradisi keilmuan. Namun ia juga mengingatkan akan perlunya ketelitian agar riwayat yang disampaikan tidak diragukan. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang menghadapi kritik dengan lapang dada. Meskipun menghadapi kritik dari beberapa ulama, Sa'id bin Bashir tetap dihormati oleh sebagian besar generasi setelahnya. Sikap ini mengajarkan para penuntut ilmu untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Dan pelajaran terakhir tentang menjaga akidah. Tuduhan bahwa Sa'id bin Bashir menganut paham Qadariyah menjadi pelajaran bahwa menjaga akidah yang lurus merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi ulama yang menjadi panutan umat. Pendengar yang dirahmati Allah, Sa'id bin Bashir adalah salah satu ulama salafus saleh yang memainkan peran penting dalam transmisi hadis, meskipun ia menghadapi kritik terkait hafalan dan pandangan pribadinya. Kontribusinya dalam ilmu hadis tetap diakui, terutama riwayat-riwayatnya dari guru-gurunya yang terkenal. Kehidupan dan perjalanan ilmiah Sa'id bin Bashir memberikan pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya tentang pentingnya dedikasi, ketelitian, dan keteguhan dalam menghadapi kritik. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda, yang mudah-mudahan perjumpaan kita membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 135-136. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Nah pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan sifat orang-orang bertakwa, Allah berfirman, dan orang-orang yang jika mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Maksudnya, jika mereka berbuat dosa, maka mereka segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Nah terkait dengan hal ini pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang berbuat dosa lalu dia berkata, ya Rabbku, aku telah melakukan perbuatan dosa, maka ampunilah dosaku ini. Maka Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa dan dia mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan memberikan hukuman karenanya. Sungguh aku telah berikan ampunan kepada hambaku itu. Kemudian orang itu berbuat dosa lagi. Maka dia berkata, ya Rabbku, aku telah melakukan suatu dosa, maka ampunilah dosaku itu. Maka Allah berfirman, hambaku mengetahui bahwa dia mempunyai Rob yang dapat mengampuni dosa dan memberikan hukuman karenanya. Sungguh aku telah berikan ampunan kepada hambaku itu. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, jika kami melihatmu, maka hati kami menjadi lembut dan seolah-olah kami telah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang hidup untuk akhirat. Tapi jika kami berpisah darimu, maka kami diragukan oleh dunia. Kami pun menciumi istri-istri dan anak-anak kami. Maka Nabi SAW bersabda, seandainya kalian pada setiap saat seperti pada saat kalian berada di sisiku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian dengan telapak tangan mereka dan mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian. Dan seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa untuk diberikan ampunan. Lalu pendengar, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, iblis berkata, ya Robku, demi kemuliaanmu, aku akan terus menggoda anak cucu Adam selama ruh mereka masih berada di tubuh mereka. Allah pun menjawab, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan tetap memberi ampunan kepada mereka selama mereka memohon ampunan kepada aku. Jadi hadis ini sangat kuat dari riwayat-riwayat yang ada. Maka hal ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, bahwa memohon ampunan atas suatu dosa adalah memberi manfaat bagi orang yang telah berbuat maksiat. Kemudian mendengar kelanjutan firman Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain dari Allah? Artinya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah semata. Dalam hal ini, ada hadis juga dari Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari bahwa Nabi SAW pernah datang dengan membawa seorang tawanan. Lalu tawanan itu berdoa, ya Allah, aku bertobat hanya kepadamu saja dan tidak bertobat kepada Muhammad. Maka Nabi SAW bersabda, dia telah mengetahui hak itu bagi pemiliknya. Selanjutnya pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Artinya di sini mereka bertaubat atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka segera kembali kepada Allah dan tidak terus-menerus berbuat maksiat. Jika mereka mengulangi perbuatan dosa, maka mereka segera kembali bertaubat darinya. Dan tentang firman Allah, wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui, Mujahid dan Abdullah bin Ubay bin Umar berkata, yakni mereka mengetahui bahwa siapa yang bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang bertakwa tersebut, Allah berfirman, ulaika jazaohum magfiratun mir rabbihim. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka. Maksudnya, pahala bagi mereka atas sifat-sifat yang mereka miliki tersebut adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni dari berbagai macam minuman. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Artinya mereka tinggal di dalam surga selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Dan ini adalah pujian Allah tentang surga sebagai balasan yang didapat oleh mereka yang bertakwa kepada Allah. Nah pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama yaitu keutamaan beristighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa dan tidak terus-menerus melakukan dosa. Kemudian, jika seorang hamba berbuat kesalahan dan dosa, namun dia segera bertaubat kepada Allah sebelum wafatnya ataupun sebelum datangnya hari kiamat, niscaya Allah akan mengampuninya. Selanjutnya, tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir di antara faedah yang ada, bahwa ampunan Allah kepada hamba yang bertaubat ini sangat luas dan balasannya pun sangat besar berupa surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Inilah sebaik-baik balasan untuk mereka yang bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
3: Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, suatu saat saya membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Artinya, wahai anakku, saya akan mengajarkanmu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah dalam syarah hadis Arba'in mengatakan, maksud pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah niscaya Dia akan menjagamu, adalah hendaknya engkau menjadi orang yang taat kepada Rabbmu, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan maksud dari perkataan jagalah Allah niscaya engkau dapatkan Dia di hadapanmu adalah hendaknya engkau beramal karenanya dengan penuh ketaatan, sehingga Allah tidak melihatmu sebagai orang yang menyalahi perintahnya. Niscaya kamu akan mendapatkan Allah menjadi penolongmu di saat situasi yang sulit. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bimbingan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya tidak mengambil Tuhan selain Allah dan tidak menggantungkan kepada selainnya dalam segala urusannya, baik urusan yang sepele ataupun urusan yang besar.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin.
5: Hadis yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sungguh Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, ya, mencabut dari manusia ilmu secara sekaligus begitu saja, akan tetapi ilmu tersebut akan dicabut dengan apa? Dengan diwafatkannya para ulama, orang-orang yang berilmu, para kiai, ya, para ustaz. Ketika mereka masih hidup, alhamdulillah, kita hormati mereka, kita muliakan mereka, ya, kita muliakan dengan sesuai yang layak untuknya, ya, dengan pemuliaan yang layak untuk para ustaz, para guru kita. Karena kenapa? Karena ketika salah satu di antara ulama, para ustaz, para kiai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan sedikit demi sedikit apa? Ilmu itu akan hilang. Ya. Maka muliakan, hormati, muliakan orang-orang yang telah berjasa kepada kita dengan semakin bertambahnya ilmu kita. Jangan kita berusaha mencari aib mereka, ya. Berusaha mencari kesalahan-kesalahan mereka, membicarakan aib-aib mereka. Karena kalau sudah buruk di mata orang lain, aib mereka, ya, dikorek-korek, lalu dikatakan ini dan itu, buruk di mata orang lain, maka apalagi, ya, yang bisa kita ambil faedahnya dari orang-orang yang seperti itu. Naam, jadi jaga para ulama kita, hormati, muliakan, jangan pernah mencari aib-aib atau mengorek-ngorek aib mereka. Ini pelajaran buat kita semua. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Doa penawar hati yang duka. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, ketentuanmu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu, ya Allah, dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau beri nama kepada dirimu sendiri, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya untuk jiwaku, dan jadikanlah ia penghibur kesedihanku dan penghilang kegelisahanku. Hadis riwayat Ahmad.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka, bima tahfazu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita

muhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد

حدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, tak ayal lagi bahwa dakwah adalah pekerjaan mulia. Karena dakwah pekerjaan para rasul dan anbiya, mereka orang-orang mulia. Maka pengusung dakwah atau mereka yang memilih jalan sebagai pegiat dakwah adalah orang-orang yang mulia. Mereka mulia dengan pekerjaan mulia. Sebagai pegiat dakwah yang tengah menebar hidayah, menjaga dan mengawal ladang dakwah adalah pekerjaan mulia yang tak setiap orang sanggup memikulnya. Ya, karena berat beban tugas pekerjaannya. Sebagaimana perumpamaan seorang petani yang menanam tanamannya di ladang. Kita ibaratkan petani ini memiliki anak yang membantunya. Sang anak bertanya kepada bapaknya yang terlihat sedang menggemburkan tanah dengan cangkul, membaurkan pupuk di sekitar tanaman, dan membabat tumbuhan liar di sekitar ladang. Ia bertanya karena sesekali sang bapak harus mencabut ilalang. Anaknya terus memperhatikan dengan heran. "Kenapa bapak melakukan itu? Bukankah ilalang itu masih terlalu kecil untuk dicabut?" teriak si anak sambil berjalan mendekati bapaknya. Anak ini membawakan air yang baru saja ia tuang ke sebuah gelas kayu. Sambil tangan kiri menghapus peluh, tangan kanan bapak anak itu meraih gelas kayu dari tangan kecil anaknya. "Anakku, inilah pekerjaan petani. Kelak kamu akan tahu," jawab sang bapak singkat sambil meneguk minumnya. Setelah minum, petani ini memanggul cangkul di dekatnya dan karena hari sudah sore, ia mengajak anaknya untuk pulang ke rumah. Sepulang dari ladang, petani itu sakit. Hingga beberapa hari, ia dan anaknya tidak bisa ke ladang. Yang jaraknya sekitar 1 jam berjalan kaki, melewati tebing, naik dan turun. Petani itu tampak gelisah. Ia seperti ingin memaksakan diri berangkat ke ladang. Melihat keadaannya seperti itu, anaknya berkata, "Bapak masih sakit, tidak usah ke ladang dulu. Bukankah waktu itu ladangnya sudah bapak bersihkan? Sudah dipupuk, sudah dipagar," kata anak itu sambil membantu bapaknya bangun dari pembaringan. "Itu belum cukup, nak. Kelak kamu akan tahu," ucap si bapak sambil tertatih-tatih keluar rumah. Ia pun mengajak anaknya pergi ke ladang. Setibanya di ladang, anak itu terperangah. Ia seperti tidak percaya apa yang dilihatnya. Hampir-hampir seluruh ladang tertutupi ilalang. Cabai dan tomat yang tumbuh mulai membusuk. Daun-daunnya pun dihinggapi ulat. "Anakku, inilah yang bapak maksud tugas petani. Kini kamu paham kenapa bapak gelisah. Karena seorang petani tidak cukup hanya menanam, tidak cukup hanya menebar pupuk dan memagar tanamannya. Tapi ia juga harus merawat ladang tanamannya tiap hari dan tiap saat," jelas sang bapak sambil menatap anaknya yang masih terkesima dengan ilalang di sekitar ladang. Pendengar yang berbahagia, begitulah bagi mereka yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pegiat dakwah. Mereka sadar betul bahwa pekerjaannya begitu penting, begitu mulia, dan sekaligus berat. Berat karena tugas itu tidak cukup sekedar menanam kesadaran, menebar sarana dakwah, dan memagari ladang dakwah dari terjangan angin dan hewan perusak. Lebih dari itu, ia harus merawatnya. Seperti halnya ladang tanaman. Ladang dakwah bukan benda mati yang akan lurus-lurus saja kalau ditinggal pergi. Tanahnya hidup, udara di sekitarnya pun dinamis. Yang akan tumbuh bukan saja tanaman yang diinginkan. Tanaman liar seperti ilalang pun akan tumbuh subur merebut energi kesuburan ladang. Belum lagi telur-telur hama yang hinggap di daun tanaman setelah berterbangan digiring angin. Pegiat dakwah persis seperti seorang petani terhadap tanamannya.
Ia sebenarnya sedang berlomba dengan ilalang dan hama. Kalau ia tidak sempat merawat, ilalang dan hama yang akan mengambil alih. Kelak, jangan kecewa kalau buah-buah tanaman yang akan dipetik sudah lebih dulu membusuk. Baik pendengar, inspirasi hari ini adalah jadilah layaknya petani yang selalu merawat dan menjaga ladang tanamannya. Jika Anda telah benar-benar bertekad dalam dakwah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
6: Temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
7: Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada tiga macam. Pertama adalah,
8: jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
9: Yang dimaksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
10: Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.
6: Tanya

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik pendengar yang berbahagia, dimanapun saat ini Anda berada, senang rasanya saya Mas Udi bisa kembali menyapa ruang dengar Anda dalam rubrik tanya jawab SMS bersama narasumber kita. Ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Ustadz Ridwan Farid SHI. Beliau salah satu perwakilan dari tim Lajina Ilmi Radio yang insya Allah akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Anda layangkan dan sudah dirangkum di meja redaksi selama 30 menit ke depan. Baik, kita langsung sapa saja Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabar antum, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mudah-mudahan antum dan keluarga, juga keluarga besar Radio Dakwah ini, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, esok hari lebih baik dari hari ini.
0: Ya pendengar, itulah narasumber kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda layangkan. Dan kita langsung saja bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Di pertanyaan yang pertama ada dari Hanif Ar-Rahman di Cilacap. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hal-hal apa saja yang termasuk birrul walidain, anak kepada orang tua? Kami ulangi pertanyaannya, hal-hal apa saja yang termasuk birrul walidain, anak kepada orang tua? Silakan Ustadz, bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Hanif Ar-Rahman di Cilacap tersebut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, pertanyaannya adalah apa saja yang termasuk birrul walidain ataupun baktinya seorang anak kepada orang tua. Sebelum kita sampaikan apa saja yang termasuk bentuk birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, mari kita tegaskan ataupun mari kita murojaah, mari kita ingatkan kembali diri kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat ke-23 sampai ayat ke-24. Allah ingatkan, Allah tegaskan, Allah wanti-wanti, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah ataupun Rabbmu telah memerintahkan agar kita senantiasa ataupun jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan kewajiban birrul walidain ini adalah kewajiban yang tidak terhapuskan ataupun tidak gugur walaupun seorang anak sudah punya anak lagi, atau seseorang sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, atau bahkan punya cucu, maka perintah birrul walidain tidak gugur dengan kondisi seperti itu. Jadi walaupun sudah punya anak, punya cucu, kita tetap punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bentuk berbakti kepada kedua orang tua misalnya bisa kita lakukan, diantaranya adalah bergaul, berinteraksi dengan kedua orang tua itu dengan cara yang baik. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Rasulullah SAW tegaskan, disebutkan bahwa memberi kegembiraan, idkhalus surur, ya, kepada seorang mukmin itu adalah termasuk sedekah. Maka apalagi kepada orang tua, itu tentu lebih utama. Idkhalus surur, memberikan kegembiraan, memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua, apalagi orang tua kita muslim, maka itu adalah lebih utama. Jadi langkah pertama atau bentuk pertama untuk birrul walidain adalah memberikan bahagia, gembira atau rasa senang kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah bisa dengan berkata ataupun bercakap, berucap, ngobrol dengan orang tua dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi kita harus bisa membedakan bagaimana kita bicara dengan orang tua yang harus dengan penuh lemah lembut, bagaimana kita bicara dengan teman-teman kita, bagaimana kita bicara dengan anak-anak kita misalnya. Jangan disamakan ketika kita ngomong sama anak, gaya dan volume suaranya disamakan dengan kita ngomong kepada orang tua kita. Ya, jadi ngobrol, berkata-kata, berucap kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut, berbicara kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia. Nah, kemudian kita juga harus tawadhu, rendah hati. Kita tidak boleh sombong di depan orang tua kita, walaupun kita sudah meraih kesuksesan, walaupun kita sudah menjadi seorang tokoh, walaupun kita sudah menjadi seorang pejabat, ya, maka kita harus tetap rendah hati dan tidak boleh sombong di depan kedua orang tua kita. Kenapa? Sebab karena diantaranya adalah kita sewaktu lahir dalam kondisi tidak punya apa-apa, dalam kondisi lemah, membutuhkan pertolongan, kita diurus, diberikan makan, diberikan minum, diberikan pakaian oleh siapa? Oleh orang tua kita. Maka ketika kita sudah menjadi orang sukses, jangan bertindak sombong di depan kedua orang tua kita. Mentang-mentang misalnya kita sudah jadi tokoh, mentang-mentang misalnya kita sudah jadi guru besar, mentang-mentang misalnya kita sudah jadi ustad, mentang-mentang kita sudah jadi buya abuya misalnya, ya, lantas kita sombong di depan kedua orang tua kita, itu tidak pernah ataupun tidak boleh terjadi. Kemudian pendengar yang berbahagia, kita juga memberikan infak kepada kedua orang tua kita, terutama ketika orang tua kita dalam kondisi membutuhkan, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi perlu sangat untuk dibantu secara ekonominya. Ya, karena hakikatnya semua harta kita adalah harta orang tua kita. Oleh karena itu berikan harta itu kepada orang tua kita, baik ketika mereka minta ataupun tidak. Karena biasanya orang tua itu enggak minta sama anaknya, ya, walaupun butuh tapi dia menahan. Itu biasanya orang tua, kebanyakan orang tua begitu, ya. Nah, ketika kita lihat orang tua kita apalagi membutuhkan bantuan secara finansial, ya, secara nafkah misalnya, maka kewajiban kita memberikan ini, terutama untuk anak laki-laki, ya. Kemudian jangan lupa doakan mereka. Mendoakan orang tua adalah ketika mereka masih hidup dan sudah meninggal juga. Doa untuk orang tua itu bukan hanya untuk orang tua yang sudah meninggal, tapi orang tua yang masih hidup juga perlu kita doakan. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Doakan, mintakan ampunan untuk kedua orang tua kita, mintakan kepada Allah agar Allah merahmati orang tua kita. Nah, kemudian walaupun seandainya orang tua kita adalah pelaku kesyirikan, melakukan sesuatu kemungkaran, melakukan sesuatu yang melanggar aturan Islam misalnya, maka kita tetap harus berbakti, berlaku lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Ya. Kita tetap harus sopan santun kepada kedua orang tua kita. Akan tetapi jangan sampai kita melakukan perintah mereka yang melanggar batasan-batasan Islam. Doakan mereka, ya. Doakan, minta sama Allah siang dan malam agar Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kedua orang tua kita, sehingga kedua orang tua kita berjalan di jalan yang benar. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kita pun masih harus birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua, walaupun mereka sudah meninggal. Maka di antara bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal adalah, yang pertama memintakan ampun kepada Allah, ya. Memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tua kita, dan kita pun harus taubat dengan taubatan nasuha ketika mereka hidup atau orang tua kita masih ada, kita pernah berbuat durhaka kepada mereka. Maka taubati dan mintakan ampun untuk orang tua kita, ya. Kemudian juga ketika orang tua kita meninggal, kita sholatkan mayit orang tua kita, jenazah orang tua kita. Kita antarkan jenazah ke kuburannya, kita urus jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, menguburkan. Maka itu kita harus ikut andil dalam semua itu sebagai bentuk bakti kepada orang tua kita, ya. Kemudian ketika orang tua kita sudah meninggal dan mempunyai hutang, maka bayarkan hutang-hutangnya, ya. Ketika orang tua kita meninggal kemudian ada wasiat dari orang tua kita, tunaikan wasiatnya ketika wasiat itu tidak melanggar batas-batas Islam misalnya, ya. Kemudian di antara bakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal adalah menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang memang punya kaitan kerabat dengan orang tua kita, ya, dan berhubungan baik dengan teman-teman orang tua kita. Itu adalah salah satu atau beberapa bentuk bakti kita kepada orang tua kita, baik sudah meninggal ataupun masih ada. Mudah-mudahan pendengar dimanapun Anda berada, kita bisa memahami kewajiban birrul walidain, memahami poin-poin bentuk-bentuk birrul walidain, ya. Dan intinya adalah birrul walidain adalah memberikan rasa bahagia, rasa gembira, rasa senang kepada kedua orang tua kita. Maka lawannya adalah jangan sampai kita memberikan rasa cemas, rasa duka, rasa sedih kepada kedua orang tua kita. Ya, rasa bahagia juga kan bisa berbeda-beda kondisinya. Bisa ada orang tua yang bahagia dengan dikunjungi saja. Ada orang tua yang bahagia dengan misalnya dikasih kabar saja. Ada orang tua yang bahagia dengan dikasih sesuatu misalnya, kan gitu ya. Maka mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa birrul walidain, dan semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita bersama orang-orang tua kita di jalan kebaikan sampai kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, semoga yang bertanya dapat memahaminya. Di pertanyaan berikutnya ada dari Umi Farida di Cirebon. Pertanyaannya, saya mau bertanya katanya, jika kita marah saat berwudu ketika akan sholat, apakah batal? Ya, bagaimana ini Ustaz terkait marah ketika kita sudah berwudu, apakah itu dapat membatalkan wudu kita Ustaz? Silakan.
1: Baik. Apakah ketika kita marah saat berwudu ketika akan sholat apakah jadi batal? Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, perlu kita ingat bahwa hal-hal yang membatalkan wudu adalah yang pertama, semua yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, kemaluan dan anus, baik air seni, angin atau kotoran. Kemudian yang kedua adalah tidur nyenyak, tidur yang sampai menghilangkan kesadaran, baik tidurnya sambil rebahan, baik tidurnya sambil duduk, ya, pokoknya tidur yang sangat nyenyak sehingga hilang kesadaran, itu adalah yang membatalkan wudu. Kemudian pembatal yang ketiga adalah hilang kesadaran karena mabuk atau sakit, ya. Jadi kalau kita misalnya sakit sampai pingsan, kemudian mabuk sampai nggak sadar, maka itu juga membatalkan wudu. Pembatal yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan syahwat. Jadi menyentuh kemaluan dengan syahwat tanpa penghalang itu adalah pembatal wudu. Kemudian pembatal yang kelima adalah makan daging unta. Ini berdasarkan hadis-hadis yang ada. Maka dari tadi lima hal yang membatalkan wudu, tidak ada di dalamnya marah. Ya, tidak termasuk marah yang membatalkan wudu. Bahkan wudu itu juga termasuk salah satu terapi ketika kita marah. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan, walaupun ini riwayatnya diperselisihkan antara apakah dalil ini kuat ataupun lemah, tapi paling tidak kita bisa mengambil maknanya. Ya. Dikatakan sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api dan api akan padam dengan air. Maka apabila godiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah berwudu. Ya. Jadi marah bukan pembatal wudu. Kecuali marahnya sambil kentut misalnya, buang angin, atau marahnya sambil pingsan misalnya, nah itu batal wudhunya. Tapi batal wudhunya bukan karena marah, tapi karena kentutnya ataupun pingsannya. Wallahu a'lam.
0: Ya Masya Allah, demikian jawaban dari Ustadz kita, semoga dapat dipahami oleh yang bertanya. Di pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Ansur di Panoongan, Ciamis. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, katanya. Ya, silakan. Adakah doa khusus ba'da sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasul. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Bapak Ansur di Panongan Ciamis tersebut terkait doa khusus, atau adakah doa khusus setelah sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasul. Silakan Ustadz.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bahwa adakah doa khusus ba'da sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Sallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebatas pengetahuan kami, sebatas keterbatasan ilmu saya, bahwa tidak ada riwayat yang mengatakan ada doa-doa atau zikir-zikir khusus setelah sholat Jumat. Jadi ketika setelah selesai sholat Jumat, boleh kita membaca zikir ba'da sholat seperti sholat-sholat yang lain. Misalnya dengan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan zikir-zikir yang lain yang dibaca setelah sholat. Ya. Akan tetapi memang ada perintah khusus. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10 misalnya Allah berfirman, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, di sini sholat Jumat maksudnya, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kalian di muka bumi, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, cari karunia Allah. Wadkurullaha kathiro, dan zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, sebanyak-banyak berzikir, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ayat ini mengatakan atau memerintahkan kepada kita, jika memang kita telah selesai melakukan sholat Jumat, cari rezeki, berdaganglah, cari rezeki dari apa karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Namun karena aktivitas berdagang ini kemungkinan besar membuat kita lupa dari zikir kepada Allah, maka diperintahkan wadkurullaha kathiro, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak berzikir, baik itu ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir? Karena dengan berzikir ataupun berzikir kepada Allah adalah salah satu jalan yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi berzikir kepada Allah adalah salah satu jalan keberuntungan. Zikir juga akan membuat kita menggapai keberuntungan, selamat dari bahaya pula, ya. Dan bentuk zikir, kalau kita lihat ayat ini, bentuk zikir pun bisa dengan cara bermuamalah yang baik terhadap sesama, ya. Jadi semua perbuatan ibadah itu taqarruban ilallah. Semua amal baik yang diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah itu termasuk zikir. Termasuk ketika seseorang mengharap pahala dari Allah itu termasuk zikir, ya. Jadi sebatas pengetahuan kami, tidak ada zikir-zikir khusus setelah sholat Jumat, ya. Tidak ada doa-doa tertentu yang dikhususkan, bacaan-bacaan tertentu yang dikhususkan dibaca setelah selesai ibadah sholat Jumat. Ya, jadi ini silakan mau zikir ba'da sholat, kemudian setelah itu zikir yang banyak, baca-baca istighfar yang banyak, ya, panjatkan doa yang banyak, itu silakan, ya, sesuai misalnya doa sesuai dengan kebutuhan, itu silakan, ya. Wallahu a'lam.
0: Baik, itulah jawaban dari narasumber kita, semoga dapat dipahami. Dan lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Noel. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta dijelaskan apa doanya agar cepat dapat anak, katanya. Silakan Ustaz, pertanyaan tentang doa agar cepat mempunyai keturunan. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana doa agar cepat punya anak? Pendengar yang berbahagia, setiap orang yang sudah berumah tangga atau mungkin akan melakukan jenjang rumah tangga pasti menginginkan kehadiran buah hati, kan gitu ya, menginginkan kehadiran anak. Mungkin juga ada yang sudah menanti-nanti selama bertahun-tahun belum dikaruniai buah hati. Ada yang menginginkan sudah punya anak juga agar anaknya menjadi anak-anak yang soleh, kan gitu ya. Maka mari kita perbanyak doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di surah As-Saffat ayat ke-100. Ya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang-orang soleh. Ini adalah salah satu doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan, terutama keturunan yang soleh. Dalam sebuah kitab namanya Zadul Masir dikatakan bahwa maksud ayat ini, ya Rabbku, Rabbi habli minas salihin, ya, ya Allah, tolong anugerahkan kepadaku anak-anak soleh yang nantinya termasuk jajaran orang-orang yang soleh. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menambahkan bahwa ini maksud Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh yang termasuk golongan atau jajaran orang-orang yang soleh yang bisa semakin menolong aku taat kepada Engkau. Jadi yang namanya keturunan, terutama yang soleh, itu bisa membantu seseorang semakin taat kepada Allah. Kemudian doa yang lain juga bisa dilihat bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, gitu ya. Itu di surah Ali Imran ayat ke-38 bisa dilihat. Ya Rabbku, ya Allah, berikanlah aku dari sisi Engkau anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Kemudian juga kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terdapat di surah Al-Furqan ayat ke-74. Di mana karakteristik atau sifat ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Rahman, berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita juga bisa berdoa sebagaimana doa yang dicontohkan ataupun yang didoakan, dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak Ummu Sulaim. Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ini tentu doa yang dipanjatkan orang lain untuk temannya yang ingin punya anak misalnya. Allahumma akthir ma lahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Wa barik lahu fi ma a'taitahu, dan berkahilah apa yang Kau karuniakan kepadanya. Kalau kita berdoa dengan sendiri, ya, maka redaksi kalimatnya jadi Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani, kan gitu ya. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepadaku. Atau juga dengan doa-doa dengan bahasa kita. Jika misalnya tadi enggak hafal atau belum hafal, maka boleh berdoa dengan bahasa kita di waktu-waktu mustajab, ya. Misalnya ketika hujan deras, ketika sedang safar, ketika sedang saum, ketika misalnya di antara adzan dan iqamah, itu kan waktu-waktu mustajab. Minta sama Allah dengan bahasa kita, ya Allah, karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh, ya Allah, segerakan aku untuk punya anak, ya Allah, misalkan gitu ya. Jadi pendengar bisa berdoa dengan tadi di surah As-Saffat ayat ke-100, Rabbi habli minas solihin. Kemudian juga bisa dilihat juga di surah Ali Imran ayat ke-38, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau juga bisa dilihat di surah Al-Furqan ayat ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Kemudian bisa juga dengan doa tadi, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ya, mudah-mudahan pendengar dimanapun Anda berada, seluruh kaum muslimin, ya, yang sampai saat ini belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah segera berikan karunia anak yang soleh dan solihah, yang bisa menjadi qurrata ayun, bisa menjadi pelipur lara untuk kita, bisa menjadi sahabat kita sampai surga. Amin, wallahu a'lam.
0: Baik, demikian jawabannya. Semoga dapat dipahami. Dan lanjut di pertanyaan berikutnya, ada dari hamba Allah di bumi Allah, yang insya Allah sekaligus menjadi pertanyaan terakhir yang bisa dijawab dalam rubrik tanya jawab SMS kali ini. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebut dengan kesuksesan dakwah Islam sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan jazakallahu khairan Ustaz, katanya. Baik, silakan Ustaz bisa langsung ditanggapi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan kesuksesan dakwah Islam? Masya Allah. Pendengar, kesuksesan dakwah itu ada dua kategori. Yang pertama adalah hidayah yang diserukan, yang diterima masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dari sisi usaha penyampaian hidayah. Kesuksesan dakwah dilihat dari segi hidayah yang diserukan, diterima oleh masyarakat, ya. Maka keberhasilan ini, kesuksesan dari sisi ini, ini adalah domainnya Allah, urusannya Allah, Allah yang menentukan. Karena Allah tegaskan di surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini teguran kepada Rasulullah SAW ataupun wasiat kepada Rasulullah SAW. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Akan tetapi Allah bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah lebih tahu orang-orang yang mau menerima hidayah. Jadi kan asbabun nuzul ayat ini adalah waktu itu berkaitan dengan wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai wafat masih memeluk agama kesyirikan, ya. Ketika Abu Thalib mau wafat atau mau meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mendatanginya. Tapi ketika itu sudah ada Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal di sisi Abu Thalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan atu la ilaha illallah. Yang ucapan la ilaha illallah ini satu kalimat yang bisa aku jadikan pembelaan untukmu di hadapan Allah. Akan tetapi Abdullah bin Abu Umayyah dan juga Abu Jahal langsung menimpalinya. Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib, ayahnya? Lalu Nabi mengulangi lagi, ya ami, wahai pamanku, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka berdua, orang Quraisy, kafir Quraisy pun mengulangi, katanya, engkau mengingkari agama Abdul Muthalib. Maka akhir kata yang diucapkan oleh Abu Thalib,

0: hum ashabul jahim. Tidak patut, tidak pantas nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni jahannam. Ya, maka terkait dengan Abu Thalib ini, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi keberhasilan dakwah atau kesuksesan dakwah ditinjau dari sisi bahwa dakwah kita diterima adalah urusan Allah. Kemudian kesuksesan bisa dilihat dari bagaimana usaha kita menyampaikan hidayah. Bagaimana keikutsertaan kita dalam dakwah. Maka ditinjau dari sisi ini, ini berkaitan dengan hamba yang mukallaf, yaitu hidayatul dilalah wal irsyad atau hidayah memberikan penjelasan dan bimbingan. Allah ingatkan di surah Ar-Ra'd ayat ke-7, innaka anta mundir walikulli qaumin had. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang mundir, pemberi peringatan, dan bagi tiap kaum ada orang yang memberi hidayah. Kemudian di surah Asy-Syura pun Allah katakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Siratillah, yaitu jalannya Allah. Nah, dakwah dengan memberikan petunjuk ilmu, dalil, keterangan Al-Qur'an, bayan-bayan dari hadis untuk menempuh jalan keselamatan dan kebahagiaan, maka kita mampu melakukan ini. Ya, sebagaimana ditetapkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, adapun di antara ciri dai yang sukses, ya, kalau tadi sukses karena dakwah kita diterima oleh masyarakat, itu urusan Allah. Sisi kedua adalah bagaimana kita mengupayakan agar hidayah Allah sampai, ya. Maka di antara ciri kesuksesan dalam hal ini adalah pertama, bahwa kita ketika seorang dai yang sukses adalah memperhatikan dalil dalam menyampaikan ilmu, kemudian mampu bersabar dalam menghadapi atau menjalani dakwah ini walaupun banyak ujian, dan melakukan upaya terbaik dalam berdakwah walaupun ditimpa banyak ujian, dilanda banyak kelelahan, ya, tetap harus bersikap upaya terbaik dalam melakukan dakwah ini. Kemudian yang kedua adalah hendaknya seorang dai juga berupaya maksimal dalam berdakwah dengan memanfaatkan seluruh potensi sarana yang ada, namun tetap berpedoman pada asasinya atau dasar dalil dan cara penyampaian yang baik. Kemudian para dai juga hendaknya berhati-hati dari perbuatan menggampangkan dalam menyampaikan ilmu, ya, sehingga asal menyampaikan tanpa didasari dasar-dasar ilmu, ya. Dan wajib bagi seorang dai punya perhatian terhadap dalil-dalil syariat, bersabar terhadap kesulitan dalam menempuh jalan dakwah, ya. Ketika berdakwah kita harus bersabar. Jadi itu di antara kriteria seorang juru dakwah yang sukses. Ya, jadi dakwah yang sukses tidak mesti diukur dengan banyaknya pengikut, tapi diukur dengan apa yang kita sampaikan, kemudian juga bagaimana hasil dari yang kita sampaikan. Sedikit tapi berkualitas dan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu insya Allah disebut sukses, ya. Tapi kalau banyak pengikut tapi ternyata banyak juga kemungkaran, banyak melanggar, banyak menjauhi syariat Allah, banyak melanggar batasan-batasan Allah, maka itu tidak sukses. Jadi kesuksesan adalah apa yang disampaikan dan bagaimana kita menyampaikan. Wallahu a'lam.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz kita. Semoga dapat dipahami, dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan syukur Ustaz atas ilmunya dan penjelasannya, dan juga bagi Anda yang sudah ikut berpartisipasi dan sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda dalam rubrik tanya jawab SMS kali ini. Dan juga bagi Anda yang pertanyaannya belum kami jawab, insya Allah akan kita jawab di rubrik tanya jawab SMS berikutnya.

Akhir kata saya Mas Udi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Aku ingin seperti mereka,

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
4: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
5: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
2: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipojeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
3: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
6: Eh, Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
7: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
6: Dapat info dari mana emang, Salman?
7: Itu dari Radio Simpat FM.
6: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
7: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
6: Daftar? Gimana caranya?
7: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
6: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
7: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpat FM.
6: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
7: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
6: Oke deh, makasih ya.
7: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Smart FM seperti kita.
6: Oke lah, siap.
2: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor
8: 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Selamat datang di Poin 3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Serasi seputar cakrawala dan informasi. Serasi seputar cakrawala dan informasi. Anda bisa berbagi informasi atau peristiwa penting dan bermanfaat yang terjadi di wilayah Anda. Selamat

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kembali kita bisa bersua masih di jalinan udara di 163 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Islam, kemanisan iman, nikmat yang disyukurkan, persada kecintaan, takwa.
0: Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat sehat dan juga beragam macam nikmat yang lainnya, wabil khusus tentunya nikmat iman dan juga nikmat Islam di kesempatan hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan beragam macam amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga beragam macam aktivitas ya, yang mudah-mudahan hal tersebut tentunya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Redolah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.
0: Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga kepada umatnya yang senantiasa meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan pagi kali ini, setiap hari Ahad pagi kita temani ruang dengar Anda dengan acara serasi seputar cakrawala dan informasi. Insya Allah sampai pukul 7.30 nanti kita akan temani ruang dengar Anda dengan beragam macam informasi yang tentunya telah kita siapkan untuk Anda. Seperti biasa, kami pun mengundang Anda untuk bisa bergabung ya di kesempatan pagi kali ini untuk berkirim salam dan juga sapa, berkomentar terkait informasi yang disampaikan dan juga bisa berbagi informasi wabil khusus yang mungkin terjadi di sekitar Anda ataupun di wilayah Anda yang patut diketahui oleh khalayak umum tentunya. Maka silakan ikut bergabung untuk berkirim salam dan juga sapa ya pendengar yang berada di wilayah Ciayu Majakuning. Mangga silakan ikut bergabung tentunya, ataupun pendengar yang berada di luar Ciayu Majakuning dan juga yang menyimaknya melalui radio streamingnya ya di www.simpatifm.com. Bagi juga ikut bergabung di kesempatan pagi kali ini untuk berkirim salam dan juga sapa dan juga untuk jangan lupa untuk mencantumkan nama dan juga domisili agar kita mudah untuk menyapa tentunya.
1: Kehidupan Rabbani, redolah aku hanya padamu.
0: Kirimkan salam dan juga sapa Anda di kesempatan pagi kali ini di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877 010 1063, ataupun yang ingin berkomentar terkait informasi yang kami sampaikan, baik informasi dari wilayah regional, nasional dan juga internasional, dan juga yang ingin berbagi informasi yang terjadi di sekitar Anda juga bisa disampaikan ya di 0877 010 1063.

0: Dan mendengar yang budiman dimanapun Anda berada, di antara headline informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda dari wilayah regional, diantaranya ada informasi di Sperdagin Kabupaten Cirebon Gandeng Bulog hadirkan Kospi.
1: Dan darah tak peduli demi cinta ilahi, redolah aku hanya padamu dan kuniaan.
0: Kemudian juga dari wilayah nasional terkait informasi haji, Kementerian Haji sebut Dam Haji Indonesia capai 126 ribu jamaah.

0: Kemudian juga informasi berikutnya, Majelis Ulama Indonesia gelar tasyakur atas bebasnya 9 relawan Indonesia dari intersepsi Israel dan misi kemanusiaan Gaza.
1: Dari ujung dedaun lembut bayu menyapa, bagai membelai jiwa menggilap dosa-dosa yang ter.
0: Kemudian informasi dari wilayah internasional, Malaysia akan gugat Israel ke ICJ terkait penculikan aktivis Global Sumut.

0: Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah informasi headline yang selengkapnya kita akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Bagi Anda pun yang ingin bergabung, mengasilahkan untuk berkirim salam dan juga sapa, berkomentar terkait informasi yang disampaikan, dan juga bisa berbagi informasi yang terjadi di sekitar Anda, mengasilahkan di pelayanan pesan singkatnya di 0877-0010-1063 ataupun via WhatsApp ya di Radio Simpati FM 0877-0010-1063. Baik mendengar informasi selengkapnya dalam acara serasi seputar Cakrawala dan informasi.
1: Rabbani, redolah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.

0: Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kita awali informasi dari wilayah regional, tepatnya dari wilayah Cirebon. Di seluruh bagian Kabupaten Cirebon, Ganteng Bolog hadirkan Kospi.
1: Redola aku hanya padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian ataupun Disperdagin Kabupaten Cirebon menggandeng Forum Bulog dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon meluncurkan kios pengendali inflasi ataupun KOSPI di halaman parkir Pasar Pasalaran. Program tersebut dihadirkan sebagai langkah konkret pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Cirebon. Pelaksana harian Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon Rodiah mengatakan, KOSPI menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan kebutuhan pokok masyarakat atau KOPOKMAS dengan harga sesuai bahkan di bawah harga eceran tertinggi ataupun head. Sebelum peluncuran KOSPI, Disperdagin Kabupaten Cirebon bersama Bulog telah melaksanakan operasi pasar pengendalian inflasi ataupun OPSI sejak 4 Mei 2026 di 7 pasar milik pemerintah daerah. Program tersebut rencananya berlangsung hingga 4 Juni 2026 dan berpotensi diperpanjang karena tingginya antusiasme masyarakat dan juga pedagang. Rodi menambahkan keberadaan KOSPI juga diharapkan menjadi acuan harga di pasar agar lonjakan harga kebutuhan pokok dapat ditekan. Kedepan KOSPI akan diperluas ke sejumlah pasar daerah lainnya seperti Pasar Palimanan, Pasar Babakan, Pasar Cibojeh, dan juga Pasar Jamblang. Sementara itu, Pimpinan Cabang Forum Bulog Cabang Cirebon Imam Mahdi menyebut, KOSPI akan menjadi penyeimbang harga komoditas di pasar tradisional. Adapun komoditas yang tersedia di KOSPI saat ini meliputi beras medium SPHB, beras premium, minyak kita, minyak premium, gula, dan tepung terigu. Bulog juga membuka peluang penambahan komoditas lain yang berpotensi menyumbang inflasi.

0: Iman nikmat yang disyukurkan.
1: Kemudian mendengar informasi berikutnya masih dari wilayah regional, DKPP Kabupaten Cirebon sosialisasikan gerakan Stop Boros Pangan di sekolah.

0: Pendengar Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH Kabupaten Cirebon mengikuti forum group discussion ataupun FGD yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ataupun LPPM Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam pengembangan riset dan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan limbah dan penanganan persoalan lingkungan. Agenda FGD meliputi pemetaan awal program penelitian terkait analisis pengelolaan limbah makan bergizi gratis ataupun MBG, diskusi bersama para peneliti untuk memperkuat arah dan strategi penelitian, serta penanda tanganan kerjasama sebagai langkah sinergi dan kolaborasi berkelanjutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, berharap kerjasama tersebut dapat mendorong edukasi masyarakat mengenai pengelolaan limbah yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Pengelolaan limbah sisa makanan perlu menjadi perhatian bersama agar tidak hanya berakhir sebagai sampah, tetapi juga memiliki nilai guna melalui konsep pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon Arif Nuruddin menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Universitas Muhammadiyah Cirebon berharap dapat melahirkan inovasi dan solusi yang bermanfaat dalam pengelolaan limbah, sekaligus mendukung program keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Cirebon.
1: Dan kurniaan kehidupan Rabbani.

0: Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi dari wilayah regional ya, tepatnya dari wilayah Cirebon. Dua informasi, yang pertama di Perdagangan ya, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang menggandeng Bulog untuk hadirkan harga yang sesuai jangkauan masyarakat dan juga untuk mengendalikan inflasi harga-harga bahan pangan tentunya. Kemudian yang kedua informasi, yaitu DKPPT Kabupaten Cirebon sosialisasikan gerakan stop boros pangan di sekolah yang kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH Kabupaten Cirebon bersama LPPM Universitas Muhammadiyah Cirebon. Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah dua informasi dari wilayah regional, tepatnya dari wilayah Cirebon, dan kita akan lanjutkan informasi dari wilayah nasional. Namun nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, jadi pastikan Anda tetap setia dalam acara Serasi Seputar Cakrawala dan informasi setelah pesan yang berikut ini.
1: Rabbani, redolah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.

saat terdiam dalam kesunyian. Terkadang kita mengenang peristiwa masa lalu yang kelam dan menyedihkan. Kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan yang pernah dialami. Sungguh, saat seperti itu merupakan tindakan yang amat sia-sia. Karena betapapun sedihnya kita, hal itu tidak akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Sebaliknya, malah akan memupus semangat hidup, mengurangi tekad dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berpikir dan bersikeras bahwa sesuatu yang telah terlewati merupakan takdir yang tidak bisa terelakkan dan harus disikapi dengan keikhlasan serta ridho terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman di Quran Surat Al-Hadid ayat ke-22 sampai ayat ke-23, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, dan kami jelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Melipat berkas-berkas masa lalu dan tidak pernah melihat kembali, lalu ditutup rapat-rapat, selanjutnya disimpan dalam ruang pengelupaan dan mengharapkan pahala atas sebuah kesabaran dalam menerima kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan, merupakan suatu tindakan orang-orang yang cerdas. Karena apa? Karena masa lalu telah berlalu dan habis masanya. Karena kesedihan yang berkepanjangan tak akan mampu mengembalikan harapan yang tak teraih oleh tangan. Karena keresahan yang mengendap tak akan dapat memperbaiki kenyataan yang tak sesuai dengan impian. Karena kekecewaan yang meradang tak akan bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Karena kegalauan yang meredam ketenangan tak akan mampu memberikan kebahagiaan yang memang bukan milik kita. Janganlah kita hidup dalam mimpi buruk masa lalu, atau hidup di bawah payung gelapnya masa silam. Jika kita demikian halnya, berarti kita berupaya untuk menghentikan aliran kehidupan yang kita jalani saat ini. Dan sama halnya dengan orang yang menyesali serta meratapi suatu peristiwa yang terjadi, dan bahkan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dengan mengait-ngaitkan masa lalunya. Pernahkah terlintas dalam benak kita bahwa selalu menengok lembaran masa lalu hanya akan memudarkan harapan masa depan yang disediakan Allah buat kita jalani? Jadi, jangan mendahului peristiwa yang belum terjadi hingga menyia-nyiakan waktu kita yang sangat berharga. Sebab hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan terwujud. Berpikirlah yang jernih, walau kita masih terkadang mengintip masa lalu yang menyedihkan, namun bukan berarti menghentikan langkah kita ke depan. Karena angin akan selalu berhembus ke depan, air terus mengalir mengikuti arus, sebab segala sesuatunya bergerak maju ke depan. Oleh karena itu, janganlah pernah kita melawan sunnah kehidupan. Wallahu a'lam.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

Baik, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, masih dalam acara Sarasi seputar cakrawala dan informasi. Bagi Anda yang ingin bergabung, maka silakan di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877-010-1063. Tadi kita telah menyampaikan informasi dari wilayah regional. Berikutnya kita akan coba sampaikan informasi dari wilayah nasional.

0: Kau meniklah embun dari hujung dedaun, lembut bayu menyapa bagai membelai jiwa.
1: Baik mendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kita akan coba sampaikan informasi dari wilayah nasional. Informasi yang pertama, Kementerian Haji sebut Dam Haji Indonesia capai 126.000 jamaah.
2: Aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini, keindahan alam.
1: Pendengar, tercatat 126.832 jamaah haji mengkonfirmasi pembayaran dam haji, dengan rincian 90.956 jamaah membayar dam di Arab Saudi dan 326.691 jamaah membayar dam di Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Azhar Simanjuntak mengatakan data tersebut tercatat hingga Jumat 22 Mei 2026. Melansir data tersebut, penataan itu disebut sebagai capaian penting dalam data kelola haji 2026. Selain itu, terdapat 3.195 jamaah yang memilih membayar dam dengan puasa. Ada pula 1.076 jamaah haji ifrad yang tidak diwajibkan membayar dam. Kemenang Haji menyatakan akan terus memperbarui data tersebut secara berkala sesuai perkembangan pendataan jemaah. Dahlil menyebut jemaah yang membayar melalui adahi menerima notifikasi setelah hewan dam dipotong. Notifikasi itu dikirimkan langsung ke telepon seluler jemaah sebagai tanda proses telah dilakukan. Untuk dam yang dibayarkan di tanah air, pemerintah tidak mengkoordinasikan langsung pelaksanaan pemotongannya. Dahlil menilai pendataan tahun ini menjadi momen bersejarah dalam manajemen dam haji Indonesia. Tahun lalu dam yang terdeteksi hanya sekitar 10.000 dari 221.000 jamaah haji.

0: Baik, mendengar itulah tadi informasi Kemenhaj sebut dam haji Indonesia capai 126.000 jamaah.
1: Burung-burung berkicau di celah pohon hijau menitislah.

0: Kemudian mendengar, kita beralih informasi berikutnya. Majelis Ulama Indonesia gelar tasyukur atas bebasnya 9 relawan Indonesia dari intersepsi Israel dalam misi kemanusiaan Gaza.
1: Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman, nikmat yang disyukurkan, persada kecintaan, takwa jadi hiasan, biarpun kehinaan di mata insan.
0: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia menggelar tasyakur atas dibebaskannya 9 warga negara Indonesia yang sebelumnya sempat diintersepsi oleh pihak Israel saat menjalankan misi kemanusiaan internasional Global Sumut Pelotilah untuk Gaza. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Muhammad Anwar Iskandar menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para relawan tersebut dalam acara yang digelar di Aula Buya Hamka, Jakarta Pusat. Para relawan tersebut tengah menjalankan misi kemanusiaan sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Gaza yang hingga kini masih menghadapi krisis kemanusiaan akibat agresi Israel. 9 WNI yang sebelumnya sempat ditahan otoritas Israel diketahui merupakan relawan delegasi Global Sumut Flotilla yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional menuju Gaza. Mereka berasal dari berbagai lembaga kemanusiaan dan juga media nasional. Kiai Anwar menilai langkah yang dilakukan para relawan merupakan bentuk amal soleh sekaligus jihad kemanusiaan yang patut diapresiasi. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Anwar juga memberikan apresiasi kepada Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional yang dinilai konsisten menyuarakan dukungan terhadap Palestina di berbagai forum internasional. Ketua Umum MUI menegaskan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina tidak akan berhenti hanya sampai pembebasan para relawan Indonesia tersebut. MUI akan terus menyuarakan keberpihakan terhadap rakyat Gaza hingga Palestina memperoleh kemerdekaan sepenuhnya.
1: Kekuasaan Ar-Rahman, burung-burung berkicau di celah pohon hijau menitislah.

Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi Majelis Ulama Indonesia gelar tasyakur atas bebasnya 9 relawan Indonesia dari intersepsi Israel. Dan limpahan nikmat di bumi ini.

Kemudian mendengar informasi berikutnya, Global Sumut Pulau Tiala siapkan langkah hukum internasional terhadap Israel terkait dugaan penyiksaan relawan.

Pendengar Koordinator Global Fields Convoy Indonesia ataupun GPCI Maimun Herawati menyatakan bahwa Global Summit Volatile ataupun GLSEF tengah menyiapkan langkah hukum internasional terhadap Israel menyusul dugaan pelanggaran yang dialami para relawan kemanusiaan dalam misi menuju Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan Maimun dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, usai kepulangan 9 warga negara Indonesia ataupun WNI peserta misi kemanusiaan tersebut. Saat ini telah terdapat puluhan surat perintah penangkapan terhadap personel militer Israel dan para pemimpinnya terkait dugaan pelanggaran kemanusiaan. Maimun menambahkan sejumlah langkah hukum terhadap pejabat Israel juga mulai bermunculan di berbagai negara. Salah satu contohnya adalah larangan masuk ke Perancis terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Sebagai anggota steering committee GSF, Maimun menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem pelacakan dan pendampingan hukum internasional bagi peserta misi yang ditahan Israel. Sistem tersebut memungkinkan tim mengetahui posisi relawan yang ditangkap sekaligus mempercepat proses penyusunan kuasa hukum. Maimun juga mengungkapkan bahwa pemerintah Turki awalnya hanya menyiapkan satu pesawat untuk sekitar 90 peserta asal negara tersebut. Namun setelah berkoordinasi dengan steering committee, GSF akhirnya disiapkan 3 pesawat untuk membawa seluruh peserta menuju Istanbul. Langkah itu dilakukan guna mempermudah proses visum, pendokumentasian kasus hingga penyusunan langkah hukum terhadap Israel. Selain itu, pemerintah Turki juga disebut membantu menyediakan akomodasi hotel bagi para peserta setibanya dari Israel. Dalam kesempatan itu, Maimun turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah membantu proses kepulangan 9 WNI peserta Plotila. Sementara itu, jurnalis GPCI Rahendra Herubowo mengaku mengalami kekerasan fisik selama berada di dalam tahanan Israel. Heru juga menyebut penjagaan terhadap kapal Plotila menjadi bukti bahwa Israel masih berupaya menghalangi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza. Selain itu, para aktivis menegaskan akan terus berupaya menembus blokade demi membantu warga sipil Palestina.

0: Menitislah embun dari ujung dedaun.
1: Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi dari wilayah nasional yang bisa kita sampaikan untuk Anda terkait yang pertama tadi ya, Kementerian Haji sebut Dam Haji Indonesia capai 126.000 jamaah. Kemudian juga ya, MUI senantiasa bersyukur ya atas bebasnya 9 relawan Indonesia dari intersepsi Israel ya dalam misi kemanusiaan Gaza, yaitu yang disebut dengan Global Smooth Flotilla. Kemudian juga GSF juga menyediakan ataupun akan mengambil langkah hukum internasional ya terhadap Israel atas pencegahan relawan ya masuk ke wilayah Gaza tentunya. Nah, pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi dari wilayah nasional yang bisa kita sampaikan untuk Anda. Berikutnya kita akan coba sampaikan informasi dari wilayah internasional, namun namanya kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda tetap siap dalam acara Serasi seputar cakrawala dan informasi setelah pesan yang berikut ini.

Keberkahan hidup merupakan dambaan setiap orang, keluarga, maupun masyarakat dan juga bangsa. Sebab dengan keberkahan itulah, setiap orang dipastikan mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupannya, baik yang berat dan kompleks, apalagi yang ringan dan sederhana. Sebaliknya, tanpa keberkahan hidup, setiap orang pasti tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Adapun keberkahan, hanyalah akan diraih dengan keimanan dan keyakinan kepada